Pindah ke informasi berikut, komunitas Ekoenzim NTT terus mendorong petani beralih menggunakan pestisida organik untuk meningkatkan kualitas hasil panen secara berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta pembagian pestisida organik kepada petani di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur. Ketua Ekoenzim NTT Charles Malelak pada Jumat 10 Juli mengatakan, pestisida organik memberikan manfaat lebih besar dibandingkan penggunaan pestisida kimia bagi tanaman. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

Satu dari miliknya Tabola Bale. Tabola Bale, Silit open up dengan Tabola Bale ya. Lagu yang hits di tahun lalu dan kalau dengar di tahun sekarang juga masih tetap enak ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Dan waktu menunjukkan 15 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Beta mau mengingatkan buat Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di Ketampung Obrolan Akamsi. Hari ini di jam 9 kita akan membahas satu topik yang menarik ya, hak yang sama, kesempatan yang sama, mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi disabilitas mental dengan ketemu narasumber yang luar biasa. Ada Kakak Fatum Ade selaku Direktur Eksekutif PJS Indonesia, yaitu Perawat Jiwa Sehat ya, kalau sudah salah Bapak-bapak Saudara. Dan seperti apa tantangan yang dihadapi, lalu stigma-stigma yang sudah berkembang di masyarakat seperti apa terhadap Ketampung Bapak Saudara atau Kakak Nyong, Kakak Nona dong, yang yang dilihat sebagai disabilitas mental. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tetap pantau di FM 104,3 MHz ya. Beta masih akan terus menghadirkan info-info menarik dan lagu-lagu enak ini pagi untuk temani Bapak Mama Bapak Saudara rumpung aktivitas.

0: Moko kita teka, nepehle monia amoneari. Era palai domina he de era palai madema kamara. Hijau kali ni ketiga ni sudah itu kau. Lamu amuari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi, dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris, minta maaf, besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homusna semua judi online.
3: Judi online, aktivitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: panas-panas begini, paling enak duduk di bawah pohon, terus ding dia ju.
1: Dia sapa. Perempuan sapa yang ubah diri di panas besar dengan lu. Pohon sonnya ada lema. Itu nah. Ini akibat lu potong pohon kasih gundul semua toh.
0: Hih, coba kok jangan cari beca. Kasih beta solusi bae ya.
1: Solusi tuh jangan potong pohon sambarang lai. Dan lu harus tanam pohon yang banyak supaya lu ubah diri jadi satu dengan tuh pohon. Justru ada yang larang
2: Sebagai bagian dari alam ini, kita dan pohon adalah satu. Setiap helai daun, setiap akar yang menjalar, dan setiap batang yang kokoh menjadi saksi bisu hubungan kita yang saling bergantung.

0: Biro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bupati Manggarai Heribertus Geradus Lajunabit meresmikan rumah gendang Ngawe Roeng Timung di Desa Golocador, Kecamatan WRI pada Jumat 10 Juli 2026. Kehadiran rumah gendang tersebut diharapkan menjadi simbol persatuan masyarakat sekaligus pusat pelestarian adat dan budaya Manggarai. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Heri, dan dalam rangkaian tersebut ritus berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Rumah gendang yang dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat tersebut menjadi lambang kebersamaan sekaligus wujud pelestarian warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pindah ke informasi berikut, program konservasi pesisir berbasis budaya terus dikembangkan di Kabupaten Lembata melalui penerapan sistem MURO. Program tersebut dijalankan Plan International Indonesia bersama Yayasan Bina Sejahtera Baru sebagai mitra lokal. Ini program dapat dukungan pendanaan dari Global EBA Fund dan berfokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Perwakilan Plan International Indonesia di Lembata, Frederika Rambu, mengatakan kawasan konservasi MURO dibagi menjadi tiga zona. Ketiga zona tersebut meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona publik. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya ya? Beta berharap ketong semua tetap semangat ya. Dan waktu menunjukkan tepat pukul 9 dan di ketempung obrolan Akamsi seperti yang beta sudah sampaikan sebelumnya, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong akan membahas topik yang menarik ya pagi hari ini, yaitu hak yang sama, kesempatan yang sama mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi disabilitas mental. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, masih banyak ya ketemu masyarakat juga yang memandang penyandang disabilitas mental ini hanya dari kondisi yang mereka alami ya. Padahal di balik itu semua mereka juga adalah manusia sama seperti dengan ketong ya, punya hak, punya martabat, kemampuan serta kesempatan yang sama untuk hidup ya, belajar, bekerja dan berperan di tengah masyarakat. Nah, untuk membahasnya lebih dalam nih Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini sudah hadir bersama dengan Beta melalui line Zoom ya, Pro 4 RRI Kupang. Ada Kakak Fatum Ade selaku Direktur Eksekutif PJS Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, yang akan berbagi pandangan mengenai pentingnya mengubah paradigma ya terhadap disabilitas mental, sekaligus memperkenalkan kehadiran PJS Cabang Kupang juga kepada masyarakat. Kita coba menyapa dulu. Selamat pagi Kak Dede.
2: Selamat pagi Kak Feli.
1: Apa kabar Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sehat, sehat. Luar biasa. Terima kasih Kak Dede. Ini beta langsung panggil Kak Dede saja karena sudah sering disapa dengan Kak Dede ya. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktu ya di tengah kesibukannya mau berbagi dengan Pro 4 RRI Kupang dalam obrolan Akamsi hari ini Kak Dede. Nah, Kak Dede bicara tentang ketemu topik ya di pagi hari ini, hak yang sama, kesempatan yang sama ya mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi disabilitas. Mungkin sebagai pembuka nih ya Kak Dede ya, boleh disampaikan untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang yang sedang pantau di YouTube RRI Kupang maupun di FM 104,3 MHz yang belum terlalu memahami begitu istilah disabilitas mental nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disabilitas mental dan kenapa penting sekali kita memahami istilah ini dengan benar? Silakan Kak Dede.
2: Ya, mungkin kebanyakan orang mengenalnya disabilitas mental itu adalah orang dengan gangguan jiwa ya. Ini istilah kesehatan yang lebih banyak, yang lebih dominan. Tapi sebenarnya disabilitas mental ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat karena kondisi mental dan psikososialnya. Ya. Nah, ini terutama ketika berhadapan dengan berbagai hambatan nih di lingkungan. Jadi sebenarnya justru ketika disabilitas mental itu ketika dia berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, tapi kemudian mengalami hambatan hanya karena dia memiliki kondisi mental dan psikososialnya. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, disabilitas mental ini mencakup ada dua ragam ya. Ada disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan yang kemudian berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Jadi kalau disabilitas psikososial ini misalnya orang dengan pengalaman skizofrenia ya, bipolar, iya. Depresi berat, gangguan kecemasan, kemudian kondisi psikososial lainnya kayak split personality, kemudian teman-teman dengan borderline

0: Nah, kemudian ada bahkan yang kemudian karena belum tahu ya, jadi akhirnya menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa yang tadi saya sudah sebutkan beberapa bentuknya itu, mereka menganggap bahwa itu tidak masuk bagian dari disabilitas. Nah, ini saya mau luruskan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang kemudian kita sebut mungkin skizofrenia, bipolar, anxiety, depresi, kemudian juga borderline ya, split personality itu masuk sebagai orang dengan disabilitas, yaitu disabilitas mental. Gitu. Jadi seperti itu, Kakak.
1: Iya, baik. Luar biasa. Karena dia penjelasannya sangat menjelaskan untuk ketong semua, Bapak, Mama, Basudara, ternyata memahami istilah yang benar itu bukan sekedar soal di pembahasan, tapi juga menentukan bagaimana kita memperlakukan seseorang dengan lebih manusiawi dan ada rasa hormat juga, begitu ya,
0: Betul,
1: Kak ya.
0: betul.
1: Oke. Nah, selama ini kan banyak orang lebih mengenal istilah ODGJ ya, Kak Dede ya. Tapi kalau menurut Kak Dede sendiri, kenapa sekarang sudah saatnya kita mulai mengubah cara pandang itu? Dari yang tadi melihat seseorang sebagai ya tanda kutip pasien, begitu. Jadi
0: Ya.
1: pribadi yang punya hak, punya martabat, punya kesempatan yang sama dengan kita semua.
0: Ya. Jadi ODGJ ini adalah medical approach. Ya, pendekatan medis begitu dalam melihat orang dengan disabilitas mental. Nah, kita kalau sakit kan pasti kita dianggap pasien ya, gitu ya. Tapi kan nggak selamanya kita terus menjadi pasien begitu kan. Ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman disabilitas psikososial atau disabilitas mental, tapi untuk semua orang gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan kata pasien dan penyebutan atau istilah-istilah yang merujuk pada medical approach atau hanya sebagai apa namanya pendekatan medis, maka kita lupa bahwa ada hak-hak lain selain hak atas kesehatan yang terancam hilang, begitu. Misalnya sebagai apa namanya hak untuk kemudian hidup di masyarakat, gitu ya. Karena kalau misalnya kalau pasien orang selalu akan oh kalau kamu masih sakit. Apalagi kalau dalam konteks kesehatan jiwa, berarti kamu ke rumah sakit jiwa aja gitu ya. Nah, artinya itu akan menghilangkan hak dia untuk hidup di masyarakat secara bermakna, secara inklusif, dan berpartisipasi di dalamnya gitu. Atau kemudian hak untuk berpendidikan, hak untuk bekerja gitu ya. Kadang-kadang kalau sakit, kita diminta untuk di rumah saja ya. Gitu. Jadi akhirnya hak untuk bekerjanya jadi hilang gitu. Nah, banyak hak yang akan hilang ketika pasien sentris ini kemudian dialamatkan terus kepada orang dengan disabilitas psikososial. Jadi kami berharap hak-hak kami kemudian tidak dilanggar karena ini ternyata berdampak gitu ya, berdampak kepada keseharian kami sebagai orang dengan disabilitas mental sebagai warga negara yang kemudian memiliki hak lainnya. Apalagi di Indonesia kan kita sudah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas ya, yang di mana di sana sudah diakui berbagai hak penyandang disabilitas itu sama dengan hak-hak warga negara lainnya, sehingga kita juga punya undang-undang penyandang disabilitas, sehingga kami berharap penggunaan istilah penyandang disabilitas ini diharapkan menjadi lebih sering digunakan daripada menggunakan istilah yang merujuk pada pasien seperti orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Ini hanya pada konteks kesehatan jiwa gitu, dalam konteks kesehatan. Tapi kalau dalam konteks lain, kami adalah warga negara yang sama seperti yang lain yang punya hak untuk mengakses berbagai layanan dasar di Indonesia.
1: Iya,
0: Begitu, Kak.
1: baik, menarik sekali. Jadi yang perlu berubah tuh bukan hanya istilahnya, tapi juga cara kita memandang dan memperlakukan
0: Betul.
1: sesama, ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, bicara soal stigma tadi, ini kan memang sudah terlanjur berkembang ya di tengah masyarakat, begitu. Kira-kira anggapan atau perlakuan seperti apa nih, Kak, yang masih sering dialami oleh penyandang disabilitas mental? Mungkin juga yang masih sering kita jumpai di Nusa Tenggara
0: Ya.
1: Timur, begitu.
0: Ya, kalau stigma pada orang dengan disabilitas mental kepada kami ini masih sangat kuat ya di Indonesia, bahkan di berbagai negara-negara maju juga masih sangat kuat juga gitu ya. Kami sering dianggap berbahaya ya. Jadi tidak mampu berpikir, tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa realistis gitu ya, tidak bisa bekerja, bahkan dianggap tidak

0: mandiri gitu, atau bahkan dianggap sebagai aib keluarga gitu ya. Jadi akhirnya kita kemudian kebanyakan disingkirkan dari masyarakat. Nah, pola-pola ini sebenarnya terjadi dari zaman kolonial ya. Kita dari zaman kolonial itu cara-cara kita disingkirkan dari masyarakat, ditaruh di satu tempat. Kalau dulu dikenal sebagai asilum gitu ya. Nah, sekarang namanya rumah sakit jiwa, namanya panti gitu ya. Nah, ini kami masih mengalami hal itu. Itu ada yang tinggal sampai bertahun-tahun gitu ya, dikurung di sana, dipasung gitu ya. Ini masih banyak kita temukan juga di daerah kita, di NTT juga masih ada gitu ya. Harapannya ini ke depan sudah tidak lagi dilakukan hal-hal demikian gitu. Jadi PJS Kupang itu teman-teman kebanyakan adalah sarjana-sarjana muda yang sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, ini adalah salah satu stigma karena kami dianggap tidak produktif, tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa berpikir secara dengan realistis atau tidak bisa berlogik gitu ya. Sehingga apa namanya? Ketika kami bekerja itu kemudian sulit sekali kami mencari pekerjaan karena masih ada kita masih tahu di Indonesia ada syarat sehat jasmani dan rohani nih masih kuat gitu ya. Nah, ini membuat kami juga tersingkir dari pekerjaan. Banyak sarjana-sarjana, Kak. Jadi teman-teman ada yang apa namanya? S1 keguruan bahasa Inggris, ada yang akuntansi, S1 akuntansi, ada yang pertanian, tapi kemudian sampai sekarang masih banyak yang belum bekerja. Jadi ini adalah bagian dari stigma, dampaknya sampai kehilangan akses atas pekerjaan gitu dan lainnya.
1: Oke, wah ternyata stigma ini juga masih cukup dekat dengan kehidupan kita ya Kak ya, bapak-bapak,
0: Betul.
1: Saudara. Dan tanpa sadar kadang ucapan atau sikap itu justru bisa melukai mereka ya Kak.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya. Nah, Kak, kan bukan hanya penyandang disabilitas mental nih yang merasakan dampaknya, tapi juga dong punya keluarga begitu. Seberapa besar nih pengaruh stigma itu terhadap kehidupan sehari-hari keluarga?
0: Tentu dampaknya sangat besar ya. Bagi kami orang dengan disabilitas mental, stigma itu dapat membuat kami kehilangan kepercayaan diri, pasti, ya kan? Menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian ketika keluarga juga menerima dan juga mengalami diskriminasi akibat memiliki anggota keluarga dengan disabilitas mental, mereka juga menjadi melakukan diskriminasi yang terhadap kami orang dengan disabilitas mental. Misalnya mereka kemudian akhirnya karena ini dianggap aib, akhirnya kemudian dikurung gitu ya, tidak kemudian dimasukin ke dalam kartu keluarga dan sebagainya gitu. Tapi juga saya kira apa yang dialami oleh keluarga dan apa yang sering dilakukan oleh keluarga ini juga karena tidak ada opsi ya, tidak ada pilihan begitu. Karena sulit ya kalau misalnya ketika keluarga tidak memiliki paradigma, tidak memiliki informasi yang kuat terkait dengan bagaimana merawat orang anggota keluarga dengan disabilitas mental atau bagaimana anggota keluarga menjadi pendamping gitu ya bagi anggota keluarganya dengan disabilitas mental gitu. Kalau tidak ada, yang muncul adalah treatment-treatment yang negatif justru. Seperti mengurung, menghilangkan keberadaannya dia dengan kemudian tidak memasukkan dalam dokumen kependudukan gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi keluarga ini jangan ditinggal gitu. Jadi justru dia harus mendapatkan dukungan-dukungan. Misalnya ada dukungan soal akses kesehatan gitu ya. Akses kesehatan ini karena orang dengan disabilitas mental dia membutuhkan psikiater, membutuhkan psikolog, membutuhkan obat, ya.
1: Benar.
0: Nah, ketika dia mengakses hal tersebut, itu kan tidak mudah ya. Dia membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya. Maka mestinya didukung bahwa yang bersangkutan orang dengan disabilitas mental ini kemudian dimasukkan dalam misalnya BPJS PBI begitu ya, sehingga keluarga tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk kemudian akses untuk psikologi, akses untuk psikiater, akses untuk obat gitu, dan itu cukup mahal ya kalau iuran gitu. Nah, ini kadang-kadang dengan sistem jaminan kesehatan kita, jaminan perlindungan sosial kita yang pakai desil dan sebagainya, kadang-kadang orang dengan disabilitas mental dengan yang masuk ke kakak-kakak yang dianggap cukup atau kemudian tidak perlu masuk di desil, ini membuat mereka kerentanannya semakin berlipat. Gitu. Jadi akhirnya kan mereka tidak bisa punya akses ke sana kan. Nah, itu salah satunya. Kemudian kami sebenarnya melihat bahwa dukungan-dukungan layanan alternatif begitu ya, yang memadai penting untuk didekatkan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas mental. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendampingi anggota keluarganya dengan disabilitas mental dengan baik, tidak melakukan harm begitu kepada mereka, dan kemudian membuat mereka semakin berdaya gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak contoh-contoh baik ya di Kupang yang keluarganya punya akses dukungan sehingga bisa membuat mendampingi anak dengan disabilitas mental menjadi memiliki hak gitu, mengakses hak, banyak hak. Ini karena punya dukungan. Bayangkan kalau nggak punya dukungan, agak sulit ya kalau gitu. Jadi kami tidak mau menstigma keluarga sih, tapi bagaimana mendampingi keluarga agar bisa dirangkul gitu untuk bisa merawat orang yang disabilitas mental.
1: Iya, berarti memang yang menghadapi tantangan bukan hanya individunya ya, tapi seluruh keluarga yang mendampingi. Iya. Nah, tadi ya Kak, tadi kan sudah disampaikan ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona terkait dengan pengertian disabilitas mental, mengubah cara pandang dan stigma yang masih terjadi serta dampak bagi keluarga. Nah, terkait dengan tema kita hari ini nih Kak Dede ya, hak yang sama, kesempatan yang sama. Nah, sebenarnya hak-hak apa saja yang seharusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas mental ini?
0: Iya, seperti temanya. Jadi pada dasarnya kita punya hak yang sama gitu ya. Kalau kita bicara hak manusia di dunia ini gitu ya. Penyandang disabilitas juga punya hak yang sama dengan warga negara lainnya gitu ya. Kita punya hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, kemudian bekerja, memperoleh layanan kesehatan, kemudian mendapatkan perlindungan sosial, kemudian juga tempat tinggal, keluarga, partisipasi dalam politik ya. Ini yang sering disingkirin. Nah, itu kita juga punya hak yang sama, termasuk mengakses keadilan. Dan yang paling penting lagi adalah hidup dan menjadi bagian dari masyarakat, ya, secara inklusif gitu ya. Mereka kami hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak dikucilkan, tidak ditaruh di pojok atau tidak ditaruh di pinggir, tapi kemudian berada bareng-bareng dengan masyarakat. Ini adalah berbagai hak yang sebenarnya juga dimiliki oleh penyandang disabilitas mental, tapi sayangnya kita masih memiliki tantangan untuk mengakses semua hak tersebut. Nah, termasuk soal hak atas bebas, kebebasan dan keamanan gitu dari kekerasan. Nah, ini misalnya kan kita selalu karena dianggap bahaya selalu dipasung ya. Nah, ini sebenarnya perampasan kebebasan nih, perampasan hak atas kebebasan dan keamanan. Ini melanggar pasal 14 di CRPD, melanggar juga di Undang-Undang Disabilitas gitu ya. Kemudian juga bebas dari penyiksaan dan eksploitasi. Nah, ini kalau konvensinya ada konvensi anti tortur atau anti penyiksaan. Nah, di CRPD itu ada di pasal 15 dan juga di Undang-Undang Disabilitas juga ada. Itu juga di terstate. Nah, ini yang hak-hak yang masih kami sehari-hari mengalami hambatan untuk mengakses itu karena bagi orang dengan ya tadi karena di masyarakat dan keluarga yang belum memahami bagaimana mentreatment orang dengan disabilitas mental agar berdaya, kadang-kadang hak-hak ini menjadi hilang gitu ya. Jadi karena tadi banyaknya stigma gitu ya. Apalagi stigma berbahaya bagi orang lain. Ini yang selalu membuat koersi atau pemaksaan terhadap kami. Pemaksaan untuk menerima segala treatment yang sebenarnya di tubuh kami itu menolak gitu ya. Misalnya ada obat-obat yang berbahaya bagi orang dengan skizofrenia dan bipolar karena dia mengganggu hormonal misalnya, atau kemudian mengganggu syaraf dan akhirnya bikin Parkinson, bikin tremor dan sebagainya. Tapi kemudian obat itu yang tersedia gitu di layanan dasar kesehatan misalnya. Nah, mau nggak mau kita harus pakai, tapi ketika kita menolak, kita dipaksa gitu. Ada yang memaksa, ayo minum obat, ayo apa namanya, ke rumah sakit jiwa, ayo ke panti, gitu. Tapi kemudian tidak by consent gitu. Ini yang juga hak yang masih sampai sekarang ini kami struggling untuk memperjuangkan hal tersebut.
1: Iya, baik ya. Ini penting sekali ya. Edukasi yang sangat luar biasa Bapak, Mama, Bapak, Saudara, karena ternyata hak mereka ini bukan yang istimewa, tapi ya itu hak dasar yang memang seharusnya dimiliki setiap warga negara ya, Kak ya.
0: Betul. Oke. Okay.
1: Nah, tantangannya seperti apa nih, Kak, kalau melihat kondisi saat ini? Menurut pengamatan dari PJS Indonesia sendiri, apakah hak-hak tersebut sudah mulai terpenuhi atau masih ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama begitu?
0: Ya. Ada banyak tantangan nih kakak, kakak Feli dan pak saudara semua di Kupang, di NTT. Ada tantangan orang dengan disabilitas mental ketika mengakses apa namanya hak-hak tersebut. Walaupun kita sudah punya konvensi hak-hak penyandang disabilitas, kemudian punya undang-undang disabilitas, tapi di Indonesia bagi orang dengan disabilitas ada satu stigma terbesar yang kemudian diregulasikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan itu yang mencederai hak kami, yaitu soal kapasitas hukum. Gitu. Jadi kami di beberapa ada undang-undang yang mendukung kapasitas hukum kami, tapi ada undang-undang lain yang juga ternyata kemudian menghilangkan kapasitas hukum kami begitu. Misalnya ditaruh di bawah pengampuan yang masih ada di pasal 433 di KUH Perdata, yang mana orang dengan disabilitas bisa atau dapat ditempatkan di bawah pengampuan gitu ya. Nah, kami pengampuan ini adalah perwalian untuk orang dewasa, di mana hak-hak keperdataannya akan diatur oleh atau kemudian diurusin oleh orang yang mengampu gitu ya. Seolah-olah kami tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan keperdataan, misalnya soal jual beli, soal banyak hal ya, termasuk soal pernikahan, soal kita melakukan misalnya mendapatkan akses yang lain gitu ya, termasuk banyak hal itu. Ini ada teman yang kemudian di, konsekuensi dari ini akhirnya sejumlah uang yang dia miliki di rekening banknya ketika dia masuk panti, pas dia keluar duitnya itu sudah berpindah ke orang lain, yang mana orang itu orang lain ini melakukan permohonan pengampuan terhadap dia dan kemudian mengambil uangnya tanpa ada konsen gitu. Jadi ini dampak yang sangat berat dan ini menjadi tantangan berat kami di Indonesia begitu ya.
1: Iya.
0: Memperjuangkan kecakapan hukum kami, memperjuangkan kemandirian kami untuk memutuskan sesuatu gitu ya. Misalkan karena pengampuan dan kecakapan hukum ini berkaitan dengan otonomi tubuh kami, otonomi kami sebagai individu yang bermartabat, individu yang mandiri, yang independen, yang memiliki hak untuk menentukan sesuatu tentang kami gitu ya. Yang akhirnya karena masih ada pengampuan, masih ada tidak dianggap cakap hukum, akhirnya kami kemudian kehilangan otonomi itu sendiri gitu. Jadi ini salah satu ya dari sekian banyak. Ya yang lain kami kira masih ada soal acara-acara koersi ya, yang ini masih dilakukan dalam berbagai treatment-treatment terhadap orang dengan disabilitas psikososial.
1: Iya, baik. Semoga ke depan juga semakin banyak pihak yang ikut terlibat supaya hak-hak tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh semua penyandang disabilitas mental ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Baik. Nah, bisa berbagi cerita bersama dengan Pro 4 RRI Kupang nih, Kak Dedek, mungkin ada kisah inspiratif penyandang disabilitas mental yang berhasil berkarya atau memberi kontribusi setelah mendapat kesempatan dan dukungan yang tepat begitu.
0: Ada banyak sebenarnya kakak penyandang disabilitas mental yang adalah anggota PCS, yang adalah dosen, adalah guru, adalah PNS, adalah pekerja dengan dia dia juga influencer, ada juga teman-teman yang memang bekerja apa ya secara mandiri gitu ya. Itu banyak gitu. Jadi sebenarnya disabilitas mental ini ketika kita dapat dukungan yang memadai dari berbagai hal gitu ya, dukungan pendidikan, pekerjaan, dukungan moral dari keluarga, di lingkungan tempat kita berada, dan itu kemudian mensupport kita, maka kecenderungan kita untuk relapse atau untuk kemudian mengalami episode kekambuhan itu akan semakin kecil gitu.
1: Oh, begitu ya, Kak
0: Maksudnya,
1: ya?
0: Ataupun kalaupun kambuh atau relapse itu cepat sekali untuk kemudian kembali untuk stabil atau kembali untuk dia menjadi apa namanya? kami sebut stabil ya, gitu. Jadi tapi sayangnya dukungan-dukungan ini kan kebanyakan hanya kalau banyak orang yang punya akses ya. Maksudnya kalau keluarganya ini benar-benar memang punya dukungan ekonomi yang kuat gitu. Nah, ini yang kami sayangkan, makanya perlu banget dapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah begitu untuk mendukung keluarga dan orang dengan disabilitas psikososial agar dia bisa berdaya gitu. Dia bisa melewati ya, situasi krisis, dia bisa melewati apa namanya kondisi-kondisi yang kemudian membuat dia bisa kemudian kembali mandiri begitu. Jadi ini yang kami harapkan dukungan-dukungan karena sangat banyak orang dengan disabilitas mental itu yang berkarya berdaya. Ada yang kalau di kami ada yang bahkan board PJS itu ada yang dosen di UI gitu ya. Kemudian ada yang aktivis dan sebagainya. Jadi ini kami kira bukan masalah menjadi orang dengan disabilitas mental, tapi apa dukungan yang negara berikan kepada kita agar kita tetap bisa mandiri, hidup inklusif di masyarakat dan tentu berkontribusi gitu.
1: Oke, dan ini juga menjadi pengingat untuk kita semua ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, semua pendengar setiap Perempat RRI Kupang, bahwa kemampuan seseorang itu ternyata tidak bisa dinilai hanya dari kondisi yang dia miliki, begitu ya, Kak Dede ya. Oke, nah Kak, kalau dari PJS Indonesia sendiri nih, Kak Dede, program atau kampanye apa saja yang saat ini sedang dijalankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang disabilitas mental?
0: Ya, kami itu punya peer support, Kakak, sebelum kita bicara soal kampanye ya. Jadi memang kami kebanyakan lebih banyak, kalau kampanye kita lebih banyak ke media sosial begitu ya. Kemudian banyakkan kemudian membuat event-event diskusi publik begitu. Dan kemudian juga melakukan kolaborasi dengan teman-teman di media gitu, seperti sekarang di RRI gitu ya. Kita melakukan itu, tapi kita juga punya peer support yang ini kita lakukan peer to peer dari orang dengan disabilitas mental gitu ya. Sebagai forum ruang aman, ruang ruang berbagi, ruang untuk saling menguatkan gitu ya. Dan kemudian dari teman-teman inilah kemudian menyebar gitu. Jadi kadang-kadang kan apa ya, karena stigmanya cukup kuat ya di masyarakat kita, memiliki anggota keluarga dengan disabilitas mental itu bukan sesuatu yang bangga ya bagi orang Indonesia gitu. Sehingga lebih banyak ditutup-tutupin gitu. Nah, peer-to-peer ini membantu sekali, Kakak. Jadi untuk kemudian bertanya, di sana ada berapa orang gitu ya yang disabilitas mental, oh saya punya teman gitu. Nah, kita juga mereka juga akhirnya kemudian mencari orang-orang di lingkungan sekitar mereka yang kemudian memiliki orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan disabilitas mental, agar kemudian terlibat di peer support kami gitu. Nah, atau kemudian kita juga ngajak nih teman-teman dari biasanya kan ibu PKK atau kemudian kader-kader atau kader posyandu atau kader apa ya, kader di masyarakat yang biasanya dia sering door to door ke warga misalnya untuk pendataan untuk segala macam dan berinteraksi. Nah, kami kemudian juga dapat informasi dari situ soal apa nama orang dengan disabilitas mental gitu ya, atau kemudian mendapatkan apa namanya informasi mereka menjadi corong kami untuk menyuarakan program-program PJS ke masyarakat yang kadang-kadang tidak mengakses media sosial, kadang-kadang nggak dengerin RRI atau kadang-kadang agak jauh dengan YouTube dan sebagainya atau televisi gitu, sehingga apa namanya dengan menyuarakan dari mulut ke mulut ini juga cukup efektif bagi kami gitu. Yeah. Nah, tapi kami juga melihat memang potensi sekarang kita berada di dunia digital ya, di mana semua orang menggunakan sosial media untuk menginformasikan satu sama lain. Kami juga menggunakan sosial media untuk menginformasikan berbagai program dan apa namanya baik program advokasi maupun program pendampingan yang saat ini sedang dilakukan oleh PJS Indonesia begitu. Termasuk dengan bekerja sama dengan teman-teman media. Seperti ini.
1: Oke, semoga semakin banyak masyarakat juga mengenal program-program ini dan ikut ambil bagian membangun lingkungan yang lebih inklusif begitu. Ya, Kak ya. Nah, kalau begitu langkah sederhana apa nih, Kak? Ya, pasti Bapak Mama Bapak Saudara pendengar Pro 4 yang sedang menyaksikan juga kepingin tahu dan kepingin juga nih apa ya, menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas mental. Langkah sederhana apa yang bisa kami, beta sebut kami saja ya, kami mulai lakukan dari sekarang?
0: Ya, kalau untuk masyarakat maupun mungkin pihak dari media begitu ya. Kami berharap kemudian mulai melihat penyandang disabilitas mental sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat sama seperti teman-teman yang lain gitu ya, warga yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada stigma ini, peer support kemarin waktu PJS Kupang melakukan peer support, ada cerita banyak dari teman-teman yang mereka sering mendapatkan stigma di lingkungan sekitar, misalnya masih dikatain gitu ya atau dibullying gitu, bahkan oleh misalnya perangkat desa atau perangkat yang mungkin dituahkan atau dipercayakan di warga sekitar gitu, dengan mungkin perkataan atau ucapan yang membuat mereka merasa rendah gitu ya. Jadi kami berharap ini bisa kemudian mulai diperbaiki, mulai dihilangkan, bahwa sebenarnya apa yang dialami oleh orang dengan disabilitas mental adalah stigma dan diskriminasi yang sebaiknya mari kita akhiri begitu, sehingga mereka bisa terlibat berpartisipasi secara bermakna. Kak Feli, waktu kami melakukan peer support, teman-teman kemudian mengakui bahwa selama ini hanya berada di kamar, hanya di rumah saja, mengurung diri, tidak berani berbicara dengan orang lain, tidak berani bersuara, takut kemudian dianggap sebagai orang tidak berguna oleh masyarakat dan lingkungan. Tapi ketika kami mulai mengajak mereka untuk terlibat dengan peer support, percaya bahwa ini adalah ruang aman, orang dengan disabilitas mental bisa berdaya dan sebagainya, mereka akhirnya kemudian mau memperjuangkan haknya. Mereka akhirnya bangkit. Mereka akhirnya kemudian mau melakukan hal-hal pendampingan yang bisa mereka lakukan untuk orang dengan disabilitas mental lainnya, agar kemudian bisa bangkit seperti mereka. Jadi saya kira ini menjadi harapan baru bagi apa namanya Kupang dan provinsi ini, agar ke depan orang dengan disabilitas mental tidak lagi dilihat sebagai orang berbahaya, orang yang tidak berguna dan sebagainya. Apa yang kami sekarang, misalnya saya orang dengan disabilitas mental dan teman-teman PJS Kupang maupun PJS Indonesia saat ini, yang berbeda dengan kami, dengan teman-teman orang dengan disabilitas mental yang mungkin ditemuin oleh masyarakat di mungkin di emper toko atau di trotoar tanpa busana gitu ya. Perbedaannya cuma satu, soal dukungan. Kalau ada dukungan, kami akan semua akan berdaya. Kami akan berpartisipasi dengan baik di masyarakat. Nah, untuk itu kami kira ini menjadi perhatian. Kami berharap di teman-teman RRI terus menyuarakan berkaitan dengan isu-isu penyandang disabilitas mental, hambatan-hambatan kami, kebutuhan-kebutuhan kami, apa yang bisa kita perjuangkan bersama dari apa namanya isu penyandang disabilitas ini agar kami bisa mendapatkan hak yang sama. Kami berharap masyarakat mau menyuarakan isu-isu kami, berharap pemerintah mulai bicara soal isu disabilitas mental, bicara soal hak-hak kami, partisipasi. Kami keliling kemarin Kak Feli di berbagai stakeholder di Kota Kupang dan kami menemukan ternyata kami belum dilibatkan selama ini dalam berbagai advokasi, dalam berbagai diskusi-diskusi atau kemudian berbagai apa namanya misalnya dalam musrenbang begitu jadi untuk partisipasi kami orang dengan disabilitas mental belum ada, lebih banyak orang dengan disabilitas fisik, pemerintah lebih banyak berkenalan dan memang yang selama ini eksis kebanyakan disabilitas fisik, disabilitas sensorik ya. Nah sementara disabilitas mental belum sama sekali dilibatkan, jadi kami mengajak mereka juga untuk melibatkan penyandang disabilitas mental di Kupang dan mungkin juga di NTT agar ke depan suara kami tidak tertinggal di belakang apa yang kemudian diputuskan tentang kami, kami juga dilibatkan gitu. Ya, jadi nothing about us without us, kami berharap ini bisa segera terwujud untuk penyandang disabilitas mental di NTT.
1: Wow, luar biasa ya. Ternyata memang Kak Dedek, perubahan besar ini memang bisa dimulai dari hal-hal kecil juga ya, dari cara kita berbicara, bersikap, hingga memahami tanpa menghakimi, begitu. Nah, terkait dengan terbentuknya PJS Cabang Kupang juga nih, Kak Dedek ya, selamat atas terbentuknya Perhimpunan Jiwa Sehat Cabang Kupang ini. Nah, ke depan apa nih Kak visi besar yang ingin diwujudkan oleh PJS Cabang Kupang dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas mental ini?
0: Ya, sebenarnya dalam waktu mungkin setahun ke depan kami punya hal besar yang pengen kami sharing dan mungkin ini bisa didukung oleh teman-teman di RRI Pro 4 dan juga teman-teman di masyarakat di Kupang. Pertama soal kami pengen penyandang disabilitas mental di Kupang dan NTT mengetahui keberadaan PJS supaya kemudian mereka juga mengetahui bahwa ada organisasi disabilitas mental.
1: Iya,
0: gitu. Benar. Jadi mereka punya alat berorganisasi, tempat untuk berjuang, wadah untuk berkumpul, tempat aman, tempat untuk saling menguatkan. Jadi ruang untuk mereka saling berbagi gitu. Jadi kami pengen mereka tahu dan kemudian mulai bergabung, tidak sungkan-sungkan lagi khawatir takut nanti dicemooh, disingkirin, tidak didengar suaranya, dianggap berbahaya dan sebagainya. Jadi teman-teman ini mau untuk berkumpul, berkomunitas dan berjuang bersama. Yang kedua yang kami ingin lakukan adalah seperti saat ini, yaitu soal mainstreaming mental disability di NTT, Kupang gitu juga, gitu, bahwa dengan informasi yang terbatas ya, yang kami akhirnya bisa lihat seperti apa informasi yang keliru terhadap disabilitas mental ini tentu harus dijawab dengan penguatan apa namanya paradigma, penguatan kesadaran dan meningkatkan apa namanya kepedulian masyarakat terhadap isu disabilitas mental gitu. Jadi supaya baik masyarakat maupun pemerintah mengerti bahwa ada yang namanya disabilitas mental yang merupakan ragam disabilitas, apa saja mereka, kebutuhan mereka apa, hambatan mereka apa. Jadi agar kemudian mereka seperti apa cara melibatkan mereka gitu ya, begitu. Jadi itu dua hal sebenarnya yang kami harapkan untuk mungkin dalam 6 sampai 1 tahun ke 6 bulan atau 1 tahun ke depan kami lakukan di Kupang dan NTT agar kemudian meluaskan gitu ya, paling tidak satu ada organisasi, yang kedua kesadarannya semakin meningkat berkaitan dengan disabilitas mental di Indonesia. Mungkin yang ketiga, kami berharap ada advokasi hal-hal yang mendasar, termasuk soal pekerjaan, begitu Kak Feli. Ini yang kami harapkan ada.
1: Oke, baik ya, kita dukung bersama ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, visi baik ini, dan semoga mendapat dukungan juga dari berbagai pihak ya, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sebagai penutup nih, Kak Dede, karena kita juga dibatasi oleh waktu ya, apa nih pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada seluruh masyarakat NTT juga ya, agar kita bersama-sama bisa membangun lingkungan yang lebih inklusif ya, lingkungan di mana penyandang disabilitas mental ini dapat hidup, berkarya, dan berpartisipasi tanpa stigma maupun diskriminasi. Sekalian closing statement-nya, silakan Kak Dede.
0: Ya, Kak Feli, mungkin satu hal yang paling penting adalah jangan khawatir, mulai kita untuk menghilangkan cara pandang kita bahwa disabilitas mental itu orang yang berbahaya. Kalau misalnya dia belum dapat dukungan, misalnya dukungan kesehatan, akses atas layanan agar dia tetap pulih, mohon untuk kemudian mendekatkan, memberikan informasi agar dia tetap pulih. Jangan menjauhkan, menstigma atau kemudian menyingkirkan dia ke tempat-tempat atau sesuatu yang kemudian membuat dia menjadi merasa tidak tidak dibutuhkan begitu, tapi kemudian mari libatkan dia, libatkan kami secara bermakna, berikan kami akses, dukung kami agar bisa pulih, agar bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa ikut membuat keputusan atas diri sendiri dan membuat keputusan bersama masyarakat di NTT begitu. Mari hilangkan stigma, penyandang disabilitas mental adalah warga negara yang juga punya hak yang sama dengan kita.
1: Baik, terima kasih Kak Dede atas waktu dan juga informasi yang sangat membuka wawasan kita pagi hari ini ya, pendengar setiap Perempat RR Kupang. Semoga obrolan ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk dihargai, diterima, dan diberi kesempatan. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Kak Dede juga, mari kita mulai dari diri sendiri ya Kak Dede ya, dengan mengurangi stigma itu, memperbanyak empati, dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi semua. Sekali lagi terima kasih Kak Dede ya, untuk waktu
0: Kak sudah berbagi dan teman-teman RRI Kupang.
1: Baik, sehat selalu Kakak, sukses. Sampai jumpa Kakak, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ya, demikian Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dari obrolan pagi hari ini bersama dengan Kakak Dede ya, Kakak Fatum Ade, Direktur Eksekutif PJS Indonesia. Kita belajar bahwa penyandang disabilitas bukanlah ini apa ya, sekedar label yang atau diagnosis begitu ya. Mereka ini adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak, potensi, cita-cita juga ya, dan kesempatan yang sama untuk hidup bermartabat serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Setelah ini masih lanjut ya Sasando Siang yang akan terus menemani Bapak, Mama, Bapak, Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Institut Teknologi Bandung atau ITB bersama Universitas Brawijaya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan merumuskan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, konservasi, dan budaya lokal. Pindah ke informasi berikut, sebanyak 13 karya budaya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur direkomendasikan menjadi Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Indonesia tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian tim ahli warisan budaya tak benda pada termin pertama. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan NTT Haris Budiharto mengatakan adapun 13 karya budaya tersebut meliputi Lili Fuk dan Kain Tenun Amarasi atau Manfava dari Kabupaten Kupang, Ritual Pule Sele atau Sausele dari Kabupaten Belu, Togo dan Patikarapau dari Kabupaten Sika, Turep Kote dari Kabupaten Flores Timur, Pasar Barter Wulandoni dan Tenun Watemea dari Kabupaten Lembata. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan. Thank you.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Gizi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhirnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

0: kenapa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po oma pu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Helketa.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan telah menyelesaikan pembangunan dan peningkatan 32 ruas jalan strategis di berbagai kabupaten kota sepanjang 2025 sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Gubernur NTT Melki Lakalena mengatakan pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kemantapan jalan provinsi sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah guna mendukung pemerataan pembangunan. Pindah ke informasi berikut, Bupati Flores Timur Insinyur Antonius Doni Dihen secara resmi meluncurkan pelaksanaan Festival Balenagi tahun 2026 di halaman Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada Sabtu 11 Juli 2026. Peluncuran tersebut menandai dimulainya rangkaian kegiatan Festival Balenagi yang dijadwalkan akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Bupati Antonius Doni Dihen menyampaikan apresiasi kepada seluruh pariwisata dan kebudayaan Flores Timur bersama seluruh panitia, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, sponsor, media massa serta berbagai pihak yang mendukung di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, semangat, ketangguhan dan kegigihan seluruh penyelenggara menjadi bukti keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menghadirkan sebuah festival yang mampu membanggakan masyarakat Flores Timur. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Perempat RRI Kupang. Selamat pagi jelang siang Bapak Mama Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Katong ketemu lagi di siaran teras UMKM untuk kesempatan kali ini. Nah Bapak Mama Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kali ini katong akan berbincang dengan owner dari UMKM Dessert Box, sebuah usaha yang mencoba menghadirkan konsep kuliner yang dekat dengan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha dan juga kreativitas. Kita akan menggali dan akan mengulik sedikit ya cerita di balik perjalanan usaha dari Dessert Box itu seperti apa ya. Dan beta sudah terhubung kali ini dengan pemilik usaha Dessert Box, ada Kak Ika Lanta. Beta langsung menyapa dari Zoom-nya RRI Kupang. Halo, selamat siang Kak Ika.
1: Halo, selamat siang Kak Jen.
0: Kak Ika, apa kabar siang ini?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Oke, baik. Baik. Terima kasih Kak Ika, ada senang sekali ya kita bisa ketemu di teras UMKM. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Kupang. Nah Kak Ika, ini Dessert Box ya, kita penasaran ya konsep Dessert Box ini seperti apa nih Kak Ika? Boleh diceritakan ke pendengar Pro 4 dulu nih.
1: Terima kasih. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 4 Kupang yang sudah berkenan mengundang saya sebagai owner dari salah satu UMKM di Kota Kupang. Jadi sebenarnya saya perkenalkan dulu Dessert Box ini. Dessert Box ini nama dari usaha UMKM saya yang terkonsentrasi di kuliner, terutama di makanan. Jadi sebenarnya kenapa bisa dinamakan Dessert Box? Karena pada saat munculnya Dessert Box itu, saya berpikir bahwa saya akan lebih fokus saja ke Dessert Box. Karena kita tahu bahwa Dessert Box itu adalah makanan hidangan penutup yang basicnya itu terdiri dari brownies coklat, krim, dan lain-lain coklat. Tetapi semakin berkembangnya zaman, dan semakin berkembang juga kemampuan, jadi di Dessert Box sekarang itu produknya juga bukan cuma Dessert Box, tapi ada juga yang lainnya. Nah, konsep usaha yang saya hadirkan untuk Dessert Box ini sebenarnya, seperti yang tadi kakak bilang, adalah ramah kepada masyarakat dan pelanggan. Karena Dessert Box ini masih produksinya di rumah, cara distribusinya juga masih melalui ojol, online, dan konsep ini, sebenarnya konsep usaha ini saya tidak terlalu, jadi produk-produk itu tidak ready setiap hari, jadi produk ini made by order, jadi tidak, konsepnya itu lebih kepada santai, gitu. Santai tetapi akhirnya berjalan sampai bertahun-tahun, seperti itu. Dan untuk tujuan saya pemasaran Dessert Box ini sebenarnya kepada kaum muda, remaja yang suka manis-manis. Tetapi pengalaman pertama open Dessert Box ini justru yang lebih banyak itu ibu-ibu di kantor.
0: Yeah.
1: Jadi seperti konsep usaha Dessert Box ini kepada seluruh usia pelanggan kayak gitu.
0: Oke, wah, luar biasa sekali ya Kak Ika ya. Ini kalau boleh tahu sudah dari kapan nih usaha Dessert Box ini nih Kak?
1: Jadi sebenarnya ini menurut saya menarik ya, karena saya ini sebenarnya tidak menyukai namanya baking ya.
0: Oh, okay.
1: Tidak ada dalam pikiran saya. Tetapi pada saat itu Dessert Box ini muncul di tahun 2020. Puji Tuhan sudah 6 tahun. Di 2020 awal bulan Januari, yang saat itu masih, kita sepertinya saat COVID ya, lagi tinggi-tingginya COVID saat itu. Jadi kebetulan saya kerja di kantor yang kita punya tingkat pekerjaan itu sangat-sangat tinggi, kita tidak mengenal hari ini.

0: bahasa aja dessert box ya. Awalnya saya buat dulu sendiri, saya kasih coba di rumah, di teman kantor, oh ternyata enak, dan saya mulai buka open order pertama itu, seingat saya itu di bulan Januari, tanggal-tanggal 20-an, dan itu yang order pertama saya sekitar 15 orang, dan saya berpikir ini awal yang bagus, makanya official dessert box muncul di 2020, akhir Januari, tanggal 28 atau 26 itu saya lupa.
1: Oke, waktu itu pas pandemi ya.
0: Ya, punya COVID itu. Itu orang-orang pada down usahanya, muncul, dan di saat itu
1: wah, ternyata ini ada peluang sebenarnya dari pandemi, di saat yang lain mungkin usahanya pelan-pelan mulai turun omsetnya, tapi kakak berani juga ya memulai usaha pada waktu pandemi gitu ya.
0: Karena saat itu saya juga salah satu orang terpapar COVID ya. Dan maksudnya sebelum buka usaha ini saya terpapar dan hidup cuma dalam ruangan kecil di dalam kamar, dan yang saya pikirkan tuh cuma makan, makan dan makan. Jadi itu tingkat pemesanan online saya waktu itu tuh satu hari tuh bisa sampai 3-4 kali. Jadi saya mulai berpikir, apa saya setelah sembuh ini total ini, saya mulai berpikir apa saya ini ya mencoba ya. Karena sudah terbiasa dengan kesibukan yang begitu banyak, tiba-tiba tidur, menu kegiatan pagi lah, maksudnya bapak kegiatan di mana, kami harus ke sana. Jadi saya berpikir, ah saya cari kesibukan lain deh yang menguntungkan.
1: Ini kakak tapi suka masak kan?
0: Akhirnya saya jadinya suka masak.
1: Jadi suka masak ya?
0: Masih semua, masih suka mau masak makanan.
1: Kalau boleh tahu, awal untuk dessert box awalnya itu varian apa yang dijual gitu?
0: Oh iya, dessert box itu awal itu dessert box coklat Oreo ya. Karena coklat Oreo itu lagi booming di mana, bahkan di satu Indonesia itu semua orang buatnya Oreo. Itu awal-awal, makanya kenapa namanya cuma dessert box, karena waktu itu memang baru awal, baru pemula, dan pemikiran saya dessert box itu cuma coklat. Makanya dinamakan dessert box. Padahal sebenarnya dessert box itu adalah makanan penutup yang manis yang disediakan dingin. Bisa dikembangkan mungkin melalui bisa coklatnya diganti dengan karamel kah, krimnya diganti dengan fla kah, atau brownie coklatnya diganti dengan brownie vanilla kah, seperti itu.
1: Wah ini luar biasa sekali ya Bapak Mama semua. Kita lihat dari awal pandemi ini ternyata ada peluang yang Kak Ika ciptakan gitu ya dengan dessert box, dan itu berlanjut sampai dengan sekarang. Nah, dari yang awalnya itu tadi coklat Oreo untuk variannya, sampai sekarang ini sudah banyak, berapa banyak varian yang ada gitu Kak Ika?
0: Oh, kalau dessert box ini untuk dessert saja itu udah banyak ya. Dessert box saya coba ingat-ingat, dessert box Oreo, dessert box lotus, dessert box keju, dessert box alpukat, dessert box tiramisu, dessert box regal, pokoknya itu udah banyak sudah.
1: Yang paling best sellernya, yang paling banyak dipesan
0: best seller itu kita dari awal dessert box coklat Oreo, dan salah satunya itu dessert box lotus vanilla. Menariknya untuk dessert box lotus vanilla ini betul-betul dessert box yang saya buat sendiri tanpa dari orang lain, melihat YouTube ataupun segala, pokoknya tidak, betul-betul tidak meniru produk siapapun, dan itu lotus itu sampai sekarang masih menjadi best seller dengan dessert Oreo itu.
1: Ini kreatifnya kakak sendiri ya?
0: Ya, kreatif saya sendiri untuk lotus itu.
1: Sejauh ini gimana feedback dari para pembeli nih kak?
0: Feedbacknya ini puji Tuhan baik ya, karena ini pelanggan saya dari tahun 2020 itu masih ada. Masih ada, mereka itu masih ada. Bahkan saya ini sangat mau berterima kasih kepada pelanggan. Kenapa? Terkadang ini kan saya kendalanya itu di, kalau mereka pesan, kan ini made by order nih kak. Kalau ketika saya mendadak harus tugas, mereka selalu bilang, tidak apa-apa kakak, tugas saja nanti pulang baru kakak buat. Seperti itu. Saya tuh merasa bahwa feedback dari yang mereka kasih ke saya itu sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu saya harus menjaga itu. Feedbacknya luar biasa.
1: Ini jadi motivasi juga ya buat Kak Ika ya.
0: Iya.
1: Nah ini kakak kalau kita lihat dari tahun 2020 nih sampai 2026, ini bukan rentang waktu yang singkat ya. Sangat lama untuk sebuah usaha itu bertahan begitu ya Kak Ika ya. Ini boleh diceritakan tantangan seperti apa yang Kak Ika rasakan ya sampai dengan sekarang? Kira-kira

0: Ada pengalaman paling memorable apa sih yang paling diingat begitu? Dan ini merupakan selain dari pengalaman, merupakan motivasi juga begitu untuk kakak sendiri.
1: Oh, pengalaman dari usaha dessert box ini sebenarnya pengalaman yang saya ingat sekali itu di awal ya, di awal baru launching dessert box itu saya setiap hari harus membawa dessert box ini ke kantor paling kurang itu 50 cup. Dengan motor, saya harus pagi-pagi dari rumah. Rumah saya kebetulan lumayan jauh di Benfoi, sekitaran Bimukus itu. Saya harus pagi-pagi dari rumah ke kantor yang lumayan sekitar 8 kiloan ya kalau ke kantor gubernur ini. Saya pagi-pagi dengan motor bawa di Sergok sekitar 50 sampai kantor pagi-pagi, saya harus picking, saya harus tuang coklat gitu. Jadi menurut saya itu pengalaman yang saya tidak akan pernah lupakan. Makanya saya sayang betul sama dessert box ini, karena perjuangan yang saya lalui ini sebenarnya tidak semua bisa lalui ya, karena dengan pekerjaan saya yang begitu sibuk, tetapi saya masih bisa memanage waktu untuk dengan produk-produk itu saya harus bawa. Ditambah lagi kalau misalnya dessert box ini kalau terlalu lama di luar kulkas kan coklatnya bisa mencair, krimnya itu bisa mencair. Jadi benar-benar hektik lah kalau setiap pagi. Dulu itu saya ingat sekali.
0: Wah, luar biasa ya. Ini Kak Ika nyiapin sendiri semuanya begitu sebelum ke kantor.
1: Iya, dari tahun 2020 sampai 2020 yang kerja sebenarnya
0: itu
1: tidak.
0: Bangunnya dari subuh-subuh begitu ya Kak Ika ya.
1: Ya, jadi kita proses pembuatannya itu di Malang. Selesainya mungkin jam 12. Kita setnya di kulkas ya sampai dingin. Nanti pagi-pagi itu biasanya itu bangun di jam 4 atau setengah 5, kita packing-packing, kita taruh di tas-tas ini untuk nanti sampai kantor baru kita tuangkan coklatnya. Karena kalau tuang coklatnya dari rumah, kita bawa di motor tumpah.
0: Tumpah.
1: Iya.
0: Oke, wih, luar biasa ya. Ini sudah bisa dibilang banyak pekerjaan, tetapi masih ada waktu untuk mengelola usaha dessert box begitu ya. Ini gimana cara manage waktunya Kak Ika sama pekerjaannya biar semuanya itu balance gitu?
1: Iya, ini pertanyaan yang banyak yang disampaikan kepada saya. Karena
0: tidak semua orang kan seperti itu kan Kak Ika, kalau kita saja sudah keteteran begitu ya, mau kerja Kak atau mau ngurus usaha itu agak repot juga sebenarnya.
1: Sebenarnya itu ada hal penting yang perlu kita, saya sendiri saya ingatkan selalu pada saya diri saya sendiri bahwa pekerjaan atau dessert box ini kita harus jadikan sebagai hobi. Saya selalu bilang pada diri saya bahwa sesuatu hal yang kita buat atas dasar hobi, apalagi mencintai hal tersebut, hal itu akan mencintai balik kita. Walaupun itu benda mati ya, maksudnya usaha ini kalau kita mencintai usaha tersebut, usaha itu akan mencintai kita. Dia akan muncul tepat saja pada waktu, maksudnya kayak misalnya kami saya sibuk ya, sibuk di pekerjaan itu pasti agak longgar pesanan. Tapi kalau misalnya saya agak bekerja asik longgar, pasti ada saya pesanan yang banyak. Jadi makanya kita harus menjadikan kita punya usaha adalah hobi. Nah kalau misalnya kita jualan sesuatu tapi pemikiran kita hanya pikir di kita harus untung, kita harus ini, pokoknya saya harus target ini. Menurut saya itu akan buat kita jadi susah ya, karena kita buat ini tidak dasarkan hobi gitu. Jadi saya selalu bilang harus dasarnya hobi. Hobi itu secapek apapun kita, tapi kalau kita bertemu dengan dia, kita pasti akan semangat. Karena hobi. Karena kita mencintai dia.
0: Cintai apa yang kita kerjakan begitu ya Kak Ika ya. Ini kalau untuk pemasarannya sendiri, ini gimana caranya Kak Ika? Apa langsung dengan teman-teman atau melalui media sosial begitu?
1: Iya, karena dessert box ini kan UMKM rumahan ya. Jadi masih melalui media sosial. Kebetulan juga teman-teman ada juga yang membantu untuk mempromosikan. Biasanya tuh di WA story, Instagram, kayak gitu-gitu. Media sosial sih lebih besar untuk promosinya.
0: Kalau dalam sehari ya, ini Kak Ika nyiapin bawa ke tempat kerja, itu langsung habis ya? Untuk misalnya 50 cup begitu.
1: Oh iya, jadi konsepnya ini tadi saya bilang bahwa made by order. Jadi kita
0: berdasarkan orderan.
1: Kita tidak pernah, itu yang saya ingin, jadi itu yang saya hadirkan. Jadi saya tuh membuat produk saya itu susah didapat, tetapi enak, artinya Ketika pada saya menyiapkan sudah ada pesan, dan tiba-tiba ada yang pesan, oh maaf sudah sold, sudah habis besok lagi ya. Itu salah satu strategi saya untuk, wah kok ini dia tidak ready, dia tidak lebih, kayaknya enak, dia coba saya penasaran, saya coba dulu untuk, oh iya besok lagi. Dan itu yang saya temui biasanya seperti itu. Jadi saya buat sesuatu, saya punya produk ini melebihi apa pesanan, karena ya saya mau menciptakan bahwa saya produk ini tidak semua orang bisa dapat tanpa melalui pesan begitu Kak. Memang kan selama ini.
0: Oke, ini bikin orang jadi penasaran begitu ya. Wah, ini kepengen coba tapi hari ini kayaknya nggak dapat, besok lagi begitu ya.
1: Buatkan juga dengan promosi, promosi cara pengambilan objek. Jadi selalu konsisten dengan, jadi saya punya SOP Kak. Jadi SOP kerja saya itu ketika saya membuat satu produk, saya kan otomatis sudah cek bahan, itu kan sudah pasti ya Kak. Sudah pasti cek bahan, buat sampai dengan ini apa packing, dan sampai harus difoto dan dipromosikan. Sesibuk saya, semepet apapun waktu, saya tetap akan foto dan saya tetap akan naikkan di media sosial. Itu wajib yang sudah saya buat di setiap harinya sebelum sebelum barang itu diambil. Selalu dengan promosi itu, makanya orang tuh selalu penasaran, loh kok tiap hari dia ini ada saja sepertinya enak.
0: Ini dan, sampai promosi pun kakak sendiri yang membuatnya begitu ya, semuanya ya. Berarti ini kalau pulang kerja sampai ke rumah nggak bisa duduk diam dong. Kira-kira harus bikin promosi, harus banyak banyak banyak cara lagi begitu ya.
1: Jadi sebenarnya Kak, banyak ada yang bilang kenapa pulang kerja tidak capek.
0: Iya, itu kan biasanya capek begitu.
1: Justru kebalikan dengan saya Kak, karena kalau pulang punya capek, tapi saya justru ketika menemukan bahan kue, alat kue, semangat, jadinya semangat. Jadi pulang kerja tidur, saya pulang kerja lihat bahan kue, lihat alat-alat kue, itu kayak ini anak-anak saya nih gitu.
0: Saking cintanya begitu ya.
1: Agak aneh tapi ya itu yang terjadi di saya.
0: Luar biasa ya papa mama semua ya. Tidak semua orang begitu ya punya kemampuan seperti Kak Ika ya. Kalau kita mah kalau sudah sampai rumah itu langsung orang bilang langsung tepar tidur begitu ya, enggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kalau bicara soal sekian lama nih Kak Ika. Ini kan kita lihat dari tahun ke tahun ada kayak kenaikan harga bahan baku gitu. Itu pengaruh enggak sih dengan harga jualnya ataupun dengan ya mungkin menjadi sebuah tantangan begitulah ya untuk Kak Ika gitu, karena kita lihat semakin dari tahun ke tahun itu kan penyesuaian harga itu kan berubah-berubah begitu untuk bahan baku yang digunakan. Itu bagaimana Kak Ika untuk menyiasatinya gitu biar tidak rugi dan lain sebagainya
1: ya. Jadi dessert box ini dari awal dia launching harganya tidak pernah naik Kak. Jadi di dessert ini awal launching memang harga awalnya tuh 15.000 ya. Tapi di kemasan yang kecil yang 200 ml itu. Tetapi karena saya berpikir bahwa packaging ini sangat mempengaruhi juga ya. Jadi saya mulai kemasannya di kemasan yang lebih prepare, yaitu di box, harganya itu 45.000. 45.000 itu mulai dari tahun 2020 akhir sampai sekarang tidak pernah berubah Kak. Karena saya selalu menjaga kepercayaan pelanggan. Ketika harga saya naik, cuma naik misalkan naik 5.000 itu sudah kena di angka 50. Bagi pelanggan pasti itu mahal karena sudah di 50. Jadi saya merasa bahwa saya tidak akan pernah menaikkan harga saya. Mentok itu 45 sampai seterusnya. Harga bahan naik juga kan, kita sebagai penjual kita mampu mensiasati. Artinya kamu bisa mencari produk lain yang harganya terjangkau tetapi rasanya tidak beda jauh. Dan itu yang saya buat sekarang. Makanya saya kalau pulang kantor itu selalu keliling bahan kue. Bahkan sampai alat pun saya pergi, karena saking saya harus mencari perbedaan harga, saya harus mencari kualitas yang sama, walaupun harganya naik, bagi saya ya tidak masalah.
0: Oke, jadi tetap konsisten ya, begitu ya Kak Ika ya, karena memang kadang-kadang pelanggan tuh sering protes, aduh Kak, kok naik lagi begitu ya, kan itu juga bikin...
1: Jadi sebenarnya salah satu protes yang kita tanpa kita sadari, kita sudah kehilangan satu pelanggan ketika... Jadi menurut saya tidak akan pernah mau menciptakan pelanggan itu berpikir, kenapa tambah naik harganya? Lebih baik saya buang waktu, saya keliling cari bahan yang bagus, yang sama, daripada saya harus mendapat protes dari saya punya pelanggan yang sudah memprotes harga naik, karena saya akan kehilangan satu pelanggan. Apalagi yang betul-betul setiap kali saya open order dia selalu ada paling terdepan. Sangat menjaga.
0: Okay.
1: Dan sampai sekarang pun kalau ini yang saya buat ya Kak. Kalau misalkan harga saya terlalu mahal, saya kadang-kadang menawarkan, kalau begitu Kakak punya budgetnya berapa? Contoh kue kalau misalnya kue ulang tahun kan saya kisaran harga kalau di dessert box itu mulai dari 400-an ya Kak. Itu benar dari kan sampai 1 juta sekian. Tapi kadang-kadang mereka bilang Kak kemahalan. Dan saya tawarkan, Kakak punya budgetnya berapa? Sekian. Oke, saya buat sekian harga itu. Makanya pelanggan itu yang sudah tahu saya yang dari dulu pasti mereka datang lagi, Kak tolong buat kue ulang tahun tapi budget saya segini. Oh iya. Oke.
0: Okay. Disesuaikan dengan kantong, boleh ya?
1: Iya, boleh.
0: Oh, oke. Okay. Wah, keren sekali ya konsep dari Kak Ika. Kan tidak semua orang mematok harga seperti itu ya. Kan ada yang sudah mematok harga, ini fix nih harganya sudah kayak gini, enggak bisa ditawar-tawar begitu.
1: Ya kadang-kadang mungkin pelaku UMKM yang lain mungkin mendengar ini agak kurang setuju ya. Tapi bagi saya itulah saya, itu yang saya hadirkan untuk pelanggan-pelanggan saya yang bisa menjaga mereka karena sudah banyak sekali UMKM yang datang menawarkan dengan produk yang sama, dengan tampilan yang bagus, saya tetap menjaganya dengan kamu punya budgetnya berapa.
0: Oke, okay. Wah luar biasa sekali ini Kak Ika. Ini kayaknya salah satu strategi begitu dari Kak Ika ya, karena kita lihat sekarang kan banyak-banyak usaha UMKM seperti Kak Ika gini ya, dessert itu kan banyak sekali sekarang semakin menjamur gitu. Nih dari Kak Ika pasti dong punya strategi biar bisa tetap awet gitu ya sampai sekarang nih Kak Ika ya.
1: Strategi saya itu kayak tadi saya bilang, saya punya SOP. Jadi itu lebih utamakan konsisten. Konsisten apa? Konsisten promosi, konsisten di bahan, konsisten di rasa. Jadi dan SOP saya itu selalu saya buat. Dibuat when picking promosi, buat picking promosi, dan cara pengambilan objek harus semenarik mungkin. Makanya itu walaupun dan dengan ciri khas dari produk saya gitu, jadi orang-orang yang sudah tahu produk saya misalkan menurut mereka enak tidak akan pernah berpaling, karena itu yang saya dapati karena mereka ini sudah terjangkau harganya, setiap hari promosi dengan tampilan yang bagus, buat kita penasaran. Jadi sebenarnya kekuatan saya itu adalah di promosi. Promosi itu tidak pernah luput, tidak, pokoknya setiap hari itu pasti akan ada. Saya mulai promosi bahan, saya mulai promosi kue saya itu mulai di jam 7 pagi itu sudah ini kue-kue yang saya buat gitu. Nah itu habis. Nah itu makanya saya selalu bilang di saya sendiri, jangan lupa SOP itu. Jangan lupa juga untuk jadikan itu sebuah hobi. Karena ketika hobi itu, walaupun secapek apapun, pasti akan dilakukan. Karena itu hobi. Hobi yang, apalagi hobi yang menghasilkan. Seperti itu.
0: Oke. Wah, luar biasa ya. Ini salah satu pesan yang penting juga untuk kita semua, khususnya para pelaku UMKM ya, biar produk kita itu tetap menarik begitu ya. Kan sekarang orang ketika membeli sesuatu, apabila ada visualnya, ada prosesnya, ada video yang ditampilkan, itu kan lebih membuat mereka lebih tertarik lagi gitu untuk membeli produk kita ya, Kak Ika ya. Kekuatan promosi begitu. Iya. Baik Kak Ika, kita break sebentar dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi untuk cerita-cerita tentang usaha Kakak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pak Mama bersaudara Kak Nyong Kak Kanono tetap bersama kami di 104,3 MHz karena kita akan terus mendengarkan cerita menarik dari pemilik usaha Dessert Box Kak Ika Lanta. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kotong kembali lanjut lagi di teras UMKM bersama Kakak Ika Lanta selaku pemilik usaha di Surfbox. Oke, halo Kak Ika, kotong terhubung lagi. Iya. Halo, Kak. Oke. Iya, Kak Ika ini mungkin boleh di-share juga ke kita nih, Kak Ika. Kalau untuk pemesanan di Surfbox ini, pernah enggak sih dapat pesanan yang sangat banyak begitu? Mungkin pas hari raya kah atau ada acara-acara besar begitu, ada pesanan yang sangat banyak begitu, Kak Ika?
2: Iya. Pesanan sangat banyak ini pastinya ada ya Kak, di hari Natal dan Tahun Baru. Ini sudah 2 tahun berturut-turut ini kerjasama dengan Bank TLM terkait hampers. Kalau saya mau akumulasi jumlahnya ya, untuk tahun kemarin itu saya mendapat orderan dari TLM itu sekitar 100 paket ya, 100 paket pak. Di dalam parcel itu ada sekitar 6 toples. Ya, kali sudah 6 kali 100, 600 toples. Ya, buat sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Ya, buat sendiri. Pik diri.
1: Oke.
2: Okay. Promosi sendiri.
1: Wow. Luar biasa ya. Ini tidak memakai tenaga bantuan begitu ya, Kak Ika ya?
2: Masih
1: sendiri ya?
2: Adik, tapi itu kan... palingan bantunya cuma picking di dalam toples itu, tetapi pickingnya tidak rapi saya keluar kembali sih, karena saya lebih suka pickingnya itu rapi. Jadi saya jadi untuk orderan Natal ini kan biasanya dari Bank TLM pesannya 1 bulan sebelumnya, kasih ke itu kan biasanya kasih ke mereka punya rekanan kayak gitu. Jadi batasnya di tanggal belasan pertengahan Desember. Jadi itu saya mulai cicil dari bulan November, pertengahan November. Nanti di antarnya itu 10-10 tiap harinya. Sampai belum tanggal 16-an itu saya buat sendiri. Dan banyak, ya banyak sekali, sangat banyak. Karena mulai dari kartu ucapan, pita itu saya benar-benar homemade. Saya buat sendiri, saya ikat sendiri. Saya warnanya saya satukan sendiri, kartu ucapan juga saya buat sendiri, packagingnya itu parcel-parcelnya itu juga saya betul-betul saya buat sendiri, sampai antar pun saya sendiri.
1: Wow, luar biasa sekali nih, kerja ekstra ya Kak Ika ya. Bayangin mau mengerjakannya semua nih, butuh ketelitian, butuh kesabaran tingkat tinggi sebenarnya ya.
2: Ya, dan juga butuh konsisten rasa ya Kak. Itu banyak produk ini kue kering Kak. Kue kering ini kan cara buatnya lebih ekstra daripada kue basah, dan
1: betul,
2: dia lebih konsisten di bentuk, harus sama, panggang ovennya juga harus konsisten, tidak boleh lama akan hangus gitu-gitu. Jadi satu toples itu harus semua wajib sama, dan begitu banyak konsisten dalam rasa itu paling penting.
1: Oke. Memang benar ya, kalau rasa dari produk yang kita jual itu agak sedikit berubah, untuk pelanggan yang sudah sering pasti akan ketahuan ya Kak, kok agak beda dikit begitu ya.
2: Itu juga awal-awal itu juga saya menerima kritikan. Jadi kenapa dessert box ini masih bertahan, karena menerima kritikan. Menerima kritikan dari orang-orang, karena saya rasa mereka care dengan saya. Jadi mereka memberikan kritikan untuk lebih baik, dan itu saya selalu terima dengan senang hati. Saya selalu terima. Untuk orderan ini, kenapa pada saat Natal itu banyak, karena mungkin produk saya ini juga tidak, istilahnya itu tidak neko-neko ya rasanya itu Kak, pada umumnya homemade yang dibuat dan bisa diterima oleh semua lidah, karena tidak ada tambahan bahan apapun yang saya taruh sendiri di situ. Jadi makanya Bang Telen ini sudah mempercayai saya kurang lebih selama 2 tahun ini untuk membuat orderan itu benar-benar sangat banyak. Tahun lalu pun, 2 tahun lalu pun juga sangat banyak, dan itu juga saya produksi sendiri, saya packing sendiri, foto sendiri, promosi sendiri, antar pun sendiri.
1: Oke. Gak ada rencana untuk melebarkan sayap, Kak Ika? Mungkin membuka cabang, Kak, nambah-nambah anak buah begitu biar lebih luas lagi pasarannya?
2: Oh ya, ini ada satu hal yang jadi sebenarnya di Starbucks itu saya mau fokusnya itu sebenarnya mau di rumah saja. Di rumah saja. Kalaupun mau ada offline store, mungkin nanti kita tidak tahu kapan. Saya juga tidak bilang tidak ya. Nanti. Nah, sekarang ini kebetulan juga saya juga punya usaha UMKM lainnya, itu yaitu kopi. Kopi yang saya buka di kantor ini juga merupakan UMKM saya, yang di dalam itu saya sering taruh juga produk dessert box, tetapi tidak setiap hari dirinya di situ. Kerja sendiri ya, kita tidak segampang itu kita mencari anak kerja, kita mencari yang memang basicnya sudah pintar dalam hal baking, itu paling juga bersih, dan juga ya performance-nya juga kita harus pertimbangkan, karena dan itu juga tidak mudah. Kalau mau mengembangkan saya rasa di rumah itu juga sudah terlalu sudah cukup, karena walaupun saya di rumah tetap banyak juga yang order, banyak juga yang mempercayakan. Selain juga orderan dari TLM, juga ada orderan dari kantor-kantor, dari dinas-dinas juga biasa ke saya juga.
1: Oke. Jadi untuk sementara fokus dulu ke yang sekarang ini ya, Kak Ika ya.
2: Fokus dulu ke sekarang. Menurut saya tidak ada hal yang tidak buat saya puas dari yang saya punya sekarang. Puas-puas saja dengan yang saya punya sekarang. Jadi ya, kita kembangkan saja dulu yang ada begitu.
1: Oke, kembangkan saja dulu apa yang ada begitu ya. Oke, baik Kak Ika, ada pesan apa untuk teman-teman muda yang mungkin mereka juga baru mau mulai usaha ya di bidang kuliner ya, UMKM seperti kakak ini ya, biar mereka juga tetap semangat dan ya itu dia bisa menggapai mimpi mereka begitu.
2: Jadi pesan saya untuk teman-teman yang mau mulai usaha, dan itu juga pesan buat saya pribadi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memiliki pikiran atau memiliki niat, keinginan untuk memulai suatu usaha, saya rasa coba saja. Coba saja, jangan pernah ada kata tapi. Ya, bagaimana mau sukses kalau ada banyak tapinya? Ya, jadi tidak bisa kalau kita sudah punya niat, tetapi ketika kita pikir, tapi nanti takut tidak laku, tapi takutnya ada yang mencibir, oh tidak. Jadi ini kenapa saya bilang mencoba saja, karena saya dulu dari awal itu juga tidak hobi baking, tapi karena niat saya yang coba, saya coba dulu, makanya sampai sekarang bertahan sampai 6 tahun. Dan juga paling penting adalah peran orang sekitar ya, di rumah, lingkungan, itu juga harus menjadi pendukung nomor satu ya. Itu saja, Kak.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi jangan menunggu begitu. Kadang-kadang kan kita punya niat gitu untuk mulai sebuah usaha, tapi mulai hitung kali bagi, aduh ini kira-kira laku atau tidak begitu, ada pembeli atau tidak, dan lain sebagainya. Nah,
2: itu sebenarnya orang bilang, tanda kutip, sudah kalah sebelum berjuang ya. Okay. Jika sudah punya niat, tapi ada takut laku, tidak bisa gitu. Kalau kita sudah punya, coba saja. Karena itu ya pada diri saya, karena sebelumnya juga saya tidak tahu baking, saya tidak bagaimana, tapi karena niat saya mencoba ini tunggu luar biasa ya, saya tekuni gitu.
1: Oke, luar biasa, keren ya. Ini Kak Ika terakhir ya, ini di mana sih teman-teman muda bisa mendapatkan produk-produk dari Dessert Box?
2: Oh, kalau Dessert Box sih kita punya Instagram ya. Kalau mau pemesanan bisa di Dessert Box, Instagram Dessert Box itu bisa, dan juga bisa kadang lewat WA itu bisa dapat. Kalau di lebih sering sih di Instagram Dessert Box.
1: Oke deh Kak Ika, terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami di Teras UMKM untuk kesempatan kali ini sangat motivasi sekali ya bagi teman-teman muda mungkin yang ya yang sudah sibuk dengan kerja tapi ingin memulai usaha dan masih berpikir banyak hal begitu. Tetapi Kak Ika sudah membuktikan ya, walaupun sudah banyak kesibukan tetapi tidak menjadi sebuah penghalang bagi kita yang ingin mengembangkan usaha kita yang lain ya, apalagi memang kalau punya hobi ya. Dari Kak Ika saja yang belum, yang sama sekali tidak hobi baking tetapi akhirnya bisa sukses sampai dengan saat ini, luar biasa sekali ya Kak Ika. Baik, Kak Ika terima kasih, selamat lanjutkan aktivitas pekerjaannya yang masih banyak begitu sampai dengan sore nanti mungkin ya. Sukses selalu untuk dessert box-nya Kak Ika ya. Semakin maju ke depannya, mungkin kalau ada mimpi-mimpi besar yang belum sekarang belum tercapai, ke depannya bisa tercapai dan yang pastinya apa yang dicita-citakan dapat berhasil begitu Kak Ika. Sukses Kak Ika.
2: Makasih RRI Perempat Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita sudah mendengarkan perjuangan dari seorang perempuan yang sangat tangguh, yang sangat luar biasa ya. Seorang pekerja keras yang punya motivasi yang luar biasa juga. Dan ini juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk pemilik usaha Diesel Box Kak Ika Lanta. Untuk siang ini kita akan ketemu lagi di episode yang lain lagi. Masih di teras UMKM di setiap hari yang sama dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Festival Fulan Fihan 2026 secara resmi telah sukses menggerakkan sektor pariwisata sekaligus mendongkrak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Belu secara signifikan. Keberhasilan penyelenggaraan acara tahunan yang sangat megah ini mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak karena dinilai mampu mengangkat potensi kearifan lokal ke panggung nasional. Beralih ke informasi berikut, kain tenun ikat NTT bukan sekedar selembar kain biasa, melainkan warisan budaya luhur yang syarat akan makna di sejarah dan identitas daerah. Berkomitmen menjaga warisan tersebut agar terus relevan di era modern, Erna Minarni Hunga, pemilik owner usaha Kriya Enacraft, sukses menciptakan peluang ekonomi kreatif bernilai tinggi dengan memadukan kecintaan pada dunia mode atau style dan kelestarian budaya daerah. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: jangan babakar sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama semua, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketong masih menemani Bapak Mama semua ya, sampai saat ini di rangkaian Sasando Siang. Karena kabar yang lagi di rumah, yang lagi mempersiapkan makan siang untuk keluarga, atau juga yang lagi break sebentar ya di tempat aktivitas untuk menikmati waktu makan siang. Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat siang untuk ketemu semua. Jangan lupa minum air putih yang cukup ya, karena udara siang ini sangat panas ya. Kalau sore, malam atau sampai subuh ketong dingin. Nah, kalau siang ini memang udaranya sangat terik dan bikin ketong cepat haus, mulut kering dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, sebenarnya perubahan iklim yang ketong rasakan sekarang ini berpengaruh terhadap banyak hal ya. Salah satunya ini juga adalah harga air bersih di perkotaan yang bisa dibilang semakin mahal. Masalah ini dipicu oleh membengkaknya biaya perbaikan fasilitas air dan melonjaknya tagihan air rumah tangga pada pertengahan abad ini. Nah, ini yang dikatakan dalam sebuah penelitian dari Nature yang terbit di jurnal Nature Sustainability, di mana dalam penelitian ini memeriksa secara menyeluruh ya bagaimana perubahan iklim, fasilitas air, kemudian keputusan investasi perusahaan air dan kebutuhan air rumah tangga yang saling memengaruhi harga air bersih. Nah, jika penelitian sebelumnya itu fokusnya pada biaya dan kelancaran sistem air, penelitian terbaru ini melihat langsung bagaimana lonjakan biaya ini berdampak pada pengeluaran rumah tangga di berbagai kelompok penghasilan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menurut penelitian yang dilakukan ya di kota Santa Cruz di California sebagai contoh, kota di tepi pantai ini sangat bergantung pada sumber air lokal yang jumlahnya terbatas. Ditambah lagi mereka telah menerapkan semua cara hemat air yang murah. Akibatnya pilihan utama mereka saat ini adalah menjaga pasokan air tersisa proyek fasilitas yang sangat mahal, seperti menyaring air laut atau mengolah kembali air limbah. Nah, menggunakan sistem hitung yang dibuat dari data Dinas Air Santa Cruz, para peneliti menemukan bahwa dampak perubahan iklim ini bisa membuat 7 hingga 16% rumah tangga itu kesulitan membayar tagihan air yang semakin mahal. Ya. Pada pertengahan abad ini, biaya untuk mengatasi kelangkaan air yang makin parah ini membuat rata-rata tagihan air rumah tangga di kota tersebut naik hampir 2 kali lipat. Dan saat ini, sekitar 19% rumah tangga di Santa Cruz sendiri sudah membayar air lebih mahal dari batas wajar yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Nah, kalau perubahan iklim terjadi dalam skala sedang, jumlah warga yang kesulitan ini bisa naik menjadi 26%. Sementara jika cuacanya menjadi jauh lebih kering, angkanya bisa melonjak hingga 35%. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, lebih dari 5% rumah tangga bahkan bisa menghabiskan hampir sepertiga gaji untuk membeli air. Kondisi ini memaksa mereka untuk memilih antara bayar air, beli makanan, berobat, atau memenuhi kebutuhan penting lainnya. Nah, ini juga tentunya membuat ketong sadar bahwa kekeringan dan kelangkaan air tentunya tetap menjadi ancaman terbesar bagi pasokan air di perkotaan. Suhu bumi yang semakin panas dan pola hujan yang berubah-ubah juga membuat kekeringan terjadi lebih sering dan lebih parah sehingga sumber air tidak bisa lagi diandalkan. Maka dari itu tentunya untuk ketong selalu bijak ya menggunakan air bersih ya. Ya, jangan sampai ketong buang-buang air bersih, lupa mematikan keran, atau membiarkan keran bocor berhari-hari, berminggu-minggu, begitu tidak diganti. Dan masih banyak lagi ketong punya kebiasaan ya terhadap air bersih yang tentunya banyak dari antara ketong untuk ketong pakai buang-buang begitu. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kita masih terus hadirkan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang akan terus menemani Bapak Mama di Santai Siang ya, di Sasando Siang Pro 4 dari Kupang. Ketong kembali ke Poton Keribo dengan singlenya Parlente.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online nih.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris, minta maaf ya, soalnya ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasem bapak judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang, tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Okomama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu minyak, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai minyak sirih pinang dari oko, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari oko mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat oko mama dan mengapa kita perlukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Oko mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu oko mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa oko mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja, tapi bagaimana

0: Okomama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okomama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam Okomama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam Okomama itu, dari wadah Okomama itu, ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Dia induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu Okomama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, Okomama tersimpan empat unsur utama, sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan, satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan. Yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatannya merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah lagi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okomama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okomama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk sirih pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirih ini atau Okomama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh yang makan siri sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban, itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus dua tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okomama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Pokok mama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung Vanu. Apa itu Vanu? Vanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam Vanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Vanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangkal kalau ada Vanu di dalam itu okomama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, pokok mama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atoin meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam Vanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma, ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif, tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam opok mama itu misalnya dalam kegiatan pemenangan, dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui opok mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap pokok mama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang pokok mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okok mama. Itu pelanggaran fatal.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian okok mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai atoin meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai atoin meto, maka dia harus siapkan okok mama. Kalau dia paham tentang okok mama, maka pasti dia akan siapkan untuk okok mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siripinang kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Njoto yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan Okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau yang meletok yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau metok yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, Okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pernah dengar istilah bioflog? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya masa kini.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Festival Flan Fehan 4 tahun 2026 menghadirkan kemegahan budaya dari perbatasan Indonesia dengan santuan artistik yang memukau penonton. Pagelaran seni yang dilaksanakan di kawasan Padang Flan Fehan ini sukses menyedot perhatian ribuan pasang mata masyarakat luas. Penyelenggaraan Festival Akbar tahun ini secara khusus menggandeng Eko Suprianto yang merupakan seniman sekaligus sutradara Institut Seni Indonesia Surakarta. Kehadiran tokoh seni tingkat nasional ini diharapkan mampu memberikan warna baru yang lebih segar bagi perkembangan kebudayaan lokal. Sutradara kondang ini juga menghadirkan sebuah karya seni tradisional syarat makna tentang persahabatan, budaya, dan identitas masyarakat Rai Belu. Melalui garapan yang matang, pesan-pesan perdamaian di wilayah perbatasan negara dapat disampaikan secara indah melalui bahasa gerak tubuh. Festival budaya ini juga menjadi bukti nyata bahwa seni mampu menyatukan ribuan orang dalam semangat kebersamaan yang kokoh. Kembali ke informasi selanjutnya. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan wajib menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, bukan sekedar sebagai penonton. Menurut Ketua DPD HPI NTT Ito Pance, kolaborasi erat antara pelaku wisata, pemerintah, dan pemangku adat adalah kunci agar pariwisata menjadi alat penyelamat, bukan perusak budaya asli daerah. Ia mengatakan kekayaan budaya NTT yang sangat beragam dari setiap suku merupakan aset tak ternilai yang tidak dimiliki oleh negara lain. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Monebeo. Itu perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja, dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau ngomong biasa-biasa loncat-loncat kegirangan, tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pada ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga keretnya muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perang, orang menang merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian, kalau Tauleonya. Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi gak apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya

ada dua babak. Dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga agen, adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa? Kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk, lagu sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang di ke orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu itu. Kedua, generasi awal lah. Jadi untuk mengenai, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu, bagus. Mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi. So, tidak level lagi kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi. Jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, ada ditelusuri dan diceritakan terus-menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia, tetap iya. Pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Iya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya, tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari Maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang iden apa keuletan dari kalau dalam upacara Tauleo oleh almarhum itu. Mendiang itu yang mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti. Itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua. Babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan. Itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya Pekalenada. Kalian ada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Ledo saya sebentar, lalu habis itu mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu, ihi sudah itu gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan gonya itu sudah, maka dengan sendirinya tambur apa juga gonya di hentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki. Perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir. Laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu. Ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu. Lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus, here istirahat lagi sedikit. Coba ini mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuruh pakai pedang, tunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari

0: apa atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang dua kali. Kalau empat orang aman, langsung berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalen ada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
1: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
0: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap, ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti itu. Anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khusus saya dan Rai Jua, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa? Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu, ya. Jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu itu lagu ngaran, lah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lele. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah, Leo ini dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge, muneka jalangerai, timai hirai pare, ana deo pulukati. Lalu artinya, dicari, dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra dewa matahari. Jadi kalau sudah itu dia bilang putra dewa ini kan sudah menuju kepada, dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa oh ini yang dimaksud nih. Nah, begitu. Itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang. Jadi tergantung sendiri sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama. Mengenang Ngararai dan juga ya Maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu tadi, apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Bani Keto, nama kemudian itu tidak boleh memang. Kan Bani Keto itu istrinya Maja. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak tantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggolan secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini, kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
1: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
0: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada, nadanya kan sudah ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang. Oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoin yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran, termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu, nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya, dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi atau hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah setuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus rasa begini, dan lutut tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah, begitu telapak sering kita telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu. Lalu pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu sekarang jadi soal banget. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat itu sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena dia memiliki adalah jadi ya sudah tampilkan begitu.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

KPAI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat siang. 40 menit berangkat dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat menikmati makan siang ya buat semua Bapak Mama di rumah. Buat anak-anak juga yang baru pulang dari sekolah, pasti sangat capek ya. Ya, mengingat banyak hal yang harus dipelajari atau mungkin yang harus dikerjakan di hari ini. Belum lagi ada aturan dari Mendikbudsman yang membatasi penggunaan gawai di sekolah. Dari Mendikbudsman sendiri, Abdul Muti mengungkapkan alasan mengapa pemerintah mulai melakukan pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Karena menurutnya ini merespons tingginya penggunaan internet di Indonesia. Ia mengatakan bahwa berdasarkan rata-rata masyarakat Indonesia itu menghabiskan waktu berselancar di dunia maya selama 7 jam 32 menit setiap harinya. Nah, Bapak Mama semua ya juga mengatakan bahwa jika para siswa tidak menggunakan teknologi untuk hal yang positif, tentunya akan ada banyak masalah yang menyangkut kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Nah, menurutnya kebijakan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital seperti adiksi digital. Kemudian ada juga paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan cyber, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental. Ia mengatakan kalau kebijakan ini sudah dimaksudkan untuk melarang penggunaan gawai tapi mengatur penggunaannya agar lebih tepat sasaran dan mendukung proses pembelajaran. Pembatasan penggunaan gawai ini dilakukan selama kegiatan belajar di sekolah. Nah, Bapak Mama semua, Kemendikbudsman juga mendorong terciptanya budaya belajar yang nyaman dan aman dan juga untuk meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Kemudian ini juga memperkuat interaksi sosial antar murid, mendukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, melindungi peserta didik dari dampak negatif penggunaan gawai yang sonde tepat, serta membangun budaya digital yang sehat, aman, bijaksana, dan bertanggung jawab, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran. Sebelumnya memang sudah diberitakan ya bahwa pemerintah melalui Kemendikbudsman mengeluarkan aturan pembatasan penggunaan gawai di sekolah ya. Jadi dari guru-guru di tingkat sekolah dasar juga sudah kasih himbauan kepada anak-anak agar supaya sonde bawa ponsel atau membatasi penggunaan ponsel di sekolah.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, sebanyak 13 karya budaya asal NTT direkomendasikan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia tahun 2026. Rekomendasi ini merupakan hasil sidang tahap pertama tim ahli WBTB Indonesia dan selanjutnya menunggu penetapan resmi dari Menteri Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan BPK wilayah 16 NTT Haris Budiharto mengatakan pengusulan karya budaya memiliki arti strategis bagi pembangunan kebudayaan di daerah. Menurutnya, semakin banyak karya budaya yang terdokumentasi dan diakui secara nasional, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan indeks pembangunan kebudayaan atau IPK NTT. Beralih ke informasi berikut. Nusa Tenggara Timur sendirinya menawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantai yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya terletak pada kekayaan budaya, mulai dari arsitektur rumah adat, tenun ikat, hingga ritual leluhur yang diwariskan turun-temurun. Menurut Ketua DPD Himpunan Pramu Wisata Indonesia HPI NTT Ito Pance, tour guide atau pramu wisata punya peran krusial yang besar daripada sekedar menemani perjalanan wisatawan, karena pramu wisata berada di garis terdepan dan mengemban multi peran strategis bagi daerah. Pariwisata berbasis budaya ini terbukti memberikan dampak ekonomi berantai secara langsung bagi masyarakat lokal. Karena wisatawan yang datang tidak hanya berwisata tapi juga belajar dan membeli berbagai produk lokal seperti kerajinan tangan, tenunan khas, hingga mencicipi berbagai kuliner daerah yang ada. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta aja katong semua untuk mengikuti siaran budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.

Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nova, apa kabarnya Pok Nova?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh nggak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta nggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh daripada nanti Edi selepas sama bapaknya gitu kan ya. Kanun saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30 kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara. Bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya, ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya, waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Batak. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau nggak macet kalau nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: IRP ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya karena kan tadi itu lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing atau di Angkola itu Horas. Nah kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana itu apa itu artinya Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana gitu ya.
2: Sana.
3: Family.
2: Nah, iya.
3: Itu. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Anggoli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi

0: juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap barus itu, kapur barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat apa ya, besar. Sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga, ya gading Sumatera. Nah, jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke barus itu. Jadi makanya disebut barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia. Iya, gitu. Itu dia.
1: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
0: Iya.
1: Nah, setahu Hanum ya, iya, Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
0: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
1: Pertama masuk ya.
0: Tapi sebetulnya bukan barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi dari ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
1: Bongal.
0: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
1: Iya.
0: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
0: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
0: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum Islam ya. Iya.

0: Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak,
1: Iya.
0: apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
1: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
0: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Tahu saya literasi saya di situ selain Melayu ada juga Batak, ada
1: Iya.
0: juga Minangkabau,
1: Iya.
0: ada juga Aceh ya, Pak
1: Iya,
0: ya.
1: betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir, pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman. Nah, sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli di tengah itu Batak.
0: Enggak juga.
1: Enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
0: Pesisir, pasisi lah ya.
1: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
0: Fansur.
1: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir.
0: Pesisir.
1: Maka disebutlah orang pasisi.
0: Orang pasisi ya. Gitu ya.
1: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
0: iya.
1: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
0: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
1: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
0: Iya.
1: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Gitu dia.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
0: Iya, bermarga ya Pak ya.
1: Jadi saya Piliang.
0: Piliang, Minangkabau.
1: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an.
0: 1200-an.
1: Nah, jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
0: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak.
1: Iya. Nanti ketika Januari, baru mereka balik ke
0: sana.
1: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya. Dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
0: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
1: Nah ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang sebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya, orang Batak tadi tetap memakai marganya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang begitu. Yeah. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu Bu.
0: Kalau misalnya di Saudara Hanum nih ada di Sibolga, dia marga Pasar Ibu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
1: Iya, jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
0: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Betul. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
1: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dusana. Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
0: Mbak Hanum.
1: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
0: Jadi apa panggilannya itu?
1: Kuning.
0: Kuning.
1: Iya. Kalau saya, Oge.
0: Berarti manggil Oge dong ini.
1: Iya boleh.
0: Gak enak tapi manggilnya.
1: Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
0: Ada.
1: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa Baiko-Baiko, Ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata Sida. Sida itu kalian.
0: Kalian.
1: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, Nasida.
0: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
1: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba, Hamuna.
0: Hamuna.
1: Jadi dalam bahasa pesisir jadi Muna.
0: Oh Muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya. Iya,
1: Kamano Muna. Itu sering disebutkan Kamano Muna, kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
0: Kasiko itu bahasa Minang.
1: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri, bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
0: Melayu kuno.
1: Ya itu, mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
0: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
0: Mpok Nopa orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang.
1: Nampaknya.
2: mak bapak awa orang Padang kadu-duonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
0: Oge,
2: ya.
0: Kapten Oge.
2: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
1: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
1: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya.
1: Caniago.
2: Caniago, ya benar-benar.
1: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, urang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
1: Yamanlawe.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti yeah. buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
1: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang mm-hmm. itu hampir tidak ada.
2: Oke.
1: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada, tapi ada konsep yang
0: mirip
1: mm-hmm. dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke.
1: Nah, tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
1: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
0: Dari tidak seketat Minang.
1: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Mm-hmm. Nah, oke. Okay.
1: Itu dia antara lain yeah. salah satu pernak-perniknya. Nah, kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya, si kambang. Terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu, nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
2: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
0: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
1: Betul. Oke nih. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
0: Minangkabau.
1: Minangkabau ada. Banyak.
0: Melayu
1: ada.
0: Mandailing.
1: Mandailing
0: banyak.
1: Kola. Jawa.
2: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
0: Temanya seperti itu memang Pok Nopa.
2: Oke, okay. Kayak Jakarta berasa ya.
1: Iya mungkin ya, Betawi lah begitu mungkin. Iya.
2: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik-baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
0: Iya.
2: Abang Po. Oke. Ya. Bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
0: Kalau Medan ada nomor telepon 0618463116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Anum?
0: Boleh, 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-112-4928 untuk WhatsApp-nya. 021-35-04-510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Dari WhatsApp ini sudah ada nih,
2: Pak. Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017. Sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Enggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belaem-belaem.
2: Waalaikumsalam. Masih ada ini orang. Halo, Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang? Alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu. Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak. Ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum. Apa kabar Kak Hanum sama Pak? Siapa namanya Pak?
2: Pak Ogi, Zahrin.
3: Ya? Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Oke, itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Abang ya.
2: Iya.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya.
2: Iya.
3: Abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpo.
2: Abang Mpo.
4: Abang Mpo. Sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan. Silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan? Gitu.
2: Oh, jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya.
2: Iya ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, iya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Oge tadi, katanya bahasa Melayu, bahasa iya. Ibu yang ada di sana iya, barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitu lah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.
4: Oke, dan Pak Nova itu aja. Yuk. Saya mau semuanya aja ya.
2: Ya, salam kasih juga sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Okay. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi di dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta. Silakan aja.
5: Baik, Pak Nova. Langsung ya?
3: Langsung aja. Yeah. Yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
2: Kalau yeah. besok pagi bisa nginep OG di situ kan?
3: Iya, yeah, iya.
5: Yeah. ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat. Ya,
5: pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuma-cuma dibuat kilometer gitu aja?
5: Iya, itu ya persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga itu, gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
5: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Ya. Sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya. Jadi Makam Mahligai misalnya itu juga. Karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu. Tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah. Kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya.
5: Ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator. Sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu
3: tangga
5: itu masuk ke sana. Itu misalnya. Itu, jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa?
3: Ica di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
5: Jauh, Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya, jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini bahasa Indonesia.
3: Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita apa namanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Sangkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu
3: yang dari Nias ya.
5: Ya dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah itu dia penjelasan
2: terkait
5: dengan pertanyaan Kak Ica ya,
2: dari Pune. Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan Medan. Kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada. Itu
3: telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku tengah.
2: Iya, silahkan Yu.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Metro Batara Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Ya, tidak. Kita mendengar suaranya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih Barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa Barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa Barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nova.
2: Sambungin kemana nih?
3: Ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, okay, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India, ya, Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Jadi tepian disau gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling
5: tadi
3: memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
5: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
5: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Nah, gitu.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya. Mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya, harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta, nah kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus
5: kapur barus tadi.
2: Yeah.
5: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
5: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum, terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup, Oidun sana.
2: Iya. Oidun sana. Oh, dia dinyanyiin Oidun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama BPS Kabupaten Manggarai menggelar evaluasi pembinaan dan pencanangan Desa Cantik, Desa Cinta Statistik tahun 2026 sebagai upaya memperkuat tata kelola data statistik di tingkat desa. Pada kesempatan tersebut, Desa Golodamu resmi dicanangkan sebagai Desa Cantik 2026. Dengan demikian, jumlah desa binaan program Desa Cantik di Kabupaten Manggarai Barat menjadi 4 desa, yakni Desa Tondong Belang, Cunca Ulang, Cunca Lolos, dan Desa Golodamu. Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Paulus Setahu mengapresiasi Kabupaten Manggarai Barat yang terus mendorong peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan data statistik. Menurutnya, program Desa Cantik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan. Ketangga informasi berikut, Institut Teknologi Bandung ITB bersama Universitas Brawijaya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis berkelanjutan, berbasis ilmu pengetahuan, konservasi, dan budaya lokal. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Bumi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga rumah yang menyediakan segala kebutuhan hidup, mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga sumber daya alam yang menopang kesejahteraan manusia. Di era modern ini, bumi menghadapi ancaman serius seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati. Menjaga bumi tetap hijau bukan hanya tentang menanam pohon atau mengurangi polusi udara, tetapi juga mencakup pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara yang sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Bumi yang sehat dan hijau adalah dasar dari keberlanjutan ekosistem, kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Selain menjaga ekosistem, bumi yang hijau juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Udara segar, lingkungan yang bersih, serta suasana yang asri dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas kita semua. Dimulai dari tindakan kecil di rumah, di sekolah, hingga di lingkungan masyarakat, setiap langkah hijau akan memberikan dampak positif yang besar.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Kotong ada di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, selamat siang jelang sore buat kotong semua. Dan rangkaian Pro Dangdut hadir lagi menemani bapak mama semua yang mungkin lagi menikmati istirahat siangnya ya, atau masih semangat dengan pekerjaan di hari ini. Ada apa 20 lagu di sini, bapak mama boleh request sambil salam-salam. Ya, beta sudah siapkan.

Kita untuk kali ini boleh Bapak Antun di Prodangdut atau salam-salam juga boleh sambil request lagu di line telepon 4 0380 833 499, di media sosialnya 4 WhatsApp 08 11 38 20 1043, dan juga Instagram RRI Pro 4 Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, kita tunggu atensinya ketong semua. Kita salam spesial untuk semua pendengar Pro 4, Pro Dangdut dimana saja berada ya. Selamat siang untuk ketong semua. Dan kali ini kita hadirkan dulu ya satu koleksi lagu dangdut di sini Bapak Mama semua. Mari ketong dengar koleksi kali ini dari miliknya Arafik ya, dengan singlenya Pandangan Pertama.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Selamat sore dan beta masih terus menemani Bapak Mama semua di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, Bapak Mama, Abah, Saudara, kalau malam atau sampai dengan subuh ya itu kita merasakan udara yang sangat dingin. Nah, sejumlah wilayah di Indonesia juga sudah merasakan suhu udara yang lebih dingin dari malam hingga pagi hari selama musim kemarau ini. Kondisi ini kita kenal sebagai bediding atau fenomena atmosfer yang lazim terjadi setiap tahun, terutama di wilayah dataran tinggi dan saat cuaca cerah. Perakirawan dari BMKG, Dina Ike, menjelaskan bahwa bediding ini sebenarnya bukan cuaca ekstrim ya, tetapi proses atmosfer alami. Jadi ini sebuah fenomena yang melanda seperti kejadian cuaca ekstrim, tapi merupakan kondisi atmosfer yang menyebabkan udara terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari. Fenomena bediding ini terjadi di Bali, di Nusa Tenggara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, terutamanya itu di wilayah pegunungan dan dataran tinggi, lembah, dan juga pedalaman. Nah, masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan dihimbau untuk terus menjaga kesehatan selama periode bediding ini. Nah, kira-kira apa saja dia pun dampak ya terhadap orang punya kondisi tubuh nih. Bapak Mama Bapak Saudara, menurut dokter spesialis penyakit dalam konsultan Dr. Andy Komeni, fenomena bediding dapat memberikan sejumlah dampak bagi orang punya tubuh seperti kulit jadi lebih kering, terasa gatal hingga pecah-pecah, bibir kering dan pecah-pecah, mata terasa kering ya untuk sebagian orang. Selain itu saluran napas juga jadi lebih sensitif sehingga batuk, pilek, asma atau alergi itu lebih mudah kambuh untuk mereka yang memang punya riwayat penyakit tersebut. Namun udara dingin ini sonde secara langsung menurunkan sistem imun ya. Selain itu Bapak Mama semua, memang paparan udara dingin dan kering bisa mengurangi efektivitas pertahanan alami pada saluran napas sehingga virus penyebab infeksi saluran pernapasan ini lebih mudah terinfeksi. Selain itu kalau seseorang itu dia kurang tidur, apalagi yang nonton meteor bola begitu ya, kelelahan, stres, atau asupan gizi yang kurang baik, daya tahan tubuh memang dapat ikut menurun. Nah, beberapa langkah sederhana yang bisa kotong melakukan seperti gunakan pakaian yang cukup hangat, terutama pagi dan malam, minum air putih yang cukup meskipun kotong sonde merasa haus, karena udara yang lebih kering itu meningkatkan resiko dehidrasi ringan. Gunakan juga pelembab kulit dan lip balm untuk mencegah kulit serta bibir jadi kering. Jangan lupa untuk makan makanan bergizi seimbang, terutama yang kaya protein, vitamin, dan mineral. Tidur yang cukup dan tetap berolahraga secara rutin agar daya tahan tubuh tetap optimal. Lalu bagi yang menderita asma, PPOK, atau penyakit saluran napas lainnya, pastikan minum obat yang rutin yang tetap tersedia dan digunakan sesuai dengan anjuran dari dokter. Lalu untuk kelompok rentan seperti bayi, lansia, penderita penyakit kronis, perhatian perlu ditingkatkan ya karena lebih mudah mengalami gangguan akibat perubahan suhu. Nah, pada dasarnya fenomena bediding ini memang merupakan bagian dari variasi musim kemarau yang normal di beberapa wilayah di Indonesia. Oke, selamat sore buat Bapak Saudara dong yang sudah gabung. Beta mau menyapa Kakak Narsiwati ya. Selamat sore Kakak Narsi. Katanya mau dengar lagu dari Ice Wong, Pacar Lima Langkah. Oke, kata Kak Narsi, semoga ada waktu luang Beta mau datang ke Tompelo. Boleh Kak Narsi, kotong tunggu ya. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau gabung dengan Beta, boleh ikutan juga di Facebook Pro 4 dan juga di Instagram RRI Pro 4 Kupang. Kalau begitu Beta langsung hadirkan saja ya lagu dangdut yang sudah di request dari Kakak Narsi. Kali ini kotong mau dengarkan dulu Bapak Mama, Bapak Saudara koleksinya. Siapa tadi ya? Pacar Lima Langkah ya, Ica Wong ya. Tetap bersama Beta dan Beta masih tunggu atensi sampai di jam 4 untuk sesi pertamanya Pro Dangdut kali ini.

0: daripada duduk-duduk sebegitu, coba kau luangkan waktu sadiki kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
1: Mama baru tetes sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar nih. Tunggu sah, sebentar kok, besok kok, baru bete pi perbaiki sah.
0: Jangan begitu bapak, ini semusim panas sah. Biar tetes sedikit ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya, nanti katong yang susah air bapak nih.
1: Iya mama, sudah jangan marah-marah lai. Ini beta supi tutup rapat keran air nih. Sama kayak katong dua pung hati yang tertutup rapat deh.
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang, biar ketong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.
3: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Cita-cita tak goyang rumang yang mengantar ke tahun menit ke-51 lepas dari pukul 15 celang sore. Bapak, mama, basudara, kakak nyong dan kakak nona yang masih mau gabung di Pro Dangdut untuk sesi kedua. Beta buka kesempatan nanti di jam 4 sore selepas berita Pro 4 RRI Kupang. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap gabung terus ya dan bersama beta di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Paket, paket.
1: Yuhu, akhirnya paket datang juga. Lipstik, parfum, skincare. Masih apa lagi ya?
2: Katanya lagi berhemat, ekonomi lagi berat. Lah, paket skincare datang lagi. Apa ini namanya lipstick effect? Pernahkah dengar lipstick effect? Istilah ini menggambarkan fenomena ketika kondisi ekonomi sedang sulit, tetapi masyarakat tetap membeli barang-barang kecil yang memberikan rasa senang seperti lipstick, parfum, atau produk perawatan diri. Dibanding membeli barang mewah yang harganya tinggi, orang cenderung memilih produk yang lebih terjangkau sebagai bentuk penghargaan bagi diri sendiri atau self-reward. Fenomena ini pertama kali dikenal pada awal tahun 2000-an dan hingga kini masih sering terlihat saat terjadi perlambatan ekonomi. Meski demikian, penting untuk kita tetap bijak dalam berbelanja. Memanjakan diri sesekali memang tidak salah, asalkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Ingat, kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, melainkan bagaimana kita mengelola keuangan secara sehat dan tetap menikmati hidup dengan penuh rasa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang resmi berdiri megah untuk memberikan fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak yang kurang mampu. Peresmian sarana penunjang yang representatif ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan mutu pengajaran secara menyeluruh di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang dan sekitarnya. Beralih ke informasi berikut, air panas Tuti berada di Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Dari pusat kota Kelebahi, destinasi ini berjarak sekitar 40 kilo dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Daya tarik utama air panas Tuti adalah semburan air panas yang langsung muncul dari dalam tanah. Di sekitar sumber air ada batu-batu kecil yang disusun membentuk lingkaran sehingga semburan air ini mengarah lurus ke atas dan menjadi pemandangan yang unik. Air panas yang mengalir dimanfaatkan wisatawan untuk berendam dan menikmati sensasi air hangat. Banyak pengunjung juga mencoba aktivitas sederhana yang seru seperti merebus telur atau mie instan menggunakan air panas dari sumber air panas tersebut. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Basudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Katong lanjut lagi di rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan kali ini beta buka kesempatan di TikToknya RRI Kupang buat Bapak Mama yang mau bergabung ya, yang mau badendang sore ini boleh ikutan dengan beta. Salam-salam langsung di TikToknya RRI Kupang, jangan lupa untuk tap-tap layar ya. Oke, okay. Dan beta mau menyapa ya untuk Mbok. Iya, yang punya akun Mbok Rai Batu Kandik ya. Ini dari Bali hadir kakak. Pasar Batu Kandik, salam buat yang lagi monitor ya. Salam sehat buat yang lagi bertugas. Terima kasih buat Mbok Rai ya. Salam kompak selalu di Bali ya. Dan katanya mau request lagunya dari Ike Nurjana. Tapi yang ada di list kali ini Suara Hati ya Mbok Rai ya. Thank you Mbok Rai, nanti lagunya ikutan sama Ike Nurjana dengan singlenya Suara Hati. Tapi di sini juga ada beberapa list lagu yang sudah sebentar. Oke, okay. Sudah disiapkan di sini. Jadi Bapak Mama Basudara boleh gabung dengan beta. Ada lagu yang belum putar ya. Di sini koleksi dari miliknya Wika Salim, judul-judulan. Terus ada juga Andar Boy Gang, Kicau Mania. Ada Denny Caknan, Goro Angin, terus ada Meli Lee, Tajamnya Karang. Terus ada Irfan Hakim, Jaja Miharja, Siti Dinamit, terus Trio Macan, Kasih Paham Bos. Ini udah artista Mawar Putih, Gita Yobi Lagi Kangen, terus ada Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu, Cantika ada Fiona, Jangan Ngebut. Oke, beta lihat lagi mungkin adakah yang bergabung lagi. Oke, okay, selamat sore buat semua yang ikutan di TikToknya RRI Kupang ya. Kalau mau gabung, boleh. Dari Ternate, Kakak Linda Idris. Hadir kakak. Salam kompak ya buat Kak Linda Idris. Terus ada Kakak Yel. Salam

0: Di lain telepon? Oh, oke. Okay. Silakan ya yang mau ikutan di 0380833499 ya kalau ada yang mau ikutan di lain teleponnya Pro4 atau juga di WhatsApp 0811380103. Selamat sore Kakak dari Sintang, Kalimantan Barat ya. Halo Abang. Ada Bang Big Boy ya. Terima kasih sudah bergabung di TikToknya RRI Kupang. Siapa lagi nih? Iya, untuk semua ya yang sudah gabung di TikToknya RRI Kupang. Gimana sama persiapan nonton bareng ya? Mungkin ada yang mau nonton bareng subuh nanti Argentina versus Inggris. Pasti seru ya karena masing-masing punya tim favorit begitu ya. Tapi apapun favorit tim favorit kita begitu ya. Jangan sampai kotong berantem ya. Kotong harus saling support begitu. Kak Yel katanya khusus dari PJM Belok dan PJM Elang. Terima kasih Kak Yel, siap. Oke. Ada yang masih mau request lagu dari TikToknya RRI Kupang? Kalau belum ada, bagaimana kalau kita putarkan dulu ya satu koleksi lagu kali ini dari miliknya Listy. Ya Listy dengan singlenya apa tadi ya, Kura-kura dalam Perahu ya. Ini spesial tadinya buat Kak Linda, oke? Okay? Dan Kak Linda, oh iya, dan Mbok Rai katanya Kak salam kenal dari Bali buat Kakak Mbok ya, Kak Linda Idris ya. Iya. Oke. Okay. Siapakah yang bergabung kali ini? Beta coba terima dulu, mudah-mudahan tersambung ya. Halo. Halo, selamat sore. Oke, rupanya belum bisa tersambung di telepon Pro 4 ya. Ketong coba lagi ya Bapak Mama semuanya ya. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa?
1: Dengan orang Mola
0: Tengah. Orang Mola Tengah, Kak Joy ya, Bung Joy.
1: Ya,
0: gimana kabar Bung Joy sore ini?
1: Kabar selalu baik Kak Jun.
0: Oke, okay. Ada
1: pulang dari di sini.
0: Gimana? Karena mana Bung Joy?
1: Baru pulang dari siram sayur ini Kak Jun.
0: Oke, okay, baru pulang siram sayur. Wih, karena mana sayur pasti segar oh.
1: Ini tanam ulang Kak Jun.
0: Oh.
1: Keluar separuh masih tanam ulang lagi.
0: Ini tanam sayur apa nih Bung Joy?
1: Ini sayur pisang kumbang Kak Jun.
0: Oh oke, okay. Baik Bung Joy. Ya, ya sudah makan kok.
1: Ini sebentar minum kopi ini kopi.
0: Sore. Wah kopi sore ini kira-kira paling enak dengan apa ya Bung Joy?
1: Dengan ubi kayu.
0: Wih kayu ubi kayu rebus pakai sambal tuh enak mati sah.
1: Iya kopi.
0: Oke okay, Bung Joy, ada pantun kok.
1: Kalau Joy gabung harus ada pantun.
0: Iya siap, kita bantu cakep ya.
1: Ya Kajin.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut pantun Kajin.
0: Oke. Okay.
1: Surik apa surik begini?
0: Cakep.
1: Sudah menyala, mati kembali.
0: Wow.
1: Cinta apa cinta begini?
0: Cakep.
1: Cinta putus kembali.
0: Aduh, cinta putus kembali. Sambung lagi begitu.
1: Kalau tali tidak sambung kembali tapi yeah. Putus cinta tidak disambung.
0: Betul betul kembali. Betul betul. Mau sambung juga kira-kira bisa kosong deh. Oke Bung Joy, terima kasih pantunnya sangat menghibur sekali ya. Ada mau salam-salam kok Bung Joy?
1: Iya. Awalnya buat Kak Jin okay. Yang lagi bertugas, tambah semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Jin.
0: Terima kasih Bung Joy.
1: Berhati-hati. Salam buat keluarga yeah. Di rumah.
0: Baik.
1: Terus yang pertama buat chat message bersama mama dan keluar jadi Patuli Utenga, selamat sore. Terus yang berikut buat Oma Selmite, terus buat Mama Jessie di Lalugama, Mama Anita, Mama Ima di Patululi, Mama Glenn, Bunda Natalia di Tule-Tule, Mama Cantika, terus buat Bunda Asmi, Om Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Kak Udi di Kokpeo, Bung Herman, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, Bapak Dan Oindati, Bapak Dion Hane, Abang John Takari, Kana Talia Takari juga. Terus buat Mama Madi di Besti Kota Bis, Mama Marlin. terus buat bapak aku di

0: Nubelon, Bung Revlan, Bung Bujang di Maumere, terus buat Bung Milky di Camplong, Bapak Aloseran di Patuliu Tengah, selamat sore juga. Singkatnya buat semua Sakajin yang lagi pantau Pro M4 ucapan selamat sore.
1: Baik.
0: Terus tutup dengan satu pantun.
1: Boleh, Bung Joy. Silakan.
0: Kuda putih, kuda melati.
1: Cakep.
0: Suka berlari keliling kota.
1: Cakep.
0: Coba tanya kepala kampung.
1: Cakep.
0: Nona manis rumah di mana?
1: Luar biasa. Terima kasih, Bung Joy. Iya. Tuhan berkati, shalom. Dan terima kasih buat Bung Joy ya dari Mulut Tengah. Oh oke, okay. Mohon maaf ya, beta terlambat angkat buat yang dari WhatsApp ya. Silakan gabung lagi kakak. Ya, beta terima dulu ya dari line teleponnya Pro 4. Semoga kotong tersambung. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo,
1: selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kakak Nona kok.
2: Iyo.
1: Kan mana kabar kakak Nona Sicilia?
2: Kabar baik.
1: Aduh, ini semangat sekali ya sore hari ini nih.
2: Tapi mandi.
1: Segar ya.
2: Iya dong.
1: Oke, kakak Nona.
2: Masih angin kencang kok katanya.
1: Ya, ke mana kakak?
2: Di Tompelo masih angin kencang kok.
1: Iya, di luar masih angin
2: sama
1: kencang.
2: Dengan mentok nih.
1: Iya, betul. Ini memang udaranya lagi seperti itu ya, kering, kemudian angin kencang.
2: Ya, berapa hari ini kan tetap angin kencang, tapi kalau malam
1: dingin. Betul. Jaga kesehatan, Sa. Minum air putih yang cukup ya, biar kotong jangan sakit begitu.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Iya, kakak Nona Sicilia, dia mau salam-salam buat siapa nih sore ini?
2: Aku punya pertanyaan.
1: Oke, okay. Teka-teki kok.
2: Iya.
1: Iya. Boleh, beta coba jawab ya.
2: Hewan apa yang dipegang langsung hilang ya?
1: Hewan apa yang?
2: Kalau dipegang tapi tidak bisa dilihat.
1: Hewan apa yang dipegang tidak bisa dilihat? Hewan apa ya? Hewan kuman? Kuman? Bakteri?
2: Kayaknya ayam hilang. Itu kan tapi dia hilang, nah.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Oh iya. Oke. Salah lah beta kali ini ya.
2: Apa deh kasih pantun buat Kak Yen. Iya.
1: Ada pantun kok?
2: Ada.
1: Oke, Kak Nona silakan.
2: Kepinang-pinang tanam pinang rapat-rapat.
1: Cakep.
2: Agar puyuh tak dapat lari.
1: Cakep.
2: Kepinang-pinang tak dapat apa. Kurayu-rayu ku bawa bernyanyi.
1: Siapa itu kira-kira?
2: Ya, mungkin ayo Kak Jem ajak nyanyi kali.
1: Iya, oke kakak Nona. Baik, sudah terima kasih pantunnya, oke. Sangat menghibur.
2: Boleh
1: silakan.
2: Satu lagu kok.
1: Lagu yang mana kakak?
2: Lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut.
1: Oke, Asam di Gunung, Garam di Laut, Bertemu dalam Belanga. Beta cek dulu ya.
2: Iya.
1: Ona Sutra ya.
2: Salamnya beta mau salam buat Opa Miller, buat Bunda Abni di Arnona kalau lagi pantun agam dulu kok Bunda pempantun itu. Terus buat Pak Kartari di mana di Obobo. Terus Dani di waktu luli lama saya tidak dengar suara ini.
1: Iya.
2: Terus buat Bayi Sila juga sudah lama sekali tidak ada suara lagi.
1: Iya, mungkin lagi sibuk ya.
2: Ya, terus juga buat Bapak dan On Lati, kawan ini di Kompeu, terus Kak Saka di Pariti, terus ini Kak Rilan di Selamu, terus buat ini di Oteta, Ma Dewi di Osao yang anaknya sudah masuk sekolah rakyat. Terus buat Mama Ima, Mama Glenn, Mama Jessie, Mama Madi, terus buat Mama Marlin, Pak Jalen, Pak Jono di Topa, buat Bunda Putri Ayu Beba, terus buat Mama Cantika di Konino. Terus buat Mama Mary di Anan, Mama Mary buat Panjang. Dan buat ini siapa lagi, Peri di Soe. Dan saya juga tak lupa salam buat ini Takari Natalia, Bunda Natalia Toli-Toli. Dan juga saya tidak lupa Abang John Takari, Abang John, Bapak Nel Kili Camplong, dan semua-semua saja. Ya, yeah. Lagi Fanto di Perempat, selamat sore.
1: Yeah.
2: Selamat beraktivitas sore okay. Hari ini. Yang menikmati kopi sore, selamat menikmati.
1: Mm-hmm.
2: Yang menikmati teh juga, selamat menikmati.
1: Oke, okay. Baik.
2: Buat Kak Jen, sebentar pulang, hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat.
1: Iya, terima kasih Kakak Nona Cecilia ya.
2: Kajen pilih Argentina kok.
1: Beta Argentina. Kak Nona pilih apa?
2: Sama
1: kok. Oke, mudah-mudahan ketong pung pilihan menang ya.
2: Ya, berhasil ya Kak Jen. Tadi pagi Kak Jen ini apa Prancis melawan Prancis bermain
1: Spanyol.
2: Sama Spanyol, tapi Spanyol yang menang.
1: Spanyol yang menang, pasti pilih Prancis nih ya.
2: Iya,
1: sama. Ternyata tersingkir ya.
2: Ternyata akhirnya tapi sudahlah biar kita.
1: Iya, betul. Bola itu kotong nikmati sa. Oke.
2: Okay. Ya, apapun itu kita.
1: Betul.
2: Yang penting hibur itu kita semua.
1: Betul,
2: ya,
1: betul, betul. Oke.
2: Okay. Okay,
1: iya, terima kasih. Selamat sore Kakak Nona. Baik, terima kasih Kakak Nona Cecilia yang sudah bergabung dari TikToknya RRI Kupang. Ada Kakak James Koamesa. Selamat sore Kakak. Terima kasih. Terus ada Kakak Musa Maika Pei. Selamat sore, salam kenal. Salam kenal balik buat Kakak Musa ya. Terus siapa lagi nih? Iya, untuk semua yang Kakak Boy Kampiri katanya Argentina 1 Inggris 0. Oke, ini tebakan ya. Ya, silakan potong tebak-tebak saja begitu ya. Salam kompak ya untuk Kakak Boy. Kakak Boy pro mana nih? Argentina kok Inggris nih? Kita terima dulu ya yang satu ini ya. Halo, pro dangdut selamat sore.
3: Dangdut adalah kita, selamat sore Kak Jen.
1: Iya, dangdut adalah kita, selamat sore. Dengan siapa?
3: Sama Nana di Ayofanu.
1: Kakak Nana?
3: Iya.
1: Di Ayofanu, betul kok?
3: Betul.
1: Ah, oke, okay. Kakak Nana di Ayofanu, selamat sore. Kakak Nana, karmana kabarnya?
3: Kabarnya di sini ada ceria-ceria.
1: Cerah.
3: Ambil angin juga.
1: Oh, oke, okay. Baik Kakak Nana. Iya, sore ini Karmana mau langsung salam-salam, ada pantun dulu kok.
3: Ada pantun satu, cuma hanya pantun lama.
1: Tapi... Oh iya, soalnya apa? Silakan Kakak Nana.
3: Iya. Rumah lama jangan dibongkar, kalau dibongkar susah dipasang.
1: Cakep.
3: Pacar lama jangan dibuang, kalau dibuang susah dicari.
1: Cakep. ini soalnya bisa move on nih yang model begini sebenarnya.
3: Terus ada teki-teki satu.
1: Oh iya, apa itu?
3: Ikan apa yang biasa menyanyi lagu nostalgia?
1: Hah? Ikan yang biasa menyanyi lagu nostalgia?
3: Ya.
1: Ikan Fauzi. Ikan. apa jawabannya? Yang benarnya apa itu?
3: Ikan tembang kenangan.
1: Oh, ikan tembang kenangan. Saya kira ikan Fauzi ya. Iya, bisa. Terima kasih.
3: Iya.
1: Baik, Kakak silakan. Salam-salam buat siapa nih?
3: Iya, salam pertama buat Kak Cecilia yang tadi baru lewat. Selamat sore, sudah lama menghilang kabar di telepon. Ini kedua buat Bulani di Fatululi. Omendang di Cabang Ragnamo, Kak Imi di Rote, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, terus buat ini, Ma Agnes Tomnanu, Ma Fari di Webaki, ini siapa lagi? Mama Miri Pasir Panjang, Ma Miri di Oesau, Oma Selmita di Nelbaki, Mama Edi di Simau, Kak Nora di Nebonat, Kak Ana di Topa, Kak di Oesau, Mama Jessie Logama, Mama Anita di Otetang, Mama Mari di Besmarak, ka funi di mutis kayu pen ka suatu peno mamar sapatu leo ini buru fendi ka di kapan ka elen keset nana bapak dan di unlasi bapak misa ho menibaki bapak dan di unlasi sudah lama menghilang kabar terus buat ini mama elen di niki-niki mama Anita di oteta ini kakak Udi di kopiu dan ucapan selamat sore semua kompak-kompak selalu
1: okay.
3: Dan spesial buat mendengar setia semua terima dimanapun berada
1: yeah.
3: Lagi pantau perempat ucapan selamat sore Tuhan Yesus memberkati
1: okay.
3: Paling spesial buat Kak Jen
1: iya yeah, kakak
3: selamat sore tambah semangat
1: oke
3: okay. Bisa ada apa lagu kok
1: lagu yang mana
3: di listnya kakak
1: Beta ada siap di sini ada Denny Caklan Negoro Angin ada Jaja Miharja Irfan Hakim Siti Dinamit Kasih Paham Bos dari Trio Macan terus ada Melili Tajamnya Karang terus ada Wika Salim Judul-judulan mau yang mana
3: yang terakhir
1: terakhir Wika Salim eh lagunya bagus nanti bisa Beta putar.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih.
3: Ayo Van udah jalan jauh ini.
1: Oke, okay, ayo Van. Oke, okay, terima kasih banyak kakak. Oke, okay, baik. Karena sudah banyak yang Beta terima ya, Beta pending dulu di layan telepon. Beta ke TikTok dulu sebelum diputarkan ada dua lagu ya. Ada kakak Esi. Selamat sore kakak Esi. Salam buat semua keluarga yang ada di Kupang, keluarga Sunbanu. Kakak Esi dari mana kakak Esi? Terima kasih kakak Esi. Mbok Rai katanya Inggris. Beta tebak 02. Oke. Baik ya. Kita tunggu saja pertandingan seru pagi nanti sebentar ya. Baik kalau begitu Beta putarkan dulu. Ini lagu dari miliknya Lesti. Kura-kura dalam perahu terus ada Ona Sutra dengan Asam di Gunung, Garam di Laut.

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

Ya, itu dia Wika Salim ya, feat KPK, kelompok pemuja Koplo. Dengan singkatnya judul-judulan ya, untuk yang sudah request tadi. Salam spesial buat Mbok Rai, Batu Kandik Bali, Bang Big Boy Sintang, Kalinda Idris, Kak James Komesa, Kak Mustamai KPI, Kak Esi Kapan, Mbak Yayang Dewi, Kak Sagitarius, Bung Harja Jami, Pak Polikarpus, Willy Produs, Kak May, Diana, salam kenal ya, salam kompak buat Kak Karlin dari Papua Barat ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ada Bu Wigati Wonosobo, terima kasih Bu Wigati. Dangdut adalah kita, request Pacarku Lima Langkah. Ya, lagu yang tadi sudah diputar ya, Bu Wigati, terima kasih banyak. Salam buat semua yang sudah bergabung ya, ada Kakak Nona Sisilia dari Mantasi, terus ada Ayu Venu, ada Bung Joy Malwa Tengah, dan ada siapa, Kakak Narsi ya. Oke, ketemu lagi di Pro Dangdut ya esok hari, dan beta hadirkan lagu terakhir, ada Happy Asmara dengan Rungkat.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, di ujung timur Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, menyimpan banyak keindahan alam yang belum banyak tersentuh wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Lingal, sebuah pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru toska yang sangat memikat mata. Pantai yang terletak di Desa Halirman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor ini dikenal karena panorama alamnya yang masih sangat alami. Pemandangan inilah yang membuat pantai tersebut masuk dalam daftar sebagai salah satu pantai tercantik di Alor. Beralih ke informasi berikut, Kampung Adat Mata Lefang di Kabupaten Alor menyimpan sejarah panjang yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Kawasan ini awalnya berasal dari sebuah kampung tua bernama Afeng Tifa yang menjadi cikal bakal awal kehidupan masyarakat setempat. Di kampung Afeng Tifa terdapat dua suku besar, yaitu suku Malehieta dan suku Malbihieta, yang hidup berdampingan sejak zaman dahulu. Kedua suku ini memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat adat di sana. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Kanona, selamat sore. Di rangkaian Sasando sore kali ini beta mau ajak papa mama semua kota mau pasiar. Kota pasiar kemana? Mari kota jalan-jalan dulu ke Sumba Barat Daya. Untuk kota menyaksikan ya pesona Pak Betty Lakira bak air terjun surgawi. Nah papa mama kalau bilang Sumba, aduh, jangan ragu lagi dengan Sumba pun keindahan alam yang sangat luar biasa. Di sana ada air terjun Pak Betty Lakira. Air terjun ini menawarkan keindahan alam yang sangat menakjubkan dan suasana yang menenangkan bagi setiap pengunjung yang datang. Air terjun ini bersusun tiga dengan ketinggian lebih dari 20 meter, mengalir ke 7 kolam alami yang masing-masing itu punya kedalaman lebih dari 3 meter. Airnya yang jernih dan menyegarkan sangat menggoda untuk kotong berenang sambil kotong menikmati panorama hutan yang hijau yang masih alami. Selain pesona alamnya, air terjun ini ternyata juga menyimpan legenda unik ya. Ada dua anak perawan yang bersahabat namun sama-sama mencintai seorang pemuda desa. Dong itu memutuskan terjun ke kolam biar rumpun persahabatan tetap utuh. Nah, untuk masyarakat lokal di sana dong punya kepercayaan bahwa kedua anak ini kemudian berubah menjadi dua ekor ikan yang ternyata itu konon masih dijumpai pada saat-saat tertentu. Jadi nama Pak Betty Lakira ini artinya dua anak perawan yang membuang diri yang menambah daya tarik budaya dan cerita lokal di lokasi ini. Bapak mama, bapak saudara, air terjun Pak Betty Lakira tempatnya di Desa Delo, Kecamatan Wiwewa Selatan, jaraknya 26 km dari Kota Tambolaka. Iya. Tentunya air terjun Pak Betty Lakira ini jadi destinasi ideal bagi ketong yang mau cari petualangan, ketenangan dan pengalaman budaya di tengah keindahan alam Sumba Barat Daya.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, beta sudahi untuk obrolan ketemu punya pertemuan sore hari ini ya. Dan sampai ketemu lagi di esok hari, beta tutup dengan satu pantun ya. Beli sandal warnanya biru, dipakai jalan ke rumah paman. Kalau hari ini bikin haru, besok semoga penuh kejutan menyenangkan. Selamat sore, sampai ketemu besok hari dan tetap bersama Ketong di Pro 4 104,3 MHz. God bless you.

Tari Hak Bako Orai adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini sebagai gambaran kehidupan petani di Pulau Sabu. Setiap gerakannya menirukan kegiatan para petani yang memiliki arti masing-masing. Misalnya saat petani menyiapkan lahan, menyiapkan bibit, membersihkan lahan, mencangkul, menanam bibit, membersihkan gulma, memanen hasil, membersihkan hasil panen, hingga menyimpan hasil panen tersebut dalam hoka atau lumbung. Dalam tarian ini, beberapa peralatan yang dibutuhkan adalah kerigi dai atau nyiru yang digunakan untuk menapis atau dai, memisahkan atau heroge, sorghum yang baik dan yang tak berisi, dan memisahkan sorghum yang kecil, kerunu, dan yang utuh. Tarian ini kemudian dibuat secara rutin setahun sekali sebagai lambang kegembiraan petani menyambut panen, yaitu sebelum upacara adat Peherejara. Dalam perkembangannya sekarang, tarian ini sudah dikemas sebagai tarian yang dipakai sesuai kebutuhan, misalnya untuk menyambut tamu dan dilombakan dalam berbagai festival seni dan budaya.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Amtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis, sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sana mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa helongnya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak, bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Dan itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Yeah.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Nanti kita mencobain dulu untuk mulai pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skodat sana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi pangan lokal. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengembangan produk pangan lokal, sampai perluasan kemitraan dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND Hubertus Valentinus Setiawan pada Rabu 15 Juli 2026 bilang, perubahan pola konsumsi masyarakat jadi salah satu kunci kokasi kuat ketahanan pangan daerah. Karena itu, pihaknya akan mengintensifkan kampanye mengenai manfaat pangan lokal bagi kesehatan, ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Selain kasih naik kesadaran masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan juga dorong pengembangan produk pangan lokal melalui pelatihan pengolahan buat masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan lebih diminati konsumen. Pindapi informasi berikut. Sebanyak 13 karya budaya asal Nusa Tenggara Timur direkomendasikan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Rekomendasi tersebut merupakan hasil sidang tahap pertama tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia dan selanjutnya menunggu penetapan resmi dari Menteri Kebudayaan, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT Haris Budiarto pada Rabu 15 Juli 2026 bilang, pengusulan karya budaya memiliki arti strategis buat pembangunan kebudayaan di daerah. Dia bilang semakin banyak karya budaya yang terdokumentasi dan diakui secara nasional, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan indeks pembangunan kebudayaan NTT. Haris kasih tahu penetapan karya budaya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia akan memberikan pengakuan resmi terhadap identitas budaya masyarakat sekaligus kasih kuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pewarisan budaya kepada generasi berikutnya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8 perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kermana kabar lo di hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 nih. Ada datang yang suka kembali datang untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun rutinitas ya, semua pun tasibuk ya di sesando sore ya, sekarang ini sampai di jam 7. Kemudian nanti dilanjutkan lagi deng sesando malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti ya. Jadi Daten akan temani semuanya dengan menghadirkan informasi dan juga ketemu lagu-lagu dari ketemu daerah NTT yang siap membuat Bapak Mama dong pun suasana malam ini lebih enjoy, lebih santai. Pokoknya buat Bapak Mama dong yang baru pulang kerja, merasa lelah kalau dengar lagu-lagu dari Timur Indonesia, dari NTT ini, otomatis pasti Bapak Mama merasa capek tuh, ya sedikit demi sedikit, pasti akan terobati ya. Apalagi kalau ada salah satu lagu yang dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua suka dengar begitu ya. Dan informasi-informasinya itu mengenai ketempuan destinasi wisata yang ada di NTT dari sekarang itu sampai di jam 7 malam nanti. Jadi buat Bapak Mama dong yang penasaran, tetaplah penasaran. Yang belum penasaran harus ya penasaran begitu. Dan datang juga penasaran ini ya. Datang sendiri saya penasaran dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun tempat wisata ya, destinasi wisata di Basodara semua pun daerah itu seperti apa, di pun keunikan karmana, di panorama seperti apa ya. Bapak Mama dong bisa baca cerita ya bersama dengan Daten, ketong seru-seruan di sini di segmen pasiar ya, bisa bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, karena sonde semua orang tuh su tahu, su kenal deng ketempung tempat wisata, deng ketempung destinasi wisata begitu ya. Sebenarnya masih terlalu banyak ketempung destinasi wisata ya, tempat-tempat bagus yang bisa ketong manfaatkan untuk habiskan waktu bersama dengan keluarga begitu, bersama dengan teman-teman begitu ya, itu masih terlalu banyak yang belum banyak orang tahu. Jadi Daten mau tahu ketika Bapak Mama dong berbagi bersama dengan Daten ya, kasih tahu dengan Daten di sini melalui line telepon, Daten juga bisa tahu ya. Ternyata kalau pergi di sini kotong harus pergi di sini, kalau pergi di daerah ini kotong harus pergi di tempat yang satu ini ya, karena punya daya tarik yang bagus, punya panorama yang masih alami begitu ya. Jadi bebas mau bercerita destinasi apa sah, baik itu destinasi wisata bahari, alam, gunung ya, sejarah ya, budaya, religi, pokoknya bebas mau cerita tentang destinasi apa sah ya. Dan Bapak Mama dong bisa bercerita sepuasnya dari sekarang itu sampai di jam 7 malam nanti ya. Sambil menunggu yang mau bergabung dan bercerita bersama dengan Daten tentang destinasi wisata, tempat-tempat bagus apa saja yang ada di Bapak Mama dong daerah, kata dengar dulu beberapa nomor lagu yang mau Daten putar ya, supaya bisa membuat Bapak Mama dompong suasana malam ini lebih lengkap lagi ya. Apalagi yang baru pulang ini dari tempat kerja ya, yang masih beraktivitas juga semangat saja buat semuanya, yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada salah satu lagu ini ya, salah satu lagu yang dia pun judul tuh Ana Cabang.

Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Kupang diambil dari nama seorang raja, Nai Kopan atau Lai Kopan. Raja tersebut mengatur jalannya pemerintahan di kota Kupang sebelum Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur pada tahun 1436. Saat VOC mulai menduduki Nusa Tenggara Timur, Belanda sering menyebut nama Lai Kopan menjadi Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang.

Baik, ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus. Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua sambil menunggu yang mau kasih tahu destinasi apa saya yang ada di Bapak Mama Domunda Era. Ini datang mau kasih tahu ya, salah satu

apa ya, tempat wisata yang masih tersembunyi dan layak untuk dibuka untuk umum ya, yaitu Gua Liang Lakat ya. Selain Gua Liang Bua, ternyata ada juga Gua Liang Lakat di Manggarai. Ternyata ini gua ada di Manggarai Timur. Seandainya terkenal dengan perbukitan yang eksotis, tetapi juga masih menyimpan destinasi wisata alam yang unik dan alami ya. Ini gua terletak di Desa Ranamasa, Kecamatan Borong. Keindahan Gua Liang Lakat yang memukau sekarang semakin menarik perhatian wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Liang Lakat itu dikelilingi hutan hijau yang masih asri, kasih suasana sejuk dan tenang buat para pengunjung ya. Nah, dari kejauhan mulut Gua Liang Lakat ini menghadirkan pemandangan yang begitu menakjubkan, formasi bebatuan alami yang artistik, ukiran-ukiran alam yang terbentuk secara alami, serta pepohonan rimbun yang mengelilinginya menciptakan nuansa magis yang sulit ditemukan di tempat lain.

Bua, nama sebuah gua yang terdapat di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Liang Bua menjadi tempat berteduh bagi masyarakat dalam perjalanan dari Ruteng ke Pantai Utara Reo atau sebaliknya. Juga sebagai pasar barter antar petani dan nelayan. Gua Liang Bua mulai dikenal luas sampai mancanegara ketika seorang misionaris Katolik, Theodorus Verhoeven SVD, guru seminari tinggi Mata Loko di Ngada, mengeksplor Gua Liang Bua. Secara geologis, Gua Liang Bua adalah bentukan endokars yang berkembang pada batu gamping yang diperkirakan berasal dari zaman Miosen Tengah sekitar 15 juta tahun yang lalu. Liang Bua semakin menarik ketika ditemukan rangka yang sangat pendek dan tulang-tulang yang diperkirakan adalah rangka Homo sapiens. Pada tahun 2003, ditemukan lagi kerangka yang sangat unik dan kemudian diidentifikasi sebagai rangka Homo floresiensis.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tommy. Rambut dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua dari Manggarai ya, Kotong Pidi Alor, karena ada salah satu destinasi wisata yang terlalu unik ya. Dia pun nama tuh air ter bukan air terjun tapi air panas Tuti Adagai ya. Air panas ini berada di desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Dari pusat kota Kalabahi, destinasi ini berjarak sekitar 40 km ya, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Daya tarik utama air panas Tuti Adagai ini adalah semburan air panas yang muncul langsung dari dalam tanah. Di sekitar sumber air, batu-batu kecil disusun membentuk lingkaran sehingga semburan air mengarah lurus ke atas dan menjadi pemandangan yang unik. Meski akses menuju lokasi masih cukup menantang karena jalan berbatu dan beberapa bagian rusak, perjalanan tetap terasa menyenangkan. Sepanjang perjalanan tuh, katong semua akan disuguhi panorama alam yang indah sampai rasa lelah seolah terbayar saat tiba di lokasi air panas Tuti Adagai.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Promotor dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata ada salah satu destinasi wisata judi Kota Muntana Timur ya, tapi lebih tepatnya dari Amarasi Barat ini ya. Memang ini tempat wisata nih, dia ikut musim juga ya. Kalau musim hujan otomatis pasti air terjunnya ini cukup deras ya. Kalau musim kemarau debit airnya ini berkurang, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Namanya itu Air Terjun Boni Taukrubu ya. Dan air terjun ini merupakan salah satu objek wisata yang berada di Amarasi Barat ya, di Kelurahan Teunbaun ya. Dan jarak spot wisata ini dari Kota Kupang sekitar 23 km atau butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi ya. Untuk sampai di itu lokasi menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, akses jalan menuju lokasi yang baik tentunya memudahkan para pengunjung untuk sampai di Air Terjun Boni Taukrubu ya. Tapi untuk turun di itu tempat ya, itu kotong harus butuh tenaga ekstra juga ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Itu Air Terjun memiliki keunikan tersendiri yang memiliki ketinggian sekitar 8 meter serta air terjunnya itu sangat apa ya, asri ya, dan juga dikelilingi oleh pepohonan yang hijau. Spot ini memiliki pesona keindahan alam yang berpadu dengan dikelilingi oleh pohon-pohon yang masih hijau, dan otomatis pasti udaranya juga sejuk dan memiliki pemandangan yang menakjubkan. Dilihat dari panorama alam di tempat ini indah dan sejuk karena ditumbuhi pohon-pohon besar dengan air terjun yang berisi yang sangat diminati oleh para wisatawan. Di objek wisata ini, kotong bisa bersantai menikmati indahnya pemandangan air terjun dengan suasana yang sejuk dan bersih. Air terjun ini dikelilingi pepohonan yang rimbun sehingga membuat kotong itu betah untuk berlama-lama di sana. Banyak wisatawan yang datang untuk melakukan apa ya, foto-foto ya, ataupun menikmati kebersamaannya bersama keluarga ya, dan juga dengan kawan-kawan ya, serta bisa bermain air, berenang, dan selain itu bisa juga untuk rekreasi ya, dan banyak spot foto yang bisa Bapak Mama dong manfaatkan dengan latar yang berbeda-beda.

Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti di jam 7 ya setelah berita perempat dari Kupang. Jangan sampai kasih lewat karena ada obrolan budaya mengenai adat perkawinan menurut orang Amarasi. Nah, seperti apa obrolan budayanya? Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Gerakan Puan Pangan terus bangun kesadaran masyarakat khususnya perempuan dan generasi muda kok kembali kanal serta mengonsumsi pangan lokal. Pendekatan tersebut dilakukan dengan kasih tumbuh rasa bangga terhadap kekayaan pangan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya. Project leader Gerakan Puan Pangan, Is Berbi, pada Rabu 15 Juli 2026 bilang, kaum perempuan khususnya mama-mama di desa kasih respon yang sangat baik terhadap gerakan tersebut. Dia bilang proses pendokumentasian carita deng dongpung pengetahuan tentang pangan lokal so membangkitkan rasa bangga sekaligus semangat untuk kembali melestarikan pangan tradisional. Dia kasih tahu setiap pangan tradisional yang dikonsumsi sonde sekedar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga jadi bentuk nyata dalam merawat budaya deng jaga keberlanjutan pengetahuan leluhur. Is Berbi berharap semakin banyak lain masyarakat, terutama generasi muda, yang bangga mengonsumsi pangan lokal. Pindapi informasi berikut. Nusa Tenggara Timur, sonde hanya tawarkan keindahan alam yang memukau seperti Pulau Komodo atau pantai-pantainya yang eksotis. Jiwa dari pariwisata NTT sesungguhnya ada di kekayaan budaya, mulai dari arsitektur rumah adat, tenun ikat, sampai ritual leluhur yang diwariskan turun-temurun. Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia NTT, Ito Pance bilang, pramuwisata atau pemandu wisata punya peran penting yang lebih besar daripada sekedar menemani perjalanan wisatawan. Dong ada di garis depan deng mengemban multiperan strategis buat daerah. Pariwisata berbasis budaya ini terbukti kasih dampak ekonomi berantai secara langsung buat masyarakat lokal. Wisatawan yang datang sonyanya berwisata, tetapi juga belajar dan beli berbagai produk lokal seperti kerajinan tangan, tenunan khas, sampai mencicipi berbagai kuliner daerah yang ada. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan sekarang kita langsung bisa terhubung ya dengan Bapak Cornelis Nenoharan, selaku pemerhati budaya Amarasi Barat ya, dan Koton juga akan bawa membahasnya soal adat perkawinan menurut orang Amarasi. Halo, selamat malam Bapak Cornelis.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya di hari ini Bapak?
2: Aduh, hari ini baik, luar biasa. Baik,
1: ini posisinya di mana Bapak?
2: Posisi saya sementara di kampung saya di Desa Tunbaun.
1: Tunbaun, Amarasi Barat ya.
2: Amarasi Barat ini kebetulan saya sementara silaturahmi dengan warga masyarakat saya sedikit ada di sini tentang ya masa depan berikutnya.
1: Iya baik, tapi ini tidak mengganggu ya.
2: Oh aman, aman, siap.
1: Baik Bapak, ini Kotong mau omong soal adat perkawinan menurut orang Amarasi. Nah kalau mau omong soal perkawinan otomatis pasti ada tahapan-tahapannya juga. Nah bagaimana dengan tahapan dalam adat perkawinan orang Amarasi itu sendiri, Bapak?
2: Oke, baik. Makasih banyak. Ini memang secara adat istiadat kami, orang Timur khusus Amarasi, memiliki adat istiadat proses perkawinan secara sendiri-sendiri, bahwa memiliki tahap di mana kalau dari dulu itu, ya istilahnya kan kita bisa bukan antara keluarga dan keluarga perempuan dan keluarga laki-laki oleh si calon perempuan dan laki-laki, kemudian kita memperkenalkan diri ke keluarga laki-laki.
1: Berarti itu tahapan perkenalan ya?
2: Tahapan perkenalan.
1: Itu dalam tahapan perkenalannya itu siapa saja yang pergi begitu untuk berkenalan dengan pihak keluarga perempuan. Mungkin dikhususkan hanya orang tua atau juga dilibatkan calon mempelai laki-laki atau juga beserta jubir atau lengkap semuanya ini.
2: Baik, terima kasih. Kalau menurut pemahaman kita dan yang kita lakukan selama ini sebagai budaya perkawinan Amarasi, itu wajibnya orang tua kandung dari laki-laki yang bisa bertemu dengan orang tua kandung dari si perempuan atau si nona untuk memperkenalkan diri sebagai orang tua kandung.
1: Okay.
2: Lalu di sana mereka akan membicarakan hal tertentu terkait dengan percintaan antara kedua anaknya mereka itu, si laki-laki dan perempuan.
1: Yeah.
2: Jadi nanti dalam pertemuan itu biasanya mereka pertama itu ya makan sirih pinang, kemudian dalam hal itu mereka sambil membicarakan tentang bagaimana hubungan dari kedua anak kekasih mereka. Selanjutnya nanti akan mereka menetapkan waktu tertentu untuk berikut dari itu akan ada pertemuan tahap kedua.
1: Iya. Tahap keduanya itu seperti apa lagi Bapak?
2: Oke, kalau tahap kedua itu nanti melibatkan orang nyong itu punya bapak kandung, om kandung, tante kandung, saudara laki-laki, saudara perempuan dari nyong itu, mereka sudah harus menjadi lebih luas lagi.
1: Okay.
2: Jadi termasuk si nona juga akan melibatkan kakak laki-lakinya sebagai saudara laki-laki, kemudian saudari persaudari perempuannya juga, om dan tantenya juga hadir bersama untuk mendapatkan restu dari mereka semua. Apakah perkenalan pertama antara orang tua kandung dengan orang tua kandung bertemu, menyampaikan tentang niat daripada dua insan itu, mereka sama-sama setuju enggak? Kalau memang setuju, maka akan ada tahapan berikutnya.
1: Nah, setelah tahapan kedua itu, mungkin ada tahapan berikutnya lagi. Kan tadi tahapan kedua itu perkenalan antara kedua keluarga itu beserta dengan kakak, begitu ya, dari dua belah pihak, dan juga om juga dilibatkan. Mungkin tahapan ketiga itu lebih resmi lagi, atau bagaimana, Bapak?
2: Ya, jadi kalau sudah dari semua orang tua keluarga yang tadi saya sebutkan, ketika mereka sama-sama setujui, merestui akan kesepakatan pertama dalam perkenalan, maka langkah berikutnya mereka akan membicarakan tentang tahap ketiga itu untuk peminangan, acara peminangan. Dalam acara peminangan itu mesti didahului dengan pertemuan berikut yang namanya pertemuan ketiga itu. Dalam pertemuan itu sudah melibatkan pihak pemerintah, pihak gereja untuk bersama-sama dalam hal membahas tentang bagaimana pelaksanaan peminangan. Nah, dalam acara tersebut nanti mereka juga menyepakati tentang apakah peminangan ini berlangsung tanggal berapa, kemudian kesepakatan tentang penghormatan-penghormatan itu dalam bentuk dulang.
1: Iya.
2: Mau sepakat apakah berapa dulang, misalnya ada 3 dulang, ada 5 dulang, biasanya memilih ganjil 5 atau 7. Jadi isi daripada dulang-dulang itu juga langsung disepakati. Dulang pertama seperti apa, biasanya itu dulang pertama itu mengenal sebagai orang percaya dan simbolnya adalah Alkitab dan lilin. Iya.
1: Kalau dalam adat perkawinan menurut orang Amarasi, dalam dulang itu kalau dulang pertama itu kan Alkitab dan juga ada lilin. Mungkin kalau misalkan ada tujuh dulang yang disepakati antara kedua belah pihak dalam proses pertemuan itu, dalam proses pembicaraan itu, begitu. Apakah isi dari dulang-dulang tersebut, Bapak? Mungkin dulang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu apa, Bapak?
2: Siap, saya jelaskan. Bahwa dulang pertama itu atas kesepakatan, sebagaimana sudah jadi biasa atau sudah jadi adat kita, dulang pertama itu adalah Alkitab dan lilin. Memiliki makna bahwa hidup manusia itu selalu dituntun oleh terang firman Tuhan. Karena itu semua yang dilakukan itu semata-mata karena tuntunan Tuhan mempertemukan dua insan menjadi satu. Untuk itu yang mengarahkan semua itu adalah firman Tuhan dan terang itu sendiri.
1: Okay.
2: Yang kedua, dulang kedua itu biasanya yang disepakati itu bahwa diperuntukkan untuk orang tua. Jadi penghormatan itu diperuntukkan untuk orang tua, bahwa pemberitahuan atau penghormatan dari keluarga laki-laki ingin melakukan penghormatan terhadap orang tua karena dialah yang melahirkan, dialah yang membesarkan, memberi makan, membesarkan, menyekolahkan sampai dengan menjadi seorang perempuan yang cantik, siap bertanggung jawab. Karena itu, apapun terjadi, penghormatan dari keluarga laki-laki memperuntukkan, biasanya disepakati, beda-beda tipis. Misalnya, itu menyiapkan sehelai sarung untuk mama kandung, selempang, kemudian sehelai kain untuk kabaya, ditambah juga dengan selimut untuk bapaknya, selendang untuk bapak, dan satu helai baju.
1: Okay.
2: Ditambah dengan atau dialas dengan uang seberapa yang mereka sepakati. semuanya itu ditempatkan di dalam dulang, tetapi sebelumnya mestinya ditaruh di atas penghormatan berupa uang itu, ditaruh dengan sirih dan pinang menjadi alas untuk penghormatan itu dengan nilai uang sebagaimana disepakati, ditaruhkan ke tempat sirih pinang.
1: Oke.
2: Langkah

0: tapi wajib. Karena seorang nona memang dia dipinang itu berarti mendapatkan penghormatan yang wajibnya luar biasa untuk akan dijadikan sebagai istri dan mantu untuk bersama dengan keluarga. Dan dia mesti dihargai, dihormati, mendapatkan penghargaan itu sejajar dengan keluarga dari laki-laki atau ipar-iparnya untuk mereka itu saling mengasihi satu sama yang lain. Itu makanannya. Kemudian dulang ke empat itu masih menjadi bagian dari nona juga. Okay. Itu disepakati. Kemudian dulang kelima itu sudah masuk pada penghormatan untuk orang tua. Orang tua maksudnya mulai dari opa dan omanya, oyangnya, kemudian saudara laki-laki dari perempuan itu, ditambah juga dengan om dan tante, semua-semua itu sudah masukkan di dalam dulang yang keempat. Sebagai penghormatan terhadap keluarga. Itu, dulang yang keempat. Yang kelima, biasanya itu diperuntukkan untuk pihak pemerintah. Pemerintah, gereja, supaya nanti pemerintah bisa membuatkan akta perkawinan secara adat istiadat sebagai sah hukum bahwa mereka dua secara adat istiadat sudah direstui oleh pemerintah setempat untuk menjalani masa perkawinan sampai dengan maut memisahkan. Itu dulang kelima.
1: Iya. Yang keenam?
0: Dulang keenam itu bagian dari keluarga besar. Semua yang diundang dalam acara peminangan itu ditaruhkan satu rangka pinang bonat lengkap dengan siri, tembakau, kapur. Itu nanti diperuntukkan untuk semua keluarga-keluarga yang terlibat dalam acara peminangan itu. Mm-hmm. Itu. Juga kalau dulang ketujuh, biasanya kalau memang keluarga ini keluarga besar, keluarga nona ini betul-betul keluarga yang sangat luar biasa besarnya, maka menambahkan satu pinang rangka juga sama persis seperti yang tadi dulang keenam itu. Oh, karena okay. Itu kan jumlah besar.
1: Iya. Ya.
0: Maka dulang itu sudah disiapkan, disepakati, dan pelaksanaannya nanti dilakukan dalam acara peminangan. Itu yang dilakukan selama ini, mulai dari tahun 80-an sampai dengan zaman ini, berlakunya adat kita seperti itu.
1: Oke. Nah, bagaimana soal, kan di daerah lain kan ada yang namanya belis. Apakah dalam adat perkawinan orang Amarasi ini juga dikenal yang namanya belis, Bapak?
0: Ya, itu kalau kita sebutkan sebagai belis, itu memang atas kesepakatan juga yang tadi saya katakan bahwa di dalam satu dulang itu menyisipkan penghormatan itu sudah menyebutkan tentang air susu ibu. Disepakati misalnya 5 juta atau 10 juta atau tergantung kesepakatan mereka.
1: Mungkin itu, ada tanda-tanda khusus begitu atau yang di apa ya? Disepakati begitu untuk mungkin ada hewan kah atau mungkin kain kah?
0: Kalau terkait dengan tanda khusus tidak ada, kecuali yang namanya air susu ibu itu disepakati, dikemas biasanya dalam amplop, kemudian ditempatkan pada dulang penghormatan untuk orang tua, jadi itu disatukan. Sedangkan yang namanya kami orang Timur Amarasi itu memiliki marga. Jadi marga itu mestinya kita kenal sebagai pindah marga atau pindah farm.
1: Okay.
0: Dari marga perempuan kembali ke marga laki-laki. Sebagai pengganti dari nona itu, maka keluarga laki-laki harus menyiapkan satu ekor sapi tenak, bukan sapi betina, bukan sapi yang sudah pernah beranak, tapi harus sapi tenak sebagai pengganti dari perempuan itu. Jadi namanya dia keluar sebagai

0: seorang yang akan menjadi keluarga besar dari keluarga laki-laki, satu jiwa keluar dari keluarga perempuan ke keluarga laki-laki, maka penggantinya juga dia harus bernyawa. Penggantinya adalah sapi. Dan itu namanya sapi pindah farm atau marga.
1: Iya. Mungkin ada pengertian tersendiri juga seandainya dalam proses pembicaraan ataupun yang tadi dikatakan bahwa harus pindah marga dari marga perempuan ke marga laki-laki itu harus disiapkan sebuah apa ya satu ekor sapi tenak begitu.
0: Siap.
1: Jadi, apakah ada jalan lain begitu selain sapi yang sudah tenak istilahnya begitu?
0: Ya.
1: Atau memang diwajibkan itu, Bapak?
0: Nah, baik. Jadi memang itu sudah menjadi kewajiban untuk satu ekor sapi tenak. Tetapi dalam pembicaraan itu kalau memang mereka sepakat untuk menggantikan uang, tetapi kalimat itu sebagai pengganti dari sapi. Oh, okay. Tidak bisa menamakan uang. Oh, okay. Karena nanti tidak beralasan.
1: Iya. Jadi, berarti kembali lagi pada saat proses pembicaraan itu.
0: Iya, benar.
1: Apa yang disepakati, ya seperti itu. Tapi itu, dalam proses pembicaraannya, memang harus mengarah ke situ.
0: Sampai-sampai. Iya. Jadi, pindah farm itu benar-benar dilakukan sebagai tanda bahwa satu perempuan sudah harus tinggalkan keluarganya, dan biasanya pelaksanaan atau seremoninya itu dilakukan pada saat urusan pernikahan itu selesai seutuhnya, maka perlu diupacarakan di rumah dari perempuan itu sendiri. Jadi lambang atau simbol dari pemindahan marga tadi memang sudah dalam bentuk satu ekor sapi atau penggantinya berupa uang, tetapi pelaksanaan upacara seremonialnya itu dilambangkan atau simbolnya adalah satu selendang disiapkan oleh keluarga laki-laki untuk menyematkan kepada perempuan pada saat itu, dan dengan ungkapan-ungkapan bahasa Timor untuk kepentingan kepindahan perempuan itu dari marga A ke marga B itu betul-betul atas dasar pernyataan adat itu sendiri.
1: Iya.
0: Jadi awalnya kan si perempuan kan sudah punya marga, misalnya marga A.
1: Iya.
0: Kemudian waktu itu dia sebelum itu keluar dari rumahnya, dia menyematkan, keluarga perempuan itu menyematkan dia satu selendang atau selempang. Kemudian nanti dengan kata-kata itu dia akan menarik selendangnya dari bahu perempuan itu sambil disambung dengan selendang dari keluarga laki-laki dengan kata-kata bahasa Amarasi. Kemudian mereka akan berjalan keluar dari rumah. Adat kami mengatakan tidak boleh menoleh ke belakang. Karena ketika toleh ke belakang, rasa cintanya itu sudah berbagi dua. Maka akan menjadi tiang garam.
1: Oke, jadi seperti itu. Berarti Sony boleh menoleh?
0: Tidak boleh. Nah, walaupun menoleh itu sama dengan masih belum mencintai benar akan laki-laki itu.
1: Oke, mungkin ada pantangan lain selain hal yang tadi Bapak kasih tahu, ketika menoleh itu otomatis pasti dia belum sepenuhnya mencintai pria yang sudah direstui dengannya. Mungkin ada arti lain dari hal tersebut, Sony boleh lihat di belakang Bapak?
0: Iya, memang ada arti lain itu bahwa logika hidup itu adalah kasih. Pada saat ada penghormatan sekian banyak uang yang diberi sebagai penghormatan dari keluarga laki-laki kepada ayah dan ibunya, maka dimungkinkan kalau dia toleh saja itu pasti dia berpikir tentang apa yang dia memberi.
1: Okay.
0: Kalau 1-2 hari kemudian dia pulang ke rumahnya, rumah ayah dan ibunya, dimungkinkan ayah dan ibunya itu akan menikmati penghormatan yang tadi-tadinya diserahkan, dia akan ambil bagian dari situ. Maka dimungkinkan untuk dia akan celaka.
1: Oh, okay.
0: Karena apa yang sudah diberi, dilarang untuk mengambilnya kembali tanpa kita sadar bahwa itu adalah pemberian kita sendiri. Jadi itu secara adat dilarang. Bila mana kata bahasa Timur Amarasi bilang, kapan mana hujan turun kok sututup itu bekas kaki baru boleh pulang datang.
1: Ah,
0: itu
1: okay.
0: Itu kiasan.
1: Iya,
0: tetapi betul. Yang benar itu adalah jangan sampai lu pulang besok Indul datang minta kembali Om Belis, lu cari celaka sendiri.
1: Iya. Nah, ada satu hal yang menarik juga ini Bapak dalam proses beromong ini. Antara kedua belah keluarga, kedua pihak ini, antara perempuan, pihak perempuan dan juga pihak laki-laki dalam proses beromong itu, ini dalam hal soal Belis ini. Nah, siapa yang memiliki peran khusus atau memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan begitu, Bapak?
0: Baik, kalau hakikinya Belis itu yang menentukan semata-mata adalah ayah kandung dan ibu kandung. Itu dalam bentuk air susu ibu tidak bisa ditentukan siapa-siapa.
1: Iya.
0: Itu hakikinya.
1: Iya.
0: Jadi kalau begitu orang tua kandung mengatakan 5 juta air susu ibu, itu juga yang harus dilakukan. Katakan kalau 50 juta, itu pun juga yang harus dilakukan. Karena sudah memiliki konsekuensi tersendiri. Tidak bisa diganggu-gugat.
1: Oke.
0: Demikian.
1: Iya. Nah, ini ada satu hal juga yang menarik ya, Bapak. Apakah adat perkawinan orang Amarasi ini masih tetap dipertahankan setiap tahapannya atau suson delai, Bapak?
0: Sampai hari ini masih lestari akan budaya itu karena sudah dimiliki dan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup orang Amarasi. Dan dipercaya dia sampai kapanpun itu tetap menjadi milik.
1: Oke. Nah, dalam tahapan yang harus dilakukan itu, apakah tahapan-tahapan itu juga berlaku bagi orang yang bukan dari daerah Amarasi, mungkin dari suku lain, begitu? Apakah diberlakukan juga tahapannya itu?
0: Itu tetap diberlakukan, tetap diberlakukan karena itu adalah adat dan ada kebijakan-kebijakan tertentu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan adat nilai hakiki dari adat itu sendiri. Yang mengendalikan semua nilai harga dari adat ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di Amarasi itu sendiri.
1: Oke. Nah, bagaimana kalau yang melangsungkan sebuah pernikahan, baik itu pihak perempuan, baik itu pihak laki-laki, tapi merekanya itu bukan tinggal di Amarasi. Mereka memang Amarasi, suku Amarasi, tapi mereka itu tinggal di luar dari Amarasi. Apakah setiap proses tahapannya itu masih berlaku juga bagi orang Amarasi yang tinggal di luar dari Amarasi?
0: Itu apapun terjadi, dia sudah disebutkan sebagai orang Amarasi. Dimanapun juga tempatnya, itu wajib mengenakan adat ini. Karena normatik daripada perkawinan itu melekat dengan prinsip Amarasi.
1: Oke, baik. Oke, nah dalam proses masuk minta ini, dalam proses masuk minta ini bagaimana prosesnya, Bapak?
0: Baik, proses pemenangan itu karena tadi sudah disepakati waktunya, katakan jam 3 sore atau siang. Itu semua dari keluarga perempuan juga siap untuk menunggu dengan laki-laki juga akan mendatangi tepat waktunya biasanya mereka menggunakan istilah juru bahasa atau jubir untuk saling menyapa satu sama lain, menyampaikan niat atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati itu untuk pelaksanaannya berjalan seiring dengan kesepakatan sendiri.
1: Oke. Kan biasanya yang sering dilihat itu ketika maso minta ada hal-hal yang harus dilakukan begitu.
0: Iya.
1: Ketika kedua jubir saling berbicara dengan bahasa-bahasa kiasan, ketika disuruh begitu, dipersilakan kepada mempelai laki-laki untuk mengambil mempelai perempuan. Mungkin ada tahapan yang dilakukan di situ?
0: Ya, baik. Jadi, terima kasih. Untuk setelah peminangan itu berlangsung, akan acara terakhir itu adalah dipersilakan kepada calon mempelai laki-laki untuk segera menjemput calon mempelai perempuan di tempat di mana mereka menyiapkan. Untuk nanti selanjutnya membawa dia pergi keluar untuk memperkenalkan diri kepada semua keluarga yang terkait dalam acara itu.
1: Oke. Jadi seperti itu ya Bapak?
0: Siap.
1: Mungkin ada sesuatu yang kalau menurut tradisi yang lain. Dari daerah lain itu kan pasti ketika mau membawa nona dari tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga perempuan. Misalkan di kamar nona dan laki-laki itu pergi menjemput. Mungkin sebelum keluar dari pintu rumah ada hal yang dilakukan begitu. Mungkin injak beras ataupun ada hal yang dilakukan begitu oleh orang tua perempuan bahwa mereka itu sudah merelakan untuk calon mempelai laki-laki itu membawa anaknya.
0: Baik, jadi memang dari waktu dulu itu ada acara-acara seperti itu, tapi yang saya katakan dari tahun 80-an sampai sekarang sudah kita menginovasi ini budaya, dan sampai dengan ketika saudara laki-laki atau calon pengantin laki-laki itu mendatangi rumah itu, masuk ke dalam kamar, biasanya mereka siapkan di kamar, datang kemudian langsung menyampaikan ya sebagaimana biasanya ucapan selamat terhadap kekasihnya, kemudian nanti menjemput kekasihnya untuk berdiri, kemudian ya sebagaimana ini adalah wujud kasih sayang antara mereka berdua, mungkin cium kening, setelah itu melanjutkan menyampaikan kepada semua beberapa orang yang ada dalam kamar itu sebagai orang tua, menyampaikan bahwa saya minta izin boleh membawa calon istri saya untuk keluar untuk memperkenalkan diri kepada semua para tamu keluarga yang duduk dalam acara peminangan itu. Dan setelah mereka keluar, dan sendirinya mereka akan melakukan ciuman bagi semua keluarga yang duduk pada saat itu sebagai pertanda bahwa mereka sudah menjadi keluarga dari keluarga laki-laki atau mempelai laki-laki, dan untuk itu bagian dari perkenalan juga bahwa mereka dua inilah yang orang tua keluarga semua kumpul dan mengurus untuk akan menjadi suami dan istri kemudian dari itu.
1: Iya. Mungkin ada perbedaan juga untuk adat perkawinan orang Amarasi ini Bapak dengan daerah Amarasi yang lain. Mungkin ada perbedaan antara Amarasi Timur ataupun Barat atau bagaimana Bapak?
0: Kalau untuk kalangan Amarasi, empat Amarasi sekarang sudah mekar pemerintahannya. Tetapi secara budaya tidak bisa dipisah juga. Okay. Karena sama jadinya. Sama.
1: Jadi proses tahapannya dalam adat perkawinan menurut orang Amarasi ini tetap sama, baik itu Amarasi Barat, Timur, Selatan, begitu ya Bapak?
0: Sama, sama. Karena kita di Amarasi itu ada dua suku pada umumnya, yang namanya suku Ruis dan suku Kotos.
1: Iya.
0: Jadi Kotos juga sama, Ruis juga sama, yang menguasai empat Amarasi. Dan kita mengenal dia, orang Amarasi, dari motif-motif orang sendiri.
1: Iya.
0: Karena itu satu motif atau sekian banyak motif, tetapi semuanya dari Amarasi, maka itu juga bagian dari orang Amarasi yang tidak bisa dipisahkan.
1: Baik. Oke. Nah, setelah semua tahapan itu selesai, mulai dari perkenalan, kemudian maso minta, nah bagaimana ataupun apakah ada proses yang harus dilakukan juga ketika membawa perempuan ke rumah laki-laki?
0: Oke. Okay.
1: Membawa nona ke rumah laki-laki, mungkin dari pihak keluarga laki-laki itu ada penyambutan tersendiri kepada mempelai perempuan, begitu Bapak?
0: Iya, baik. Itu setelah mereka menikah dan acara seremonial tentang pindah marga tadi, sebagaimana saya cerita tadi, maka otomatis akan perempuan itu dibawa pergi oleh suaminya ke rumahnya dengan berarak-arakan. Biasanya kita menggunakan tarian Amarasi.
1: Iya.
0: Ini zaman sekarang. Tapi kalau yang dulu itu kita mengenal sebagai acara Kwaneon.
1: Kwaneon
0: itu artinya mereka semua mendengung-dengungkan tanda bahwa seorang perempuan sudah harus keluar dari keluarga perempuan, dari marga A menuju ke marga B di kampung mana. Lalu mengapa mereka kwaneon, bahasanya yang kurang jelas, tetapi bunyi-bunyian itu menunjukkan untuk seluruh jagat raya apapun harus tahu dan sadar bahwa seorang perempuan sudah harus diperistrikan oleh seorang laki-laki, dan mereka akan menuju kampungnya. Dan untuk itu ada penjemputan-penjemputan dalam bentuk tarian, ada gong, atau ada juga ya juk menari, lalu mereka berarak-arakan menuju ke rumah dari perempuan sendiri. Dan setelah sampai di rumah perempuan, rumah laki-laki, akan dilakukan penjemputan secara langsung oleh keluarga laki-laki, dan yang bisa menggendong laki-laki itu adalah iparnya. Lalu juga perempuan itu juga digendong oleh ipar-iparnya juga. Dan tidak bisa oleh orang lain, mesti dia punya ipar-ipar.
1: Iya.
0: Yang status dalam keluarga itu disebut sebagai kunyado.
1: Iya.
0: Nah, kunyado ini yang punya kedekatan sosial dengan iparnya ini yang baru datang untuk membangun kehidupan sosial, untuk membangun diri bersama-sama dalam keluarga baru ini. Maka mereka dijemput, digendong, dan antar ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, acaranya sebagaimana orang percaya, tentunya berdoa di kamar, bahwa mereka sudah selesai mengurus perkawinan dari anak-anaknya dan sudah ada di rumahnya sendiri. Setelah itu, baru mereka keluar karena sudah ditunggu oleh para tamu di rumah dari laki-laki. Maka acara selanjutnya biasanya ada ibadah syukur. Dan ada juga kusuk istilahnya. Biasanya kalau adat itu setelah ucapan syukur atau doa syukuran, maka dilakukan dengan acara kusuk. Kusuk itu menunjukkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah memasuki rumah tangga baru. Ibarat mereka akan berlayar menuju ke pulau, maka mereka perlu diberi bekal untuk sepanjang jalan. Jikalau ada saatnya mereka sudah merasa haus, boleh mungkin beli ke aqua untuk boleh minum, atau merasa lapar boleh bisa beli sesuatu untuk makan, untuk melanjutkan perjalanan sampai tiba di sana. Intinya adalah menyematkan uang seberapa yang dimiliki oleh para keluarga, tidak terukur dari besar kecilnya, tetapi seberapapun yang diberikan secara spontanitas, menempatkan di atas kepala dari perempuan atau laki-laki itu, menunjukkan bahwa kasih yang sempurna adalah betul-betul menempati tertinggi dari seorang manusia. Maka menyematkannya di lidi, tempatkan di kepala dari perempuan atau laki-laki, untuk itu menjadi hak dari yang mendapatkan kusu itu.
1: Iya, tapi ketika penyambutan oleh pihak keluarga laki-laki ya dalam proses memindahkan ataupun kedatangan mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki di kediaman mempelai laki-laki, dan yang berhak menggendong kedua mempelai itu kan ipar. Nah, bagaimana kalau mereka itu dikatakan belum ada ipar? Mereka berdua ini adalah anak sulung yang membuka jalan untuk adik-adiknya, saudara-saudaranya begitu. Dan mereka ini yang pertama yang melangsungkan pernikahan begitu. Apakah memang ada yang dikhususkan untuk menggendong mereka begitu, Bapak?
0: Memang dikhususkan, tetapi atas pertimbangan. Pertimbangannya misalnya begini. Yang disebutkan sebagai ipar, misalnya laki-laki punya saudari perempuan pun suami.
1: Oke.
0: Nah, kalau dia sebagai kakak yang pertama, maka dia tidak mungkin ada ipar yang sudah statusnya seperti itu. Maka, dia punya bapak besar atau dia punya tante besar, dia punya anak laki-laki itu akan, kan itu juga adalah ipar.
1: Iya.
0: Yang nanti dia juga sebagai ipar wajib untuk menggantikan itu dan mereka yang pikul. Oh, tidak bisa oleh semua orang.
1: Iya.
0: Itu pertimbangannya.
1: Nah, dalam proses menggendong itu apakah mereka juga harus menarik begitu atau?
0: Pada saat menggendong ada dua kemungkinan misalnya. Ya, kalau perempuan itu minta maaf dia belum hamil, pasti itu dijaga dengan jalan biasa-biasa. Tetapi pasti ada sukacitanya luar biasa. Kalau sampainya dia belum hamil, laki-laki apalagi, itu pasti ya istilahnya mereka putar tape, menyanyi sambil joget-joget, tapi dia tetap dijaga tidak boleh jatuh. Kalaupun jatuh pun mereka, dia pasti dibuang-buang, tetapi dibuat-buat apapun, tapi tidak boleh jatuh dari belayan mereka.
1: Oh, oke, jadi seperti itu.
0: Jadi ada sukacita yang ya luar biasa pada saat itu. Karena mereka katanya, mereka sudah perang dan menang dari peperangan itu dan sudah sampai selamat di rumah.
1: Oke. Baik, Bapak Cornelis, berhubung waktunya juga sudah sangat terbatas ini, mungkin sebagai closing statement juga, harapan dari Bapak Cornelis sendiri terkait dengan Kotumpun Topik ini seperti apa untuk masyarakat NTT secara umum dan juga secara khusus itu untuk masyarakat Amarasi sendiri.
0: Siap. Baik, terima kasih banyak. Terkait dengan adat istiadat perkawinan Amarasi ini, benar-benar ini kita harapkan untuk dimanapun juga orang Amarasi harus memelihara ini sebagai bagian dari hidup karena sudah jadi budaya. Itu dimanapun juga tempat itu sudah mereka tetap memelihara ini dan melakukannya penuh dengan tanggung jawab karena itu budaya adalah milik kita sendiri dan budaya ini pun juga boleh diadopsi oleh siapapun juga tetapi berharap kiranya itu jangan sampai mengadopsi tanpa mengetahui asal muasal atau latar belakangnya karena nanti bisa beralih makna daripada apa yang kita lakukan. Demikian.
1: Baik. Baik, Bapak Cornelis, terima kasih untuk waktunya di Perompat. Kotong supaya membanyak juga soal adat perkawinan menurut orang Amarasi. Terima kasih banyak, Bapak Cornelis. Sukses untuk aktivitasnya.
0: Baik, terima kasih banyak juga dan selamat malam.
1: Selamat malam, malam baik. Bapak Cornelis. Nah,
0: iya.
1: Ya, Bapak Mama, Kak Kenyong, Kak Kenona, semua itu dia ketumpung obrolan ya mengenai adat perkawinan menurut orang Amarasi bersama dengan Bapak Cornelis Nenoharan selaku pemerhati budaya Amarasi. Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kak Kenyong, Kak Kenona semua, untuk itu pantau terus Kompot FM.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 di antaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi.

Perempat dari Kupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Sesando Malam ya, dan bersama dengan Aten di sini yang akan bercerita soal ketempun tarian daerah yang jarang sekali koton tahu ya, dan salah satu yang terkenal yang koton tahu itu kan tari Saman ya, itu merupakan salah satu tarian yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Tapi koton juga harus tahu ya bahwa ada beberapa tarian yang jarang sekali ya koton tahu, begitu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, yang bisa dibilang juga ini tarian sudah terancam begitu ya untuk pelestariannya, begitu Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, walaupun ada beberapa yang beberapa orang yang masih terus mempertahankan itu tarian ya. Tapi bukan berarti tarian-tarian yang dulu yang sangat sakral ya, yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakatnya itu mulai perlahan bukan diabaikan ya, tapi mulai ditinggalkan begitu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan salah satunya itu tari Beksan Wireng. Ini tarian berasal dari Jawa Tengah, dibawakan untuk menggambarkan sosok perwira. Sonde heran kenapa busana dan pelengkap tarian itu tergambar seperti pada media-media sosial yang sudah memposting begitu untuk videonya begitu. Tari Beksan Wireng itu berasal dari Kasunanan Surakarta atau sekarang lebih dikenal dengan Kota Solo.

0: Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari mata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan mereka anggap sebagai sumber kehidupan.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak

menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, nanti di jam 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah atau setengah 9, kita akan dengar salah satu persembahan ya. Persembahan ini tentang sebuah cerita ya, tentang legenda. Nah, legenda kali ini yang mau datang hadirkan buat Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua nih, ini tentang Barong Landung. Nah, seperti apa cerita legenda tentang Barong Landung? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kala ane besikan, adi jegek terputih, bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, bok. Cerita noin, bok. Cerita, bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng. Telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
3: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
4: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
3: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
4: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
3: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
5: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
3: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Ping'an. yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
3: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
5: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
3: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
5: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
3: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
5: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
3: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
5: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan Tapa Yoga Semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewa Ta'agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya.
1: Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
1: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
3: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
4: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
1: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
4: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
1: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
3: Dinda, tapi Dinda.
4: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
3: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat.

0: Akhirnya, Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng
1: dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Bangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Pro 4 RRI Kupang. Suara

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, kertas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sa. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Perompak dari Kupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih bersama dengan Daten ya, yang menemani semuanya di Sesando Malam. Dan kali ini yang dari tadi su tunggu-tunggu, yang mau bergabung, yang mau kirimkan salam-salamnya, su talalu bisa Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena basengkol salam su hadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Jadi 2 jam ke depan ini Bapak Mama Dom bisa bergabung sepuasnya, bisa kirimkan salam-salamnya, dan juga bisa baca cerita tentang Bapak Mama Dom pun informasi ya, informasi tentang budaya ataupun tentang kesenian ya, tentang apapun itu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, entah itu tentang tarian kah, tentang busana adat kah, tentang apalagi ya, tempat wisata juga bisa ya, kemudian tentang bahasanya ya, tentang kepercayaannya ya, pokoknya banyak ya, tentang permainan tradisional juga bisa baca cerita sepuasnya di Katompong Line Telepon 0811-3820-1043, itu nomor, bisa WA ya, bisa voice note juga ya. Kemudian kalau mau on air sama-sama dengan Daten juga lalu bisa di 0380 833 4099. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam, dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan orang Ekateta, Nerva Ekateta.
0: Kakak Nerva Ekateta, kabar baik Kakak Nerva?
1: Kabarnya selalu baik, kalau Kak Daten kabar baik.
0: Ngerai. Hela umao.
1: Ya?
0: Hela uo.
1: Ibi kurang mengerti kan.
0: Hela uto itu artinya sama, Kakak Nerva. Itu bahasa Sabu.
1: Iya.
0: Nah, kalau bahasa in, kalau Kakak Nerva ini orang Rote.
1: Namnes.
0: Namnes?
1: Ah, itu sama.
0: Oh, nam.
1: Kabar Namnes.
0: Iya, itu bahasa apa? Timor kok?
1: Timor.
0: Oh, Timor. Namnes.
1: Namnes.
0: Oke, baik. Akhirnya kita juga semakin tahu ini ya. Iya, Namnes artinya sama. Ini mau salamnya buat siapa, Kakak Nerva? Boleh.
1: Nadi kata Pupis apa sih?
0: Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Dureng, Bilang Komama, Hanja, Kakuru, Sakura, Jai,
1: yang
0: Nona
1: kedua,
0: ya.
1: Yang kedua.
0: Sah. Yang kedua, Hanja atau Kakuru?
1: Bilang Komama ke apa?
0: Oh, Bilang Komama.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Berapa orang?
0: 7 dong.
1: Satu provinsi.
0: Boleh satu provinsi, tinggal betain langsung tutup siaran, Soto.
1: Jangan terlalu lebih banyak yang antri di belakang, beta
0: juga
1: rasa-rasa.
0: Rasa-rasa, tapi nanti lupa. Oh.
1: Sonde, pokoknya nanti pas-pas, karena catat.
0: Baik.
1: Kalau pas-pas nanti kadang yang kasih hadiah.
0: Pumau leh.
1: Salam pertama buat ini depo orang rumah, ada Kayul di Neno nih. Dengan ucapan selamat malam kakak saya yang lagi sibuk-sibuk.
0: Oke.
1: Yang kedua buat Upa Miller. Buat Kependi yang punya WTT juga, selamat malam Kak Dewi Wesau, Desi Lelogama, Madelmi Pubatu. Terus buat Mamarlin yang punya kota Des bersama Bung Charles. Singkat borong buat semua-semua ini best, salam sapu rata, pakai sapu hijau.
0: Bukan sapu lidi.
1: Pakai sapu hijau supaya lebih bersih, like kadate.
0: Lebih bersih, iya. Tapi kalau di tanah babatu, Joan dia sapu hijau yang kalah.
1: Nanti pakai sapu gemut hijau, campur, sah.
0: Campur. Tapi kalau sapu lidi ini, yang penting dia berani tidur, sah.
1: Memang kalau sapu ini apa, kalau su pakai gemut ini nanti dia lebih bersih itu kadang.
0: Tapi beta lebih pilih sapu lidi kakak. Teh sapu lidi itu dia kasih baris, batu juga dia cungkil ame.
1: Memang sapu lidi, tapi kalau kelapa pun kurang.
0: Pakai gewang punya kakak.
1: Gewang tuh kadang tuh orang pakai yang gemut.
0: Oke deh, terima kasih Kakak Nerva.
1: Buat Kakak Daten yang bertugas, selamat menabat tugas Leklel. yang hati-hati di jalan. Titip salam buat ini Mak Ina di rumah bersama ganteng-ganteng. Selamat malam
0: Wisne Nono Kang Kit. Wisne Nono Kang Kit juga ya buat Kakak Nerva di Ekateta bersama keluarga yang sudah bergabung. Dan sudah ada lagi ya yang bergabung. Ini datang terima dolo. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol Dam.
0: Senggol Suko.
2: Apa kabar?
0: Sangat baik. Nih, do iya mau, Mama.
2: Oke deh.
0: Mama sendiri ke mana?
2: Hela uwe jo.
0: Hela uwe. Eh, tapi pakai bahasa Sumba. Ini Mama pun suara, ini suara dari Sumba.
2: Ini sama Ina.
0: Oh, Ina. Ina,
2: iya.
0: Ina dari mana?
2: Ina Raitiba.
0: Iya toh, berarti harus pakai bahasa Sumba toh. Tadi itu bahasa Sabu.
2: Iya, kan suku Sabu, tapi asli Sumba.
0: Suku Sabu asli Sumba. Aduh, ini beta jadi.
2: Iya, iya. Beta kan jadi... Sabunya belum tahu, belum pernah
0: belum pernah pi Sabu, beta sendiri percaya.
2: Iya.
0: Beta sendiri percaya.
2: Memang belum pernah.
0: Mulai
2: kalau NTT aku udah pernah, kalau Sumba udah pernah.
0: Ini semua NTT kayaknya
2: tapi
0: Maina
2: kalau Sabu
0: pernah
2: belum pernah. Kenapa?
0: Ini Maina nih semua daerah di NTT ini kayaknya semua tinggal Sadiki lah, semua suka liling.
2: Oh, tunggu sa, kalau ada waktu.
0: Oke deh, baiklah Maina mau pilih lagu yang mana ini?
2: Yang ada di listnya anak ganteng
0: ada Dureng, Hanja, Kakuru, Sakura, Jainona Baju Merah, Sampai Sini, Binona.
2: Jainona Baju Merah sah.
0: Oke, siap-siap su, oh, kasih panas kaki.
2: Ah ya, itu hobi aku.
0: Itu dia pencara bagoyang kan ke patah-patah toh. Kalau Jai.
2: Halo?
0: Iya, halo Maina.
2: Iya, aku mau salam boleh?
0: Boleh.
2: Oke. Yang pertama untuk Mama Rian. Mama Rian, Om Edula, ke Mama Glenn, Mama Ridetan, lalu Ma Mary Latif, Ma Nona sama Ama Benja, kita Bapak Pit. Lalu Paman Randi, Bibi Salma, Dewi Oisao, Mama Rin, Bapak Charles Kota Bes, Ma Harlan Leloboko, Ma Jesse sama Oma Bu Amni Fubureni. Lalu untuk Ani Banamtuan yang lagi pantau sama Ibu Banamtuan yang lagi pantau juga, selamat malam Om Endang, Opa Men, Kak Fendi Oteta, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak Aloseran, Bapak PU, Bapak Melki, lalu Kak Joy sama Anit, sama Alina Fatuleu, Mbak Marsa sama Kak Yuven KS, aduh siapa lagi, Kak Saka di Pariti, terus semua sa.
0: Oke, terima kasih Maina.
2: Untuk semuanya selamat malam. Untuk yang ganteng selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Oke, dadah.
0: Dadah, terima kasih Maina ya sudah bergabung di ketampung line telepon WA ya. Kalau di 8334-99 datang terima lagi ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Ini Senggol kena orang Batu Kemiri.
0: Kena orang Batu Kemiri, Fatu Venu.
3: Batu Venu.
0: Kabar baik kok.
3: Ibu Tuhan, kabar leko-leko kakak.
0: Ini hari senyum dari pagi sampai malam kok.
3: Iya kakak.
0: Senyum sone tutup bibir ju.
3: Iya, senyum son tutup tutup.
0: Sone tutup tutup eh. Ya. Senyum tipis atau senyum lebar?
3: Senyum tipis tipis.
0: Ah tipis tipis ah. Ya. Senyum tipis tipis yang bikin penasaran.
3: Itu sudah.
0: Aduh, kakak Yuven, kemana ya. Kabar?
3: Kabar leko-leko kakak.
0: Amin. Santanya bepung kabar kok?
3: Ya, ya, sebaliknya.
0: Namnes, anait.
3: Aduh, kasihan. Ulan lancar bahasa daerah.
0: Beta sengaja pamer, sengaja om soalnya tanya. Beta mau pamer nah.
3: Oh begitu kok. Bukan apa kakak.
0: Ini anait Yuven mau salamnya buat siapa?
3: Oh iya, salam pertama buat Mama dari satu dua selamat malam. Terus ini nama Petronia Laduhina juga, Laduhi Katri Opniel Anseto Maria, Kakak Iri Dine Fonono, Mama Imi Fatu Luli. Terus ini Bu Seri yang barusan lewat, Bunda Sambu Nama. Terus ini Kakak Nirva di Eka Teta. Salam kenal dari Yusen Kait Satu Film. Terus ini kakak Ana di Tefa, Marcel di Kalbar. Kafani di Mutis bersama kekasihnya. Mama Glenn di belakang Hotel Cendani. Ibu Natalia di Tuli-Tuli. Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dion. Bapak Dion di Hane. Mama Aileen di Niki-Niki. Ini kakak Ferry di Soe Kampung Aman.
0: Oke.
3: Okay. Kadang ini di satu luli singkat warung buat semua saja.
0: Baik.
3: Dengan satu selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
3: Tinggi-tinggi pohon pepaya lebih tinggi pohon kelapa.
0: Cakap.
3: Cantik-cantik nona India lebih cantik nona Timur.
0: Oi mantap itu baru beta suka.
3: Buat kakak dateng, terima kasih, salam.
0: Salam, terima kasih ya kakak Yuven dari Fatoveno. So, bergabung ya. Dan masih ada satu lagi ini ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
4: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
4: Jadi mata dekat telinga tuh empat selalu di hati.
0: Bapak Dion ini.
4: Ya, kakak sayang.
0: Betul, tau Bapak Dion?
4: 100% kakak.
0: Wih, berarti kalau beta jawab betul begini beta harus dapat hadiah.
4: Ini hadiahnya yang
0: buah manus.
4: Buah manus kakak sampai dengan abako.
0: Kalau beta mabok Bapak Dion yang ini tanggung jawab kok.
4: Mabok harus kuti gigi.
0: Kakak. Oh kuti gigi, oh iya betul kuti gigi ya tiga kali ya.
4: Iya kakak.
0: Oke
4: okay, deh. Ada timer begitu kakak.
0: Baik baik baik baik. Ini kalau beta mau ini beta harus ingat ini. Kalau beta makan siripina buah manus kalau beta mau ikuti gigi ya.
4: Iya kakak. Tiga kali
0: cukup. Tiga kali cukup ya. Jangan lebih. Jangan sampai nanti gigi yang jatuh.
4: Tidak tidak.
0: Kakak. Oh tidak.
4: Jangan kuat kakak. Hanya itu sedikit kakak.
0: Baik Bapak Dion. Kabar baik.
4: Iya kakak. Kabarnya baik baik. Sebaliknya.
0: Ya sebaliknya beta pakai bahasa Timor ya. Namnes, Bapak

0: juga Mama Aileen di Miki, ada juga Mama Glenn, ada juga Udin Kopit, ada juga putra Nabi bersama kekasihnya, ada Pak Isila, ada Mama Irma di Fatuli, ada Mama Martha, ada Mama Jisi Leragama, ada Anita di WTP, ada Melani juga, ada Ella di Alap, ada juga Cindy di Mentasi, ada Divi di Manutete.
1: Yang terakhir buat siapa?
0: Yang terakhir buat semua-semua yang belum di absen, semoga Allah memberkati kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan aman.
1: Amin.
0: Buat kakak yang bertugas.
1: Bapak Dion.
0: Iya kakak.
1: Bapak Dion, kalau bahasa Timur bilang yang terakhir?
0: Am soput kakak.
1: Am?
0: Am soput.
1: Am soput.
0: Iya kakak, iya kakak.
1: Am soput. Oke deh, terima kasih Bapak Dion.
0: Am soput buat kita semua-semua.
1: Iya.
0: Terima kasih kakak.
1: Terima kasih. Salam Bapak Dion ya. Dari Hane su bergabung dan kota dengar dulu dua lagu yang berat yang putar ini. Ada yang judulnya Bilang Ko Mama, salah satu lagu yang dinyanyikan oleh kakak Prilly yang berkolaborasi dengan teman-teman UAS. Bilang Ko Mama.

Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

0: tadi duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di Mama, toh.
1: Beta bingung, Mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga susah mati. Beta pasrah, Sasu, deng nasib nih, Mama.
0: Ailo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, Mama. Bisa bikin apa suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau ketok mau maju.
1: Oke, Mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan satu lagu tadi dari teman-teman adalah Where Voice Irama Jaya nih ya, Nona Baju Merah. Masih di Basenggol Salam Perompak dari Kupang. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam. Hela Mamat Dao, Bapak Tana.
1: Hela Mamat Dama.
0: Iya, Heraiti Panmutin ada to?
1: Ya.
0: Heraiti Panmutin ada to?
1: Oh, Panmutin.
0: Nedo iya mah Bapak.
1: Endo ya, ya mama.
0: Amin.
1: Endo jadi mama ta mama.
0: Iya.
1: Endo jadi mama ken anak ken lah.
0: Oke, okay, ada makan sirip pinang.
1: Ada makan sirip pinang.
0: Makannya sendiri satu?
1: Makan sendiri ta.
0: Tenang, nanti betapi.
1: Pesannya ada kawan cuma makan sirip pinang.
0: tapi beta taku mabok Bapak.
1: Ya.
0: Beta ku mabok. Teh kalau orang timur tadi Bapak Dion bilang kalau mabok sirip pinang tuh ini kuti gigi 3 kali. Kalau kotong orang sama juga.
1: Kita orang sama juga begitu juga.
0: Oh, sama juga.
1: Iya.
0: Kuti gigi 3 kali.
1: Iya.
0: Oh, okay. Berarti sama ya.
1: Sama adat orang Sabu dan Timur kalau begitu.
0: Oke deh, beta pikir ada beda sedikit kok. Mungkin ada ini buat apa lagi kok. Soan deh.
1: Iya. Ada kau mau kapur saya bilang aw juga nah.
0: Betul, aw.
1: Orang Timur juga bilang aw juga.
0: Betul. Hanya sirip pinang saya beda ya.
1: Iya.
0: Kena nakal lah.
1: Kena nakela orang Sabu, orang Timur puaman.
0: Betul. Baiklah Bapak Mai ye. Ya. Ini mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Dureng, Hanja, Kakuru, Sakura, sampai sini Binon Amfoang.
1: Kakuru sa.
0: Kakuru sa.
1: Ya.
0: Siap-siap po, kas panas kaki. Okay, salamnya buat siapa ini Bapak?
1: Salamnya pertama Opa Miller, baru Om Eki di Camplong, terus ini Om Akoman Belon, terus Nona siapa tadi yang dari EKTT itu?
0: Nona Nerva.
1: Ah, Nona Nerva. Dengan ada beberapa keluarga juga di patuk ini. Ibu dengan bayi.
0: Iya.
1: Satu bayi satu ibu. Beberapa keluarga di situ. Piti salam juga ke dia.
0: Oke.
1: Habis Mama Anita, Mama Aileen di Nikniki. Mama Desi, Mama Dewi, terus siapa lagi? Lilita di Batu Plat, dan kira juga di Nelwaki. Sapurata semua sudah.
0: Baik, terima kasih Bapak.
1: Terima kasih, salam.
0: Oke, salam, terima kasih ya Bapak Ma'iyah dari Noel Baki sudah bergabung. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam juga
2: Mama Anita.
0: Mama Anita dari WTT ya?
2: Iya, Kak Date.
0: Mama Anita suka male sirip pinang juga?
2: Sonde. Iya.
0: Takut mabok kok Mama?
2: Iya, takut mabok.
0: Berpikir Mama suka. Tapi orang rumah yang lain dong suka?
2: Anak-anak dong suka.
0: Oh, anak-anak dong suka.
2: Bapak juga suka sama kalau sirip pinang, jadi isap juga.
0: Baik. Padahal beta mau tanya, teh kotong orang Sabu dan Timur nih kalau mabuk sirip pinang tuh kotong harus kuti gigi 3 kali nah.
2: Oh ya, kalau mabuk Filipina ada obat juga di situ.
0: Apa itu?
2: Nah, dulu waktu mama nih masih makan Filipina itu mabuk. Mm-hmm. Tapi ada obatnya.
0: Apa itu obatnya?
2: Nah, gula pasir ini kakak daten.
0: Gula pasir, soalnya perlu pakai air, leh.
2: Ini gula pasir 1 sendok. Mm-hmm. Makan, nasi itu baru air panas termos itu, minum sudah. Nanti keringat, langsung sembuh, keringat sudah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Mama Nita pernah.
0: Baik, berarti itu gula tuh katong soalnya campur di air ya, katong hanya makan kosong begitu.
2: Iya, iya, makan kosong.
0: Makan kosong terus baru iko di air panas ya.
2: Iya, baik. Ini sesuatu kali kalau ada yang mabuk, kakak datang coba dulu.
0: Boleh, boleh, boleh, oke deh.
2: Karena ini bukan menipu orang lain, menipu Mama Nita sendiri.
0: Iya, Mama Nita pernah jadi Mama Nita buat begitu, ha?
2: Iya, buat begitu.
0: Oke, terima kasih Mama Nita informasinya. Ini mau salamnya buat siapa ini Mama Nita?
2: Pertama mau kasih ucapan menyongsong ulang tahun besok kakak datang.
0: Siapa itu?
2: Cucunya Mama Nita.
0: Oke. Okay.
2: Namanya Julia Natasha Bisi. Mm-hmm. Ini ulang tahun yang ke-17.
0: Iya. Wih, ke-17 ya?
2: Iya, kakak datang.
0: Wih, berarti gacor sudah.
2: Itu sudah.
0: Biasa kan kalau ulang tahun ke-17 tuh sweet 17 tuh berarti sudah.
2: Oh, bisa juga.
0: Oke. Okay. Yang berikut? Ini mau ucapannya seperti apa ini buat cucu ini?
2: Dengan ucapannya selamat ulang tahun Nona Manis. Semoga panjang umur. Sehat selalu. Disayang oleh papa mama, Teoto, dan mama Bui, papa Bui. Terutama disayang oleh maha kuasa.
0: Oke.
2: Okay. Bertumbuh menjadi anak yang baik. Berbakti pada orang tua dan disayang oleh maha kuasa.
0: Amin. Nanti besok kasih ucapan ulang, Leo. Besok beten dinas, Juna.
2: Iya. Oh iya, besok. Pagi itu?
0: Besok beta siaran malam juga, mama.
2: Iya, nanti biasa mau.
0: Oke. Okay. Salam berikut.
2: Gula. Rajin eksersis juga supaya hari-hari yang kita ke depan bisa jadi anak yang baik.
0: Oke. Okay.
2: Yang berikut buat ini. Istrinya Papa Hermelo juga besok ulang tahun juga menyongsong besok juga. Tapi wanita sudah tahu kita yang keberapa. Dengan ucapannya untuk panjang umur dia selalu dan diberkati itu disayang oleh suami dan anak-anak.
0: Baik.
2: Yang berikutnya Bunda Asli, Kakak Joy bersama Kak Alina dan Mama. Mama Ili, Mama Kante, Mama
0: Maye. Yang terakhir Mama buat Dota, siapa?
2: Mama Om Bujang, dan
0: semuanya.
2: Semuanya diwakili oleh Mama Ser, Bapak Pita, Mama
0: Oke.
2: Dan buat semua-semua kepada Dante.
0: Baik, nanti terima kasih.
2: Baru sambung.
0: Oke.
2: Buat kepada Dante, sama bertiga kakak. Kita buat pemirsa bersama mau di rumah.
0: Baik.
2: Makasih, salam.
0: Terima kasih. Salam ya Mama Anita dari Oeteta sudah bergabung di Kota Melayu Telepon melalui WhatsApp-nya Prompeter dari Kupang ya. Kota dengar lalu dua lagu yang mereka putar. Ada salah satu lagu Irama Lofut ya. Ini lagu dinyanyikan ulang oleh Kakak Norsen Nokeba Kakuru.

0: Kliung pola merupakan alat musik tiup sejenis trompet dari suku Helong di Pulau Semau. Terbuat dari daun lontar. Panjangnya sekitar 1 meter lebih. Kliung artinya berbunyi atau mengeluarkan bunyi. Pola berarti daun lontar atau siwalan. Pembuatan alat musik kliung pola harus menggunakan daun yang dalam kondisi baik, tidak robek, tidak terlalu muda, ataupun tidak terlalu tua, karena akan berpengaruh pada bunyi yang akan dihasilkan. Walaupun hanya dapat memainkan beberapa nada, trompet tradisional ini terdengar menenangkan dan selaras dengan alam. Masyarakat Semau percaya setiap tumbuhan memiliki roh yang dapat berpindah dan berinteraksi dengan roh atau arwah tumbuhan lainnya. Pada malam hari, roh-roh tersebut akan mencari tanaman lain dan berkumpul di tempat yang mereka sukai. Kliung pola dimainkan sekitar pukul 4 atau 5 pagi untuk memanggil roh-roh tersebut bersemayam kembali dalam tanaman. Alat musik ini hanya digunakan pada saat musim tanam tiba.
1: Bapak, daripada duduk-duduk sama gitu, coba kau luangkan waktu sadiki kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
2: Mama baru tetes sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar. Tunggu sa, sabantar kok besok kok baru beta pi perbaiki sa.
1: Jang begitu bapak, ini semusim panas sa. Biar tetes sadiki ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya nanti katong yang susah air bapak nih.
2: Iya mama, sudah jangan marah-marah lah. Ini beta supi tutup rapat karena air nih. Sama kayak katong dua pung hati yang tertutup rapat
1: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang, biar katong sonde susah di kemudian hari.
3: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.
4: Imhat siumolog na Kopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Rompa dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua masih di Basenggol Salam ya. Semakin malam semakin rame ini ya, yang bergabung di ketemu lain telepon, baik itu dari WA dan juga dari ketemu lain telepon ini ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo.
1: Halo, Pak Daten.
0: Iya, selamat malam.
1: Selamat malam, Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Oke.
0: Karena lemon cina kok.
1: Iya.
0: Lemon cinanya jatuh.
1: Tidak jatuh.
0: Atau karena memang belum musim?
1: Belum musim.
0: Oh, belum musim.
1: Musim selewat.
0: Oh, musim
1: sekarang
0: selewat.
1: Musim mangga.
0: Iya, betul. Sekarang lagi musim mangga. Ada mangga yang baru berbunga, ada juga yang mulai berbuah kecil-kecil. Di situ masih berbunga, baru berbunga atau?
1: Baru berbunga.
0: Oh, berarti sama, di Kupang juga begitu, ada beberapa yang baru berbunga. Tahu kenapa ya, kenapa kodong Sony mau serentak satu kali ya?
1: Tahu le, nanti kita mesti tanya dong, kenapa kodong Sony serentak?
0: Ini ada yang baru muncul di pembunga, ada yang di pembuah dong, kecil-kecil muncul.
1: Itu sudah.
0: Baik.
1: Selamat datang.
0: Iya, Mama.
1: Keluarga sehat, toh?
0: Sangat sehat, Mama.
1: Oke, nanti salam buat Ganteng. Pasti su besar juga.
0: Iya. Su bola-bale, Mama.
1: Iya. Bola-bale itu pengganti sama datang itu.
0: Iya,
1: penerus ada.
0: Bahkan dia sana mau bola-bale, sekarang dia mau duduk le.
1: Oh, itu sudah. Dia duduk nanti situ berdiri.
0: Merangkak dulu, Mama.
1: Oh iya.
0: Lupa merangkak ya. Tapi sana apa-apa. Kalau dia mau lompat kelas sana apa-apa, Mama.
1: Tidak.
0: Dari duduk langsung berdiri. Kau jalan tidak apa-apa.
1: Harus merangkak dulu baru berdiri. Jalan.
0: Iya. Baik, Mama. Ini mau dengar lagu yang mana, Mama?
1: Dilisnya Amaraten.
0: Ada yang judulnya Sakura Hanja Sampai Sini Binon Amfo Ang Tetangga Baru Rote Aunusan.
1: Rote Aunusan sah.
0: Rote Aunusan, oke. Okay. Salam.
1: Tadi ini Mama Jessi dengar ada bincang-bincang dengan ini Ma Anita, dengan ini Mabok Pinang kok.
0: Betul. Kalau ini Mama, bagaimana?
1: Mabok Pinang itu karena makan itu hari pertama tidak buang, makannya mabok.
0: Oh begitu. Jadi kalau kau makan sirih pinang, makan pokoknya sucampur sama semua atau Mama?
1: Iya.
0: Sucampur sama semua untuk. Airnya yang pertama itu kotong harus buang ya?
1: Dibuang ya, jangan telan, tidak mabok.
0: Oke, itu.
1: Ada yang bilang saat panjat pinang itu ada yang ambil pinang itu sementara panjat itu katanya capek kok, bagaimana kok? Napas satu-satu. Satu dua.
0: Oke. Nah, kalau memang orang capek nak kira mana, Mama?
1: Yang tahu lah ini orang tua ada yang omong begitu ya sentau.
0: Baik, kalau pohon pinang pendek, kalau kau naik pinang pendek ya soalnya apa? Soalnya capek. Kalau tinggi ya. Mama?
1: Betul, tahu tu biasa bilang capek. Begitu. Nah. Jadi itu ada yang kutik gigi, ada yang minum air putih.
0: Mungkin ya. Yang naik ini pinang nih, ketika dia capek itu dia soalnya boleh mengeluh, mungkin.
1: Iya, mengeluh. Jadi itu turun kita makan mabuk.
0: Sampai di tengah-tengah, capek. Nah, soalnya iya. Boleh mengeluh begitu. Biar capek-capek, barenti soalnya apa-apa. Yang penting jangan mengeluh ya. Mungkin seperti itu. Nah,
1: terus tembakau juga lebih parah lah dari sirih pinang.
0: Oke. Okay. Itu sama juga. Maksudnya kayak kotong kumur pakai air putih saja.
1: Itu ini tembakau itu lebih parah dari pinang dengan sirih.
0: Kalau untuk maboknya?
1: Nah, ya, kita mau buang air besar juga salah, muntah juga salah, tanya dua-dua.
0: Semua serba salah.
1: Jadi, air minum air putih mentah yang tidak dimasak.
0: Oh, air mentah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tidak dimasak, jadi itu yang katanya obat mabuk tembakau itu sudah.
0: Jangan sampai nanti minum pertama kotong kumur-kumur baru buang atau langsung telan?
1: Langsung telan.
0: Oh, langsung telan. Saya pikir sama kayak makan sirih pinang juga air pertama itu kotong harus buang.
1: Tidak.
0: Oke deh.
1: Sebab itu makan harus sering-sering buang ludah. Kalau telan di air memang mabuk.
0: Baik. Oke deh. Ini beta semakin belajar banyak ini.
1: Ini ini sama Raden harus makan tembakau karena sama sahur suara-suara sahur.
0: Iya, tapi ketika beta makan Malay Sri Pinang jangan sendiri-sendiri ya, mesti ada 2 kok 3 orang kok.
1: Iya.
0: Tapi kalau beta sendiri-sendiri terus beta mabok, siap mulai beta.
1: Belajar makan supaya taruh dengan tembakau.
0: Oke deh, baiklah Mama Jessie, salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Mani, yang barusan lewat, terima kasih Bapak Louis. Berikut buat Mama Glenn, Bapak Senana, Bapak Ori, Kak Jui Mulasenga, Kak Alina, Abang Jontakari, Kak Melkiri Camplong, ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Mama Ibu Pasir Panjang, Mama Miri Osal, ada Kak Udi di Kopiku, Kak Firi. Opeu ke Orin Eka Ferry di Sabte, Ayu Seno Masa Satu Leo. Berikut buat Bapak Miller, Bapak Endang. Ada saudara di Lokam, ada Bapak Meki, Minggu, Bapak Felix bersama keluarga. Juga ada Bapak Jus bersama keluarga juga. Dan semua yang lagi pantas, so, ya Bapak Jesse dan anak-anak. Dan singkat kurang buat semua saja, meratan pulang hati-hati di jalan. Tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih, salam, sampai jumpa.
0: Terima kasih Mama Jessie, sampai jumpa lagi besok ya Mama Jessie. Dan di masih dari ketumpulan telepon WhatsAppnya Perompet RRI Kupang ini. Halo, selamat malam.
2: Senggol dong,
0: Senggol suko.
2: Senggol suko kadang tenaga apa yang paling ganteng di mata ini.
0: Oke, terima kasih dari dulu. Sebelum pindah di mata ini pun itu beta sudah. Tidak diragukan lagi. Kabar baik kok, Ma Desi, Ma Dewi.
2: Kabarnya puji Tuhan baik-baik seperti kada datang di studio.
0: Amin. Kalau orang Rote bilang sama?
2: Ita basa-basa.
0: Ita basa-basa.
2: Ya.
0: Ita basa-basa. Oh, oke. Okay. Baik, baik, baik. Berarti kalau
2: katanya sabu udah bisa tahu kadang.
0: Hela, wow.
2: Dia mau ngomong jangan.
0: Hela, itu artinya sama.
2: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa ini? Kakak Dewi.
2: Terima salam buat Opa Miller juga mungkin.
0: Opa Miller belum.
2: Tahu Opa Miller masuk di mana kok sana gabung sih.
0: Ada usaha dari tadi tapi belum berhasil.
2: Buat Opa Miller gabung, lupa. Soalnya cuci sesenggol, lupa. Buat Kak Odi di Koseu, Kakak Saka di Pariti.
0: Oh iya, Kakak ada... Dewi. Kakak Dewi, kalau kalau bahasa Rotenya bilang yang terakhir?
2: Yang terakhir, aku sudah tahu lah.
0: Masa sudah tahu nih?
2: Susah santau lagi.
0: Oke deh. Yang berikut, salam buat yang berikut.
2: Buat ini Bapak Peo dan Karifon di Selamu. Yang buat Bapak aku di Marubelon. Ferit. Ada Kakak Melani di NBS. Yang terakhir buat Nona Mentarisa.
0: Oke.
2: Okay. Yang sekarang lagi bersekolah di sekolah rakyat di Tilong. Mantap. Selamat malam, selamat menempuh ilmu. Semoga menjadi kebanggaan mama dan papa.
0: Oke.
2: Okay. Itu buat Kak Daten pulang hati-hati di jalan. Kakak salam Dewi. Buat Nyong Ganteng ya Kak Daten.
0: Kakak Dewi.
2: Ya?
0: Itu sekolah rakyat itu gedung baru toh?
2: Iya.
0: Kalau dulu kan masih pakai gedungnya apa ya yang di Naibonat situ sama Kakang.
2: Iya.
0: Tapi sekarang
2: gedung sosial di Naibonat.
0: Dulu kan pakai gedung sosial toh. Sekarang sudah memiliki gedung sendiri.
2: Iya.
0: Di Tilong. Oh, mantap.
2: Ini mentari ada sementara bersekolah di Sekarate.
0: Rindunya ditahan dulu. Rindunya ditahan dulu
2: buat apa rindu? Kadang-kadang soalnya itu kan menuntut ilmu. Dia kata tak usah menangis, tak usah rindu lah.
0: Mantap sekali, bagus bagus.
2: Sama... Yang itu kata berdoa, semoga menjadi sukses. Amin. Dan menjadi teladan bagi Kabupaten Kupang.
0: Amin. Apa yang ini Kakak Dewi mau kasih tahu? Kasih tahu maksudnya pendapat dari Kakak Dewi tentang sekolah rakyat ini.
2: kalau beto mau sekolah rakyat itu harus maju terus, pantang mundur. Dan buat beto saudara-saudara yang masih mau bersekolah bisa masuk di sekolah rakyat.
0: Itu hanya SD sang, belum SMP ya?
2: Oh, SMP juga dan SMA.
0: Oh, di situ sudah ada SMP dan SMA juga?
2: Iya.
0: Oke, baik-baik. Berarti dia lanjut terus sampai ini ya, SMA ya?
2: Iya, lanjut terus sampai kuliah.
0: Mantap, mantap. Oke, terima kasih Kakak Dewi.
2: Iya, buat Kak Daten, selamat bertugas pulang, hati-hati di jalan. Salam buat Kak Nuna bersama Kak Nyong, sementara pantau Kak Daten.
0: Oke.
2: Semoga cepat jalan.
0: Oke, amin.
2: Iya, makasih. Salam, selamat malam.
0: Salam, terima kasih. Selamat malam ya Kakak Dewi dari Wesause bergabung di Kota Melental Fun. Ya, nanti di sesi kedua datang kembali lagi untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Apakah Anda tahu bahwa setiap kali kita mendongeng untuk anak-anak kita sedang membangun lebih dari sekedar kenangan manis? Ya, benar. Kita sedang membangun jembatan literasi yang kuat. Dongeng tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkenalkan anak-anak pada dunia kata-kata, membantu mereka mengenal huruf, kalimat, dan akhirnya membaca dengan lancar. Setiap cerita yang kita baca bersama mengajarkan lebih dari sekedar nilai moral. Dongeng juga membuka dunia baru, memperkenalkan kosakata baru, dan merangsang imajinasi mereka untuk berpikir kreatif. Melalui dongeng, anak-anak belajar memahami cerita, mengenali pola kalimat, dan berinteraksi dengan dunia literasi sejak dini. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting untuk perkembangan keterampilan membaca dan menulis mereka. Jadi, mari kita teruskan kebiasaan mendongeng ini setiap hari. Dengan setiap halaman yang kita baca, kita tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga membuka pintu pengetahuan yang akan membantu anak-anak kita tumbuh lebih pintar dan kreatif. Dongeng, jembatan literasi untuk masa depan mereka.
1: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Perompat dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua, ya datang kembali ya menyapa lagi ya yang sudah bergabung.

0: Oh, ahoy.
1: Iya, selam to ahoy.
0: Selam to ahoy.
1: Iya, itu kan kata penghargaan tuh kata.
0: Selam to ahoy.
1: Iya. Jadi kalau kada tenti soe, kalau mau masuk di orang pu rumah, bilang begini. Selam to ahoy. Nanti dari rumah, dari dalam rumah juga akan sambung tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kau enak ahoy. Berarti silakan masuk.
0: Kermana kermana?
1: Koe nak ahoit.
0: Koe?
1: Koe nak ahoit.
0: Koe?
1: Koe nak ahoit.
0: Nak ahoit.
1: Iya, berarti silakan masuk.
0: Silakan masuk. Oke.
1: Okay. Jadi supaya kada tenti soe jangan bingung-bingung le.
0: Iya.
1: Jadi mau masuk orang pu rumah atau mau masuk di saya pu rumah? Pas orang timur, selam tohoit. Nah, itu kata penghargaan tuh. Jadi nanti dari dalam rumah dia bilang, kue nak ahoit.
0: Kue nak ahoit. Kalau bakatumu di jalan, ke mana?
1: Sama juga. Tidak apa-apa. Itu malah lebih bagus lagi kata.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau ada batil kompak ini juga sama, sah?
1: Sama.
0: Oh, okay.
1: Jadi kalau bilang... Kakak ketemu orang di pasar ada banyak orang. Selam tohoit. Nakome. Bilang dari mana?
0: Nakome dari mana? Nah ini
1: ya,
0: nakome.
1: Jadi
0: nakome.
1: Ya dari mana toh?
0: Ya maksudnya beta tanya ini Opa Miller toh. Nakome.
1: Ah itu dari Jalan Salak Kelurahan Oepura Kecamatan Molava Kota Subang.
0: Oke deh, baik. Ini mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu apa kakak sayang?
0: Di sini di sesi kedua yang beta siap tuh ada yang judulnya Inga Gonaking, Inga Mama Pun Janji,
1: Inga Mama Pun Janji.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
1: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus beta pun kakak datang sehat eh.
0: Iya.
1: Pulang salam untuk Natana di rumah eh, kakak sayang eh. Mm-hmm. Baik, berlanjut salam. Salam yang pertama tadi yang sudah bergabung dan salam untuk saya ini. Ada kakak Dewi Besi, terima kasih. Salam untuk kakak Rian, eh. Tuhan memberkati. Yang berikut ada Nerva Neno, yang di EKT tapi sekarang ada di Camplong. Syutingnya di Camplong. Ini salam untuk kakak Yuli, eh. Yang berikut untuk Mama Jesse di Lelogama.
0: Mm-hmm.
1: Ma Iye di Panmuti. Terima kasih banyak. Salam untuk semua keluarga. Eh. Tuhan memberkati. Ada kakak Danker juga. Kakak Milky di Camplong. Mm-hmm. Ada Abang John di Takari. Natalia di Takari. Ada Sari Moi yang ada di sana juga. Ada... Om Herman ko di Ankai.
0: Iya, betul.
1: Kakak Odi, selamat malam kakak sayang. Semoga sehat selalu eh. Om Ako di Manubelan kalau tidak salah ingat ya kakak.
0: Iya.
1: Kakak Firi di Soe dan terakhir untuk saudara saya semoga lagi pantau ini ada Bapak John Nua yang ada di Tova dan kakak Melani di NBS. Yang lain nanti besok lah kakak.
0: Oke. Okay.
1: Besok mulai jam 10 toh.
0: Betul, besok jam 10.
1: Beta hafal nah. Jadi kalau kakak pilih soe bilang selam toh hoit. Holeko ka au leko-leko pahtuan. Pahtuan itu berarti kata penghargaan juga. Pahtuan. Berarti dia memiliki kampung itu.
0: Okay.
1: Kalau saya ke desa Pana, itu kan saya pembai yang buka itu belukar. Jadi dia pun kalau beta sampai dia bilang, selam toh pahtuaf. Pahtuaf itu berarti yang memiliki tanah itu.
0: Oke.
1: Okay. Oh ya. Jadi semua itu, jadi kakak jangan bingung kalau bilang pahtuan. Pahtuan itu berarti dia punya... belukar yang besar di situ atau orang yang dipengaruh di situ.
0: Oke.
1: Okay. Sama baik. Dengan Mama Aileen juga begitu.
0: Baik, terima kasih Opa.
1: Oke, okay, terima kasih. Salam indah penuh santun. Miller Kauses, keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Malafa, Kota Kupang.
0: Salam. Salam, terima kasih ya. Opa Miller dari Oipura sudah bergabung ya. 833

0: Patah 99. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Teten.
0: Selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
1: Dengan Mama Cantika di Kuanino.
0: Mama Cantika dari Kuanino. Akhirnya selama ini yang bergabung dari WA, Sani.
1: Iya.
0: Akhirnya hadir juga ini.
1: Iya, Kakak.
0: Kabar baik kok, Mama?
1: Kabar baik, Kakak.
0: Amin.
1: Kakak apa kabar?
0: Namnes, Mama.
1: Itu bila apa, Kakak?
0: Itu artinya sama.
1: Itu bahasa Inggris kok, Jepang kok, Jerman.
0: Bahasa Timur itu kok pembahasa toh? Tema Mama pembahasa kemana kalau bilang ini? Kalau tanya kabar.
1: Itu tuh orang kumpul contoh matanya belapa ya, kabar kemana itu kan?
0: Oh begitu. Tema Mama asli mana ini?
1: Kita orang dari Babau.
0: Oh dari Babau.
1: Iya.
0: Timor Rote.
1: Rote.
0: Oh Rote.
1: Timor gabung.
0: Oh gabung.
1: Timor Rote gabung tapi sementara tahu bahasa nih Kakak.
0: Oh begitu. Malole toh Mama ini hari?
1: Iya malole nggak tahu.
0: Amin. Itu kan bahasa Rote toh?
1: Iya Kakak.
0: Iya. Baik. Berarti kalau kau mau balas bahasa Rote itu ketika tanya beta, berarti be bisa balas bilang ita bahasa-bahasa.
1: Ita malole bahasa-bahasa.
0: Hmm. Betul toh Mama?
1: Iya.
0: Baik.
1: Sudah potong Kakak, lanjut tentang
0: lain. Oke, ini malam mau salamnya buat siapa ini? Mama Cantika.
1: Salam pertama buat kadatan bersama all crew. Yesus memberkati selalu.
0: Amin.
1: Lanjut buat Bapak Miller yang baru turun. Uh-huh. Selamat malam Bapak, sekeluarga. Terus ke Yufen, ke Joy, ke John Takari, ke Natalia Takari.
0: Uh-huh.
1: Bapak Yoka, Bapak Dion. Bapak apa lagi?
0: Bapak siapa?
1: Oh, Tomon, Mbak Isila.
0: Oke.
1: Okay. Ini Bapak PU, Kakak Dani, Pak Peluli, Mbujang, Kakak Cecilia, Kak Emi, dan semua-semua sa Kakak.
0: Baik.
1: Selamat malam buat Kakak, pulang hati-hati.
0: Okay.
1: Salam keluarga di rumah Kakak. Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Mama Cantika dari Kuanino. So, bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Nakome.
2: Nako Mutis.
0: Oh dari Mutis. Kalau tanya iya. Dengan siapa? Pakai bahasa Timor apa?
2: Sekau.
0: Isekau.
2: Homok sekau.
0: Ya?
2: Homok sekau.
0: Homok sekau.
2: Iya Kakak.
0: Homok sekau.
2: Sekau.
0: Ya? Homok sekau.
2: Oh iya. Itu
0: mifoni
2: nako Oepopo, Kakak.
0: Mifoni dari Oepopo.
2: Iya.
0: Iya. Kabar baik, kok?
2: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik-baik, Kakak.
0: Iya, amin. Ini malam mau salamnya buat siapa ini?
2: Ada dapat lagu, kok, Kakak.
0: Dapat? Mau dengar yang mana? Tadi beta lupa tawar di Mama Cantika, Jo.
2: Oh iya, ada, Kakak.
0: Mau dengar yang mana? Di sini ada Inga Gonaking, Haketak Domin, Sampai Hati, Matalesoge, Penghuni Surga, Sekarang dan Selamanya, Sonde Setia, Abut Apa, Beta Mau Masuk Minta.
2: Beta Mau Masuk Minta.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama Kakak yang bertugas tetap semangat. Ada suami juga bersama anak lagi pantas juga, selamat malam. Ada Mama Cantika yang baru lewat juga. Ada Kakak Odi, ada Bapak Herman. Ada Kakak Nana, ada Kakak Yufan, Mama Marsha. Terus ada Kakak Milky, ada Bapak John, ada Kakak John Sampung juga. Ada Kakak Dani, ada Maima. Ada Kakak Tari Namleni. Ada Opa Sila, ada Bapak Ako. Ada Bapak Dion. ada Bapak dan Nena sih. Uh-huh. Terus ada Mama Anita. Uh-huh. Ada Mama Jessie. Buat semua-semua, kakak soalnya ada lupa yang lain. Soalnya baru pantai ini malam, kakak.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, makasih. Salam.
0: Terima kasih. Salam ya, Mamponi dari Mutis Oyepopo sebagabung di 8, bukan di 833 tapi di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang. Ini yang sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
3: Salam, Kakak Daten.
0: Salam, selamat malam.
3: Ya, ini dengan orang Manuvelon,
0: Kakak. Oke, okay. Beta baru mau tanya ini, homok sekau nakome.
3: Oh, Agnes, kau Manuvelon.
0: Dari Manuvelon, Bapak aku.
3: Ah, Agnes, itu aku sendiri.
0: Oke, okay. Agnes, aku sendiri. Bapak aku, iya. Salam to ahoy, Bapak aku. Ini malam Bapak aku mau salam buat siapa?
3: Uh-huh.
0: Amin. Iya.
3: Terima kasih atas segalanya.
0: Oke.
3: Kata-kata di politik, terus yang terakhir buat Mama Sentika di Semino. Singkatnya buat semua-semua, saya Kakak Date.
0: Oke. Salam, terima kasih Bapak Ako dari Manuvelon su bergabung ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam. Oke, terputus ya. Silakan dicoba lagi di 833499 ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan kau tengah dulu dua lagu yang meratam putar ini. Ada satu lagu dari Kota Mungkaka Deddy Bartels yang dipun judul Inga Mama Pun Janji.

Matekio merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

0: Mama, bikin kopi dong.
1: Mama, Mama, Ustazia ada di mana?
2: Tiap hari seperti ini. Ah, tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
3: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Enggol Salam. Dan satu lagu tadi dari Kakak Adido yang judulnya Beta Mau Masuk Minta. 8334-99 yang sudah bergabung lagi di Ketemu Bahasa Enggol Salam. Selamat malam Bahasa Enggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko. Isekau nakome.
1: Iya, una joy oka Binaus.
0: Kakak Joy dari Binaus eh?
1: Iya.
0: Dari Mola Tengah eh?
1: Iya.
0: Iya. Salam to ahoy.
1: Salam Pak Tuan.
0: Kermana kabar ini hari?
1: Au kabar na Leo kadaten.
0: Amin.
1: Kabar on me kadaten.
0: Namnes Pak Tuan. Betul kok sonde kakak.
1: Betul kadaten.
0: Iya.
1: Betul kadaten.
0: Beta ada catat di sini nah.
1: Kalau kita datang bilang au kabar na lekom.
0: Jadi beta balasnya ke mana?
1: Bilang saya pun kabar juga bye-bye.
0: Iya pakai bahasa timur ke mana itu?
1: Bahasa timur bilang au kabar na lekom.
0: Oke, kalau bye beta tahu leko, tapi kalau untuk kata depannya itu tuh.
1: Ya.
0: Au kabar na leko eh?
1: Nah, au kabar na lekom.
0: Au kabar na lekom.
1: Iya, nalekomsa.
0: Nalekomsa.
1: Iya, karena bahasa Molo kadaten dia agak lain dengan Amanuban, Amanatun kadaten.
0: Tadi-tadi, ya. Au kabar nalekomsa itu be, artinya betom kabar baik, toh?
1: Iya, kadaten.
0: Oke, berarti ini bahasa Molo, eh?
1: Iya, kadaten.
0: Molo Tengah, eh?
1: Kalau ke kadaten, ini tanya bilang, Homo kame, kalau saya nanti ini dia kasih tahu bilang au oka molo tenga.
0: Tadi beta tanya itu apa nakome?
1: Kalau kata tanya bilang ini homo kame.
0: Homo kame. Aduh ini agak susah ini.
1: Iya, memang agak susah kadaten.
0: Aduh. Hokom.
1: Hokome.
0: Hokom. Hokome.
1: Hokome.
0: Oke. Baiklah, nanti ini kayaknya beta harus belajar langsung dari Kakak Joy ini nanti ya.
1: Iya, kadaten.
0: Baik. Ini mau salamnya buat siapa ini?
1: Dapat lagu, kadaten.
0: Lagunya dapat, mau yang mana? Di sini ada Ingagonaki, kemudian Haketak Domin, Sampai Hati, Mata Lesoge, Penghuni Surga, Sekarang dan Selamanya, Sonde Setia, dan juga Abut Apa.
1: Penghuni Surga, kadaten.
0: Penghuni Surga, oke. Okay. Ya. Salamnya?
1: Salamnya... Pertama, buat kadaten yang lagi bertugas. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pekerjaan di studio. Dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati di rumah dan oma dan opa juga. Terus yang berikut buat sesmesi bersama mama di Fatuli Utenga. Bersama keluarga juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati di... kita semua.
0: Okay.
1: Terus yang berikut buat Mama Cikil Delogama. Terus buat Mama Anita Weteta. Terus buat Mama Aileen di Niki-Niki. Papa Dan Inlasi. Terus Bapak John Nane. Abang John Takari. Kak Natalia Takari. Kak Pini Takari juga. Bapak Milky Camplong. Bapak John Camplong. Mama Ima Fatuluri. Mama Glenn. Mama Cantika. Bunda Asmi. Terus buat Kak Tari Nomleni, Kak Lilita di Batu Pelat, Bapak Ako di Manuvelon, Kak Revlan, Kak Bujang. Singkatnya buat semua yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Padahal tadi beta baru mau tanya tuh, Om Soput.
1: Amsoput.
0: Amsoput.
1: Amsoput. Ya, Amsoput.
0: Beta baru mau tanya itu tuh Amsoput.
1: Ya, itu yang terakhir itu bilang Amsoput.
0: Iya. Oke, terima kasih Kakak Joy.
1: Sama-sama Kak Daten, dan buat Kak Daten selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten.
0: Amin. Terima kasih. Salam Kakak Joy, bergabung di WhatsAppnya Perompet RRI Kupang yang sudah telepon. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Malam Senggol Suko.
0: Senggol Suko. Deng siapa ini?
2: Enggak, karena orang Mentasi.
0: Iya.
2: Karena orang Mentasi, Kak Daten.
0: Kakak Nona dari Mentasi.
2: Iya, Cecilia.
0: Iya. Kabar baik?
2: Baik, Kak Daten.
0: Amin. Ini malam mau salamnya buat siapa?
2: Lagunya tidak ikutan, Kak.
0: Lagunya ikutan?
2: Iya.
0: Oke deh. Salamnya
2: yang buat... sekarang dan selamanya itu, Kak Daten.
0: Sekarang dan selamanya?
2: Iya, iya.
0: Baik, baik. Oke,
2: salamnya buat semua yang sudah masuk dari jam 9 sampai dengan sekarang. Dengan ucapan selamat malam saja, selamat beristirahat, dan selamat menanti pertandingan jam 3 nanti.
0: Iya.
2: Oke, buat Karaten tahu hati-hati jalan dan lantung tidur, jangan sampai meten dengar bola. Nah. Karaten nonton bola kok.
0: Nonton dong.
2: Dari siapa Kak Daten?
0: Iya.
2: Dukung siapa? Argentina atau Inggris?
0: Dukung siapa? Beta dukung, iya, semuanya. Dukung. Beta dukung semua. Yang menang berarti oh. Itu.
2: Oh, gitu ya Kak Daten ya.
0: Okay.
2: Ya sudah, aku sama Daten sih
0: terima kasih.
2: Buat orang rumah. Dadah Kak Daten.
0: Dadah, terima kasih ya. Kakak Cecilia dari Mentasi bergabung di 83 di 0 0811 ya di ketempung WhatsAppnya Perompet RRI Kupang ya di 0811 3820 1043 ya. Nanti masih kasih kesempatan ya buat satu orang lagi yang mau bergabung di ketempung Mbak Senggol Salam sebelum datang tutup ketempung kebersamaan untuk kesempatan ini malam ya, yang mau berbagi ya salam-salamnya terlalu bisa ya. Kemudian bisa juga telepon ya, bisa kirimkan pesan suaranya juga ya. Dan sudah ada ini di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo? Mbak Senggol Salam, selamat malam. Oke, sayang sekali ya. Dan berhubung ketemu waktu juga sudah sampai di menit ke-54 ini ya. Terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya datang harus tutup, sudah ketemu kebersamaan ya. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk semua partisipasi di line telepon ya. Yang soalnya beruntung besok masih bisa bergabung lagi. Tapi bergabungnya di jam 10 ya. Karena besok itu di jam 9 ada Pesona Budaya Flobomora siaran berjaringan Korwil 6 ya. Jadi Bapak Mama dong besok itu bisa bergabung dari jam 10 sampai di jam 11 malam ya. Untuk ini malam sampai di sini, terima kasih buat semuanya. Sekaligus datang juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Datang masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pantau terus Perompet FM, suara Bunda NTT. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan. John Rockefeller.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Kamu selalu melewati kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mickey Rooney.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Perbedaan antara menang dan kalah yang paling sering adalah tidak berhenti. Walt Disney.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepuluh persen dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

tumbuh-tumbuh yang menarik.

Excel, sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau dini hari waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika. Kita saksikan saudara-saudara negara yang berangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina atau hanya drop ball saja karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain yang berkumpulan Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada siapa Martinez, masih berputar-putar dia mencari kawan yang berdiri bebas. Untuk belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico, Tagliafico berubah ke depan sebelah, teruskan kembali ke tengah kepada Enzo Fernandez, mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih, namun dibayang bagi tingkatan pemain Inggris, datang lagi bantuan, ada Enzo di situ, Enzo duduk ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Nafile Molina, Molina masih bermain sektor gelandang tengah, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro, ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola, dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, umpan ke depan dia yang ketiga adalah pemain Alvarez. Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekat di daerah kotak penalti lawan, berikan umpan dan masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat tapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Yang lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17

Simeone dan bertiup pada posisi offside dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Dan secara tegar dimanapun Anda berada kembali, tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guidi. Belancang-lancang ini teruskan bola balik dia kepada John Stone ataupun juga Richard James. Permainan bola tenang-tenang yang masih di jarak dia sendiri ternyata Declan Rice. Di lingkaran tengah, gelandang tengah teruskan bola balik ke depan dia. Bumi lagi jauh ke belakang kepada Mark Guidi. Guidi mencoba menggiring bola. Umpan pendek saja. Getak kedik sebentar dia dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kiri Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ada dua pemain di sana, ada Antonio ataupun Hurricane berputar-putar dia. Kali ini sayang saudara terlambat, terlalu lama mengolah bola. Akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina kini mencoba mengambil serangan cepat dia. Berita segera-segera sudah berikan kepada Enzo Rico ke depan Paul Paris. Umpan kepada Messi atau bentukan yang serah dan Paris di situ berputar-putar dia. Mundur lagi ke belakang, lepas dan berhasil saudara-saudara, walaupun ada Messi di situ, namun sayang sekali bolanya lepas. Datang lagi kami lihat Tagliafico mundur ke belakang dia kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang, masih Paredes kasih Luis Munoz.

mundur lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Inggris. Ada pemain depan sudah umpan ke mulut kawan, tidak ada kawan di sana, saudara-saudara. Diburu saja bola tadi oleh pemain belakang Argen, memasukkan perundakan Inggris nomor 25 untuk Gaston. Namun kali ini bolanya keluar dan lempar ke dalam ke Argentina. Sudah dilakukan oleh Simeone, langsung turun ke belakang, mundur ke belakang lagi. Jauh kini kembali serangan di rumah pemain-pemain Argentina. Ada Leandro Paredes di situ, di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris. Tidak kali sebentar dia diganggai tiga pemain. Berhasil nampaknya dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan. Karena tiga lipatan, tiga jalan, berganti tekanan untuk Inggris. Dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mau cuma menggelakkan tekanan. Menggiring bola dia, merangsek di dalam pertahanan Inggris. Tidak kali sebentar dia, berbahaya serangan Argentina. Lepas tembakan, tidak berhasil karena memang dikepung secara-secara. Pertahanan Inggris yang cukup rapat kini berganti tekanan. Ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon. Ya, pemain yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun. Ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina, dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja, dia cepat menggiring bola kepada John Stone. Contoh melakukan tekanan, dia kerjasama lagi digerakkan di sana, ada Morgan Rogers. Rogers tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Ranger James. Ketakkan di sumber Inggris, mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini. Ada Stone di situ, masih mendekati jarak lawan, mundur ke belakang kepada Justin. Ataupun juga rekannya ada Richard. Richard mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada McNeely, mencoba mendekati jarak kotak nanti. Umpan masih ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Justin yang maju ke depan di sana. Kembalikan lagi bola ke belakang kepada Gwihigwi, mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten ke-11 yang berusia 33 tahun ini, masukkan ya 32 tahun. Coba jadi dua cepatnya kita segera berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia mendekati kotak penalti. Dihadang saudara-saudara, Justin yang sudah berusaha keras untuk menghadang ajungan bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik. Dan baiklah, untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah. Ya, baik saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke 18, dan saat ini Inggris

0: maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana, namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan berikan bola pendek kepada Leandro Paredes, tarik ke belakang kepada Cristian Romero, masih mencari rekannya Romero, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, masih Paredes, umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina, meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina, Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Yanto Prawironggo.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba babak serangan melalui pola Tagliafico, masih permainkan bola dia dari ke belakang lagi kerjasama dengan Romero ataupun Nahuli Molina, masih mendekati jarak lawan lewat garis tengah, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris, masih menggiring bola umpan ke depan yang ditunggu siapa di sana, ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang jauh lagi, dia kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuli Molina, mencoba menggiring bola kerjasama dengan Cristian Romero, mendekati jarak pertahanan Inggris, berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam menggiring bola melalui kembali ke sektor kiri, kini membangun serangan berbahaya serangan Argentina, ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro, Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez di lingkaran tengah daerah lawan, masih coba menggiring bola mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alistair ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana. Nah, ditahan waktu dibayang bangun dengan ketat, kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah, kini ada Leandro Paredes, Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, berikan lagi pendek, dia cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sebentar, sementara hampir seluruh perang istun coba berikan umpan ke kotak penalti, kali ini patah tengah jalan, kandas tergugur dengan pilihan kini membangun serangan lingkaran tengah, dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari satu

lakukan pemain Inggris sudah lakukan pendek saja seperti lakukan pemain oleh Declan Rice. Mencoba menggiring bola untuk ke belakang kepada Mike Greavy. Greavy turunkan kecil saja kepada Declan Rice lagi. Masih permainkan waktu tak habis sebentar. Dia mencoba melakukan tekan Rice ke sebelah kanan. Ada di sebelah kanan Rice. Mencoba tarik

0: klub Boca Junior ya. Dilakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mundur lagi jauh ke belakang dia, ada diserahkan lihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez. Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi, umpan ke depan masuk juga kepada Julian Alvarez, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Bellingham. Sudah melakukan Billy kembali ke kanan, Inggris mencoba umpan terobosan tetapi kali ini patah di tengah jalan. Ada saja pemain depan belakang, inilah datang lagi serangan Inggris, namun kali ini heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara, dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor di luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane, langsung berikan pendek kepada Elliot. Elliot mencoba melebar ke sektor kanan, ada di senang Mike Guihi yang maju ke depan batu bersentuhan ataupun kepada Jet Fane. Jet Fane kemudian ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, tidak akan disudari angkat ke utama gol. Satu umpan lambung ke dalam kotak lagi, namun sayang saudara bola tadi melambung, dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfak nampaknya menduduk
1: tapi masih belum terlihat lah seperti ya masih.
0: Iya justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat

Thank you.

pemain Nahuel Molina dan Bolang Lambung di atas mister gawang Jordan Hickok dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung turunkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkaran tengah masih. Mainkan bola tenang-tenang saja, putarkan bola pendek ke depan yang tidak rasa pakarang di sana, namun kandas di kaki pemain depan 26 dari Argentina mencoba melakukan tekanan dengan cepat ada Molina. Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih proses mengingat pemain Argentina. Balikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan Aaron Fernandez. Fernandez teruskan kepada Molina, kepada Captain Messi. Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati dari petak penalti. Masih-masih dibayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain Inggris. Masih-masih ke sini, kembali ke ribasi, berbahaya, mendekat dari petak penalti, mundur ke belakang, disekor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak. Oh, masih putakan di sebelahnya, datang Alvarez, langsung ke depan. Ini dikurung begitu rapat, namun Inggris menampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya. Dan kini umpan dilakukan masih ke dalam petak penalti, tetapi kandas lagi. Datang lagi serangan Rafael Molina. Molina mundur ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan rekannya Christian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Captain Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan. Ada Alvarez di sana, ataupun juga McAllister. Masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris melawan Argentina. Mencoba mundur ke belakang. Ada Harry Kane. Akuasa sebelumnya dari Sandro Martinez. Martinez umpan di sektor kanan, bisa saja bola tadi keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang James Stone ataupun juga McQuigley. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris.

bukan klinik parkir sini mencoba membangun serangan. Kutang tapi sebentar dia masih jarak dia sendiri, bola dikuasai Mahmoud Molina ataupun Andre Fernandes.

0: pemain Alfaser Amerika Serikat memberikan play panjang pertanda terjadinya head rush break pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu memasuki babak kedua. Komentar Anda bagaimana dalam pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
1: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan dalam tanda kutip mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero maupun tadi gol yang hasil umpan Morgan Rodgers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan di antisipasi dia. Jadi, tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada dari di sampai di Sandberg di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16. Bahkan mereka memiliki pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi tahap perhatian bagi Inggris, Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum intermission break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Andre Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo De Paul di sana, ada Nicolas Otamendi dan juga Martial. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terutama di lini tengah agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzo Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini mencek pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya maksudnya Enzo Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
0: Baik, saudara pendengar, di mana pun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lantaran ke dalam dilakukan Argentina melalui Montero. Langkahnya saja dia langsung keringkan ke depan, kali ini kurang sempurna. Bolanya diproses dunia oleh pemain-pemain Argentina, pemain Inggris. Ada di sana kandet Justin. Justin akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri garis sendiri, langsung keringkan bola balik ke depan. Terjadi perebutan di sana, tidak kali sebentar dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kandet Julian Panas ke Argentina, tapi diberi bola cepat dan kita sudah mau sekitar selama memberikan umpan ke depan. Terbaik serangan dari Inggris, dan itu adalah pemain ke bola tadi keluar kotak penalti, bahkan kedua lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montin, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang menutup pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fadh. Kita nantikan Inggris mencoba memasukkan maksudnya Argentina mencoba menyerangan menuju ke belakang, lihat kerjasama lagi dengan rekan di sana kami terhadap Christian Romero. Romero bukan kabelan Nicolas Tagliafico. Kita akan sebentar dia melebar ke sektor kanan yang tujuh adalah pemain nomor 4 ada Montiel. Montiel tarik ke belakang lagi. Kita akan sebentar dia mencoba menggiring bola cepat merangsek gantung pertahanan Inggris, mencoba menggumpur meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez. Tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain Argentina. Tim Tenggu Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol secara strategis yang akan kedudukan. Kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantap back? Oh, hampir-hampir juga, saudara-saudara, berbahaya sendirian kepala pemain Inggris selain dari Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pada Argentina, berikan bola pendek cepatnya, angkat kemuntahan, berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada multi, umpan kemuntahan, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading sudah bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane. Namun kali ini Harry Kane bolanya mental di sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez, berputar ke Alvarez, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, kerekin kepada Montiel.

usia 32 tahun yang saat ini merumput di klub Everton, ya, ketantikan kembali serang ini dibangun pemain-pemain Argentina gagal dan tentu saja belum berubah keburukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali ini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat, ya, melintasi garis tengah, sudah berikan bola pendek kepada Montiel. Montiel tarik belakang pada kapten Messi. Messi teruskan ke tengah, ada di sana jambat pemain belakang mencoba menggiring bola dan tak kotak timusnya, masih permainkan bola, kembalikan lagi bola pendek sudah kepada Pedro Fernandes. Fernandes kepada Messi lagi, dan rusukan ke kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangnya oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak kali sebentar, lihat tarik ke belakang terus Argentina menggempur dari lini kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ, tarik ketiga kepada Messi. Messi umpan ke bola gawang, berbahaya hampir-hampir lagi saudara-saudara, berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris, meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir. Namun sekali lagi, sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di tubuh Inggris, saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita saksikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan. Sapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Ponsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Fase sebelumnya ini dari sektor lingkaran tengah mencoba membuka pertahanan Inggris, ada Lionel Messi di situ mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal saudara-saudara, kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mereka tinggal kotak penalti, berikan bola pendek, sudah bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada diserahkan oleh Elliot Anderson. Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri, ada diserahkan lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, bayang-bayangnya dari belakang saudara-saudara oleh Reece James, masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Pedro Fernandes, pedalis kepada Messi dari sektor terus kiri jantung pertahanan, bikin kepada Motti, buka tadi sebagai angkat Messi ke belakang ataupun ke dekat pinggir benar. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri, ada di sana Kenneth Nicholas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba mengurus pertahanan Inggris, namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah saudara-saudara untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten Messi, dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun akhirnya bola diproses sebelumnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico, teruskan bola pada kiri kanan tengah, dia masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi oleh Harry Kane. Kuasai sepenuhnya saudara-saudara Inggris, Argentina. Mark Allister mencoba mendekat dari penalti,

menit-menit 15 menit terakhir waktu normal atau hingga 10 menit lagi waktu normal ini, ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, atau sebaliknya saudara-saudara berjalan Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu. Ya, nantikan yang jelas ini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Dan digantikan saudara-saudara bergerak, terlihat pemain dari Inggris nomor 24 sudah kembali berdiri, Chris James. Dan bersama dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata terlihat pemain nomor 24 yang digantikan yaitu Chris James oleh pemain dua pemain nomor 15, Boone dan Orelli. Ya, terlihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif, dan ini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan, dan juga adalah Captain Harry Kane, tapi sayang bolanya keluar hingga tanggapan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan oleh Paul, dilimitkan kondisian di sana, mencoba melakukan tekanan cepat mengirim bola dia. Bayang-bayang dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba mengirim bola, memasuki darah lawan, sudah mendekati lapangan penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris, ada serangan oleh Captain Messi. Messi tadi pun melakukan lagi dia kerjakan oleh De Paul. De Paul umpan paralel ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain lain yang mencoba mengirim bola ketika itu di menit 24, ada Marco Fernandes. Serangan langsung dari Fernandes, bayang-bayang dari belakang oleh ini dan lapas tembakan membentur aksi pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina, namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bangun serangan. De Paul dari lingkaran tengah dia, tetapi disentuh, teruskan bola pendek, kerja sama lagi dengan Andrew Fernandes. Kita kadik sebentar mencoba ke tekanan, main dari belakang, datang Paul di sana, melebar ke sektor kanan, ada Messi dari sektor kiri, lepas tembakan peluit awal. Satu tendangan melengkung ke arah gawang, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh dari tiang gawang atau berjatuh sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum berubah keburukan, masih tetap 1-0. 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara-saudara sudah dilakukan, langsung turunkan ke depan. Ada di sana kemudian Enzo Fernandes mencoba mengirim bola cepat yang kita segera sudah berikan bola pada ke sektor kanan, yang ketiga adalah pemain depan di sana memberikan bola dan melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali lepas tembakan kemudian. Satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya saudara-saudara, terarah ke Fernandes, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, tanda kata tidak

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RR Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama, Saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar buat Bapak Mama dong semua yang ini pagi semulai sibuk dengan segala aktivitasnya, atau mungkin sambil beraktivitas sambil nonton pertandingan bola ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan ini pagi Kotong akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi, dan akan ada juga nanti ini ya, setelah itu informasi-informasi budaya yang akan menemani Bapak Mama dong semua. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Kotong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakanyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, kantor wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 16 Juli 2026, kita berada dalam Pekan Biasa ke-15. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, kami bersyukur dan terima kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mencurahkan anugerah kehidupan bagi kami di hari baru ini. Berkat-Mu kami dapat menyapa Engkau lagi dalam keadaan sehat walafiat. Putra-Mu bersabda, marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka kami mohon, berilah kami semangatnya agar dalam sengsara dan sakit, dalam suka dan duka, kami selalu ingat bahwa Engkau mendampingi kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius, bab 11, ayat 28-30. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini, Yesus sumber ketenangan jiwa. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Banyak orang ketika sudah selesai kuliah dalam bidang tertentu, kesulitan mencari atau mendapatkan pekerjaan. Tidak sedikit orang yang mempunyai mindset atau pola pikir bahwa apa yang dinamakan pekerjaan adalah apa yang sesuai dengan bidang yang digelutinya selama kuliah. Jika apa yang dikerjakan berbeda dengan apa yang dipelajarinya, itu bukan pekerjaan atau dikatakan belum bekerja. Namun, ada juga orang yang merasa beban pekerjaannya paling berat sedunia. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakannya sendirian. Karena harus mengejar target, seseorang seringkali tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri. Semua waktu yang ia punya, ia habiskan untuk pekerjaannya. Berangkat pagi-pagi, dan pulang larut malam, tenaga dan energinya tercurah dalam pekerjaan. Baik yang merasa tidak punya pekerjaan, maupun yang merasa paling sibuk sedunia. Sejarah hidup kita membuktikan bahwa kita mampu untuk melewati hal itu. Apakah hasilnya baik atau tidak? Yang jelas, tetap mampu bertahan hidup sampai sekarang. Apa yang diperlukan saat kita bekerja atau tidak adalah sebuah ketenangan jiwa. Sebagus apapun pekerjaan kita atau seringan dan seberat apapun pekerjaan kita, kita tidak ada ketenangan jiwa. Hidup menjadi berat. Beban berat membuat hidup menjadi kelihatan letih lesu, tidak mempunyai daya dan roh yang memberi semangat dan berkat. Masing-masing dari kita mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab hidup yang berbeda-beda. Tanggung jawab itu melekat dan menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikannya. Mungkin ada yang merasa terlalu besar beban tanggung jawabnya, ada yang merasa tidak kuat, dan mungkin ada yang merasa jenuh. Hari ini Yesus mengajak kita untuk datang kepada-Nya dan mendapat ketenangan jiwa. Mempunyai waktu sejenak dalam sehari untuk datang kepada-Nya membawa jiwa kita pada ketenangan dalam hidup.
Jiwa yang tenang menjadikan hidup kita juga tenang dan banyak berbuah. Jiwa yang tidak tenang akan menghantui hidup kita dan bahkan menghancurkan hidup itu sendiri. Datang kepada Yesus yang memberi ketenangan jiwa perlu dilakukan secara rutin. Kesetiaan dan ketekunan datang kepadanya akan membuahkan ketekunan jiwa yang tenang. Kita perlu untuk mendapatkan ketenangan, maka datang kepadanya menjadi jalan yang paling luhur untuk mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Tawaran dari dunia mungkin memberi ketenangan juga, namun ketenangan yang sesaat, ketenangan yang sementara. Yesus menawarkan ketenangan yang kekal, ketenangan yang membawa kita pada ketenangan jiwa, bukan hanya sekedar ketenangan pikiran dan raga. Sebagai orang beriman, semoga kita mampu untuk mempunyai ketenangan jiwa, entah apapun pekerjaan dan tanggung jawab hidup kita masing-masing. Semoga kita mampu untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan yang memberi hidup pada kita. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terbebani oleh berbagai masalah, baik itu berupa tanggung jawab, kecemasan, atau kesedihan. Namun, Yesus menawarkan sebuah solusi, datang kepadanya. Dalam kehadirannya, kita dapat menemukan kelegaan dan ketenangan. Memikul kuknya berarti menerima ajaran dan bimbingannya yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih ringan dan penuh makna. Marilah kita merenungkan apa saja beban yang kita bawa hari ini. Apakah kita sudah membawa semua itu kepada Tuhan? Sikap rendah hati dan ketergantungan kita kepadanya akan memampukan kita menjalani hidup dengan lebih damai dan penuh sukacita. Di dalam Dia, kita tidak hanya menemukan istirahat, tetapi juga kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Mohonkanlah kepada Yesus untuk merajai hati kita, agar hati kita dikuasai sikap kerendahan hati dan ketenangan hanya kepadanya. Karena hanya dalam namanya kita menemukan jalan, kebenaran, dan hidup. Selamat menjalani hari ini dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memberikan janji kedamaian kepada siapapun yang mengikuti Putramu. Kami mohon, perkenankanlah kami mengangkat beban kami dan dengan demikian dapat mempersiapkan kedamaian bagi sesama di sekitar kami. Semoga hidup kami semakin menunjukkan ketenangan dan kematangan rohani kami. Ajarilah kami untuk menjadi orang yang mampu menjalankan tanggung jawab kami secara Kristiani. Semoga kami tidak mudah putus asa dan merasa letih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Umat Tuhan yang bersuka cita, katakan amin. Sekali lagi kasih jabat tangan kiri, kanan, depan, belakang. Yang simple, Ustaz.

0: nyanyi yang nama bangkit dan serukan nama ye ada. Betul?
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ketua DPD HPI NTT Ito Pance bilang kalau konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan itu wajib menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, bukan hanya sekedar penonton. Ito menegaskan kalau kolaborasi erat antara pelaku wisata, pemerintah, dan pemangku adat adalah kunci agar pariwisata menjadi alat penyelamat, bukan perusak budaya asli daerah. Menurut Ito, kekayaan budaya NTT yang sangat beragam dari setiap suku merupakan aset tak ternilai yang sonde dimiliki oleh negara lain. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur seolah sonde pernah kehabisan pesona alamnya. Terletak di Dusun Oelangga, Desa Bebalain, Kecamatan Lobalain, Pantai Oelangga, menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian wisatawan. Dari pusat kota Baa, wisatawan membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan untuk tiba di lokasi pantai. Meski depung akses jalan menuju Pantai Oelangga belum sepenuhnya baik, keindahan alam yang ditawarkan mampu membayar perjalanan yang cukup menantang. Pantai Oelangga dikenal dengan hamparan karang, tebing batu yang menjulang, serta ombak laut yang cukup keras. Depung air laut yang berwarna biru menambah pesona pantai dengan membuat suasana terlihat begitu eksotis. Salah satu daya tarik utama Pantai Oelangga adalah keberadaan laguna berukuran cukup besar yang diapit oleh tebing batu. Ini laguna kerap dimanfaatkan oleh pengunjung untuk mandi dan menikmati suasana alam yang tenang. Selain itu, ini pantai juga memiliki hamparan pasir putih meski sonde terlalu panjang. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Diara dong semua. Di ini pagi ya, Bapak Putih menemani Bapak Mama dengan musik dan juga Katong akan bahas satu topik di pagi ini. Berhubung untuk ini tahun ya, untuk ini tahun anak-anak ya, sudah memasuki mungkin SD, SMP ataupun SMA, dan untuk kegiatan MPLS sudah mulai dilakukan. Ya, dan Bapak Mama, Bapak Saudara, mungkin Bapak Mama juga bisa kasih informasi ya pelaksanaan MPLS di sekolah masing-masing, di tempat Bapak Mama pun anak dong belajar ya, atau kasih pendapat juga terkait dengan pelaksanaan MPLS ini. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk Bapak Pote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: putra terbaik bangsa adalah Ishak Hurudoko atau lebih akrab dengan Cak Doko. Lahir di Seba Sabu 20 November 1913. Perjuangan almarhum Ishak Hurudoko dimulai sejak beliau di bangku sekolah guru HIK Bandung, yakni memimpin organisasi pemuda Timor. Kemudian menjadi ketua partai politik Perserikatan Kebangsaan Timor di Kupang yang berasaskan nasionalisme dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Selama penjajahan Jepang, Ishak Hurudoko mempelopori perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui surat kabar Timor Siohu yang berada di bawah asuhannya. Ishak Hurudoko juga memimpin dan mengorganisir tenaga-tenaga nasional bersama dengan Tompelo untuk menghadapi pemerintahan reaksioner Belanda dan kaki tangannya. Beliau juga pernah menjadi anggota Parlemen Negara Indonesia Timur, bergabung dalam fraksi nasionalisme, kemudian oleh Parlemen dipilih menjadi Menteri Muda Penerangan sejak tanggal 15 Desember 1947 sampai 14 Maret 1950. Ishak Hurudoko punya peran penting ketika mengembalikan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Karena perjuangan inilah, maka tahun 1948 negara Indonesia Timur diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia dan ia diangkat sebagai Menteri Pengajaran tanggal 14 Maret 1950. Almarhum Ishak Hurudoko menikah dengan Dorcas Tupu dan memiliki 4 orang anak. Tugas-tugas yang pernah diberikan pemerintah Republik Indonesia kepadanya antara lain menerima penyerahan pimpinan pengajaran di Provinsi Sunda Kecil, merubah sistem pengajaran NIT ke sistem pengajaran Republik Indonesia, pergi ke Australia dalam rangka Colombo Plan untuk mempelajari sistem One Teacher School dan Area School. Menjadi anggota perutusan Sunda Kecil ke Musyawarah Nasional tahun 1957 dalam rangka usaha mempersatukan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Cak Doko dicalonkan oleh DPRD, Parkindo, dan beberapa partai politik sebagai calon gubernur NTT yang pertama di tahun 1958. Tetapi ditolak karena ia ingin mengabdi kepada daerahnya di bidang pendidikan. Ishak Hurudoko dipindahkan ke Kupang menjadi Kepala Perwakilan Departemen P dan K Provinsi NTT, merangkap Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 1 September 1959 sampai 1 Februari 1971. Karena jasa-jasanya, almarhum Ishak Hurudoko dianugerahi Satya Lencana Kebaktian Sosial tahun 1990 dan pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional dan bintang Mahaputra Adi Pradana. Cak Doko meninggal dunia di Kupang pada tanggal 29 Juli 1985.
1: Pagi, Ma Ana. Beno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
2: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pung saus rasa aneh ke mana kok.
1: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kau tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
2: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kau lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin, dan kau tuh juga lebih hemat. Indis ekonomi ya.
3: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama bahas saudara masa untuk bersantai ya, dan juga masa untuk orang bilang lihat-lihat sejenak berakhir sudah ketika memasuki bulan Juli. Apalagi hari Senin kemarin Bapak Mama bahas saudara itu sama kayak ketong mau perang ya, khususnya buat mama-mama. Jadi hari pertama anak-anak masuk sekolah, mungkin ada juga yang dari hari-hari sebelumnya suhu mulai masuk sekolah, suhu mulai melaksanakan yang namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi untuk peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027. Anak-anak yang sekolah, orang tua yang repot ya, tersibuk begitu. Ya, jadi Bapak Mama, saudara dong semua. Kalau bicara soal MPLS sekarang ini ya, di zaman sekarang ini MPLS itu diwajibkan harus dilaksanakan dengan seru, edukatif dan juga ramah anak. Jadi Sony ada lagi cerita-cerita perpeloncoan ya, uji coba begitu yang dilakukan oleh senior untuk bikin murid baru ataupun anak-anak baru itu jadi takut begitu ya. Ya jadi semuanya bikin siswa baru itu nyaman dan membuat mereka itu betah ya untuk mengenal sekolah barunya. Ya jadi Bapak Mama, saudara dong semua, kalau bicara soal MPLS dan semua kegiatan yang dilakukan di saat masa perkenalan ataupun masa pengenalan sekolah ini ya, kalau menurut Bapak Mama, saudara, sudahkah membuat anak-anak menjadi disiplin, disiplin waktu begitu, atau orang tua yang lebih disiplin dan juga membuat anak-anak nyaman untuk melakukan ataupun mengikuti semua kegiatan selama MPLS ini? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Jadi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya pengalaman juga bisa berbagi cerita, berbagi pengalamannya ya. Dan juga yang pasti mungkin ada tips-tips khusus biar bagi sebagian orang tua itu sonde kewalahan begitu ya, sonde terlalu repot untuk anak-anak yang mau MPLS dipersiapkan dengan baik begitu. Dan silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: PT Jaru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Sabu Raijua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Raijua. Pedaja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Sabu Raijua. Pemain yang memegang Aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Pedaja Aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu Kewaji Aru Biasa dan Peimada. Kewaji Aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau Mone Bani Kewaji, dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan Peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual pedaja aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi empat. Sambil para pemukul atau mone atau bani pedaja melakukan pedaja, maka mone atau bani kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani pedaja. Permainan pedaja aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh Deorai. Kegiatan pedaja aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Raigopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liae atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Anapeluha atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan pedaja aru, diawali doa oleh Deorai kepada Deo Ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan teruk duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat pedaja aru, Deorai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, Deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi pedaja aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama bahasa daerah dong semua ya. Kalau kotong bicara soal MPLS, saat ini memang masa-masanya untuk memperkenalkan sekolah ya, dengan aktif, dengan nyaman, dan juga kreatif. Bagaimana tanggapan Bapak Mama bahasa saudara? Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

Nato ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Nato ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Nato ini dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

104,3 MHz Pro 4 RR Gubang Tabola Bali. Spesial buat kakak Ivan Sabah di Batu Plat ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas di sore ini ya. Ya, dan kakak Ivan mau salam-salam katanya. Ada buat Mama Nelci Sabah Tamelap, Unu Ferdi Talan, Ade Darling dan Ade Novi Talan, Dedek Solam, Salomita Talan, terus Ade Richard Sabah, Bang Simeon Anin, Bang Jess Utan, tetangga sebelah rumah, Kanol di Kauniki. Pokoknya salam sapuratasa. Salam terakhir buat keluarga yang ada di Alorote, Semau, Kauniki, Batu Plat, Welajob, El Bubuk, dan pokoknya salam sapurata buat semua. Terima kasih kakak Ivan Sabah. Boleh kasih pendapat juga kakak ya, terkait dengan pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru ya. Apakah masih ada dia punya semi-semi horor? Atau menurut kakak Ivan dan juga bapak mama bapak saudara, untuk pelaksanaan MPLS saat ini sudah yang lebih membuat siswa-siswi jadi nyaman ya. Sonde sama kayak dulu lagi. Ya, jadi bapak mama bapak saudara dong semua yang mau kasih tanggapan mengenai ketumpung topik di ini pagi, silahkan melalui line telepon di 0380 833 4999 atau di 0811 3820 1043. Bapak Ote masih menemani bapak mama bapak saudara dengan musik dan juga ragam informasi tentang MPLS terus tentunya ya.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mengajak para guru memanfaatkan awal tahun ajaran 2026-2027 untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik dan meningkatkan tertib administrasi digital. Jadi hal ini disampaikan Kepala Kantor Kemenag Flores Timur Yosef Aloysius Baba Putra. Yosef bilang kalau guru sondehannya bertanggung jawab untuk pencapaian akademik siswa, tapi guru juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Beralih ke informasi berikut. Pulau Landu di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Sondehannya dikenal dengan keindahan lautnya saja, tetapi juga memiliki destinasi wisata unik, bernama Batu Meko atau Batu Gong. Ini objek wisata berada di Kampung Henur, Pulau Landu Tie, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Sekilas, Batu Meko tampak seperti batu pada umumnya. Namun keunikan batu ini terletak pada bunyi dan dihasilkan. Bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Sesuai namanya, batu gong mampu mengeluarkan suara menyerupai alat musik gong yang biasa digunakan sebagai instrumen pengiring tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, setiap sisi batu menghasilkan nada yang berbeda. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara ketemu lihat di jalan-jalan ya pagi-pagi itu biasanya ada beberapa siswa yang suka pakai seragam. Pokoknya bisa bedakan yang siswa kelas 1, kelas 7 dan kelas 10 yang baru masuk yang akan mengikuti MPLS dia punya tampilan itu akan terlihat beda. Ya. Jadi Bapak Mama bahkan di media sosial justru rame tentang kegiatan-kegiatan MPLS yang dilakukan di sekolah-sekolah. Ya, jadi kalau kita ngelihat ya ini atmosfernya berbeda sekali, sangat-sangat terasa berbeda. Ya, jadi Bapak Mama, Saudara dong semua di ini pagi kita mau omong tentang MPLS ya. Jadi kita tahu juga bahwa pemerintah sekarang tegas melarang perpeloncoan dan mewajibkan MPLS yang ramah anak serta edukatif. Tapi karena dia punya realisasi di lapangan, Bapak Mama dong yang sebagai orang tua mungkin bisa sampaikan tanggapannya. Jadi menurut Bapak Mama sudah tepatkah pelaksanaan MPLS ini? Apakah sudah ramah anak nyaman, membuat anak nyaman selama mengikuti MPLS? Dan juga mungkin ada di antara Bapak Mama yang merasa bahwa oh dengan MPLS anak lebih disiplin. Bangun pagi mungkin untuk siap-siap mengikuti MPLS. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok sonde? Kayaknya sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

Masih dari seputaran Jalan Tombela nomor 8 dan Bapak Mama Baso Daerah Dong semua masih di Bapote. Lain dulu, lain sekarang ya. Kalau dulu, ketong mengenal dengan masa orientasi siswa. Itu

perkenalan lingkungan sekolah saat ini. Yang lebih humanis, fokusnya yaitu mengenali potensi diri siswa, membantu siswa untuk beradaptasi dengan ekosistem sekolah, sampai menumbuhkan motivasi belajar yang positif. Nah, kalau melihat perubahan seperti ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Bapak Mama dong pun tanggapan seperti apa ya? Dan untuk pelaksanaan MPLS saat ini, apakah menurut Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua sudah dirasa cukup paskah, nyaman, atau mungkin ada yang beranggapan wah ini kayaknya belum bisa, masih ada aura-aura ataupun aroma-aroma dari masa-masa MOS dulu eh. Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
4: Nah, buat sebagian orang nih, lingkungan kerja di kantor juga menjadi tempat

Masih dari seputaran Jalan Tompelon nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara dong semua. Masa MPLS diikuti oleh semua siswa-siswi ya, baik itu sekolah negeri, swasta ataupun sekolah rakyat. Ya, jadi Bapak Mama Baso Diara sebanyak sekitar 170-an lebih siswa-siswi yang mendaftar di sekolah rakyat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur ya, itu sudah siap-siap untuk mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Jadi Kepala Satuan Kerja PPS Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho menyatakan, seluruh fasilitas bagi siswa, guru, dan pendamping mulai dari ruang kelas, asrama, ruang serbaguna, kantin, dapur, lapangan upacara, rumah ibadah, hingga sarana listrik dan air telah siap digunakan. Dan siswa-siswi pun ya yang sudah mendaftar di ataupun terdaftar di sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kupang itu juga sudah siap-siap untuk mengikuti pelajaran. Ya, dan yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara, kalau bicara soal pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru 2026-2027 ini yang mengedepankan harmonisasi ya, terus juga memperkenalkan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi dan menciptakan suasana yang nyaman. Tanggapan Bapak Mama seperti apa? Apakah menurut Bapak Mama pelaksanaan MPLS tahun ini sudah memang berlangsung ya, ataupun terlaksana dengan nyaman? Dan juga menurut Bapak Mama untuk bakat yang dimiliki anak-anak juga sudah mulai bisa dilihat begitu ya, ditampilkan seperti itu. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Untuk Bapak Pote masih menemani Bapak Mama sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Walaupun belum ada bukti kuat adanya peninggalan kebudayaan manusia di lokasi tersebut, namun cerita tentang Pulau Lepan Batan dan tibanya nenek moyang mereka merupakan cerita populer di kawasan Alor, Pantar, Lembata hingga Solor. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Pernah ada kehidupan yang makmur di pulau tersebut, tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata, hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam, sehingga orang yang melihat pun akan sulit membedakan daerah asal tenunan tersebut. Saudara, sejarah mencatat bahwa manusia dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang. Yang satu bercerita tentang manusia dan yang sebelahnya lagi berkisah tentang peradaban yang dianut. Sedalam apapun mata uang itu tersembunyi, orang akan terus menggali dan mencari karena ada nilai tiada tara yang menjadi benang merah kehidupan di masa sekarang.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Maba, saudara, tentu Kutang sangat mendukung ya pelaksanaan MPLS yang sifatnya itu edukatif, aman dan juga menyenangkan. Sehingga anak-anak itu bisa bisa membuat sekolah menjadi tempat yang mereka percayai untuk bisa membangun mimpi-mimpi besar mereka di jenjang yang baru. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, kegiatan MPLS yang ramah itu menjadi kunci keberhasilan ya, untuk anak-anak bisa mencintai proses belajar itu yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ya, atau mungkin 6 tahun di tingkat SD. Jadi yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, dengan sambutan yang hangat, anak-anak juga akan merasa diterima menjadi bagian dari sekolah tersebut ya. Selamat berproses untuk seluruh siswa baru, selamat mendampingi untuk para guru dan juga orang tua ya. Yang pasti Kutang tetap berharap bahwa anak-anak kita itu bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak hebat, anak-anak yang memiliki masa depan yang cemerlang ya, yang didukung oleh tentunya orang tua dan juga sekolah. Sampai di sini Bapak Ote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua ya. Yang pasti selamat beraktivitas di ini pagi buat Bapak Mama dong semua, sehat-sehat selalu, semangat selalu, dan jangan lupa tersenyum untuk pagi ini. Karena kalau belum tersenyum biasanya Kutang punya perasaan, suasana hati itu bawaannya sudah enak, marah-marah rasa. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara dong semua, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran lahan terbuka yang melanda kawasan perbukitan di sekitar pelataran Komodo Resort hingga wilayah Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berhasil dipadamkan setelah tim gabungan melakukan penanganan selama kurang lebih 6 jam. Laporan kebakaran diterima pos pemadam kebakaran melalui call center pada Rabu 15 Juli 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim langsung bergerak ke lokasi dengan waktu respon selama 14 menit. Sebanyak 19 personel di bawah pimpinan Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dikerahkan dalam operasi tersebut. Petugas didukung 1 unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit mobil suplai air damkar, salah satu unit mobil suplai air BPBD, serta 1 unit mobil suplai air PDAM. Berdasarkan hasil penanganan, kebakaran berhasil dikendalikan tanpa ditemukan titik api maupun bara api yang berpotensi memicu kebakaran susulan saat pemeriksaan akhir. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 80 hingga 100 hektar. Kepala Stasiun Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat, Yeremias Ontong, mengatakan medan yang sulit menjadi tantangan utama dalam proses pemadaman. Beralih ke informasi berikut, Asita Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah memperkuat promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di tengah masih terbatasnya akses penerbangan menuju sejumlah destinasi di daerah.